0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di cerita pagi ini dulu Rena. Kalau tadi kita ngomongin tentang kebaya, tapi kali ini kita geser dulu informasinya karena ini ada perakiraan cuaca Sumatera Selatan ya dulu ya. Jadi sebelum melanjutkan aktivitas hari ini, berikut kami sampai ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 20 Juli 2026 berdasar ke informasi dari BMKG Sumsel. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, dan Empat Lawang. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan disertai peluang hujan ringan di sejumlah daerah, diantaranya ialah Oku Selatan, Oku, Oki, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Prabu Muli, hingga Kota Palembang. Sementara pada malam hari, masyarakat di wilayah Musi Banyu Asin, Oki, Oku, Ogan Ilir, dan Palembang diimbau meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang berdurasi singkat. Sedangkan wilayah lainnya masih berpotensi diguyur hujan ringan. Suhu udara di wilayah dataran rendah Sumatera Selatan berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius, sedangkan wilayah dataran tinggi sekitar 18 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 5 sampai 30 km per jam. Dulur kita ya, bagi yang akan bepergian atau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa bawa payung atau jas hujan sebagai antisipasi perubahan cuaca dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan. Nah, setelah informasi cuaca ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihannya sudah Cik Yawan siap ke. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Gak, nanti. Iki pe ya ga, lupa. Ya jangan main lagu,

0: yo. Sai. Nah, piki mak. Bola ga.
1: Hai, juga bono sekali yo.
0: Hai, ga.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Abah, uida, bah, gos ayo, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernyo.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita ke tema kita dulu-dulu ya, menuju Hari Kebaya Nasional 2026. Nah, kalau ngomong tentang kebaya nih, tentu bukan sekedar ngebahas busana baik, tapi kebaya ini merupakan ke warisan budaya yang telah ngerewangi perjalanan perempuan Indonesia sejak berabad-abad lalu. Bahkan keberadaannya menjadi saksi sejarah perkembangan bangsa hingga tetap lestari di tengah perubahan zaman. Nah, tahu gak? Ternyata kebaya ini punya beragam jenis dengan ciri khasnya masing-masing. Yang pertama itu ada kebaya kutu baru yang mudah dikenali dengan bagian beef atau kain tambahan di bagian dado. Lalu ada kebaya kartini yang tampil lebih tertutup dan menjadi simbol kesederhanaan serta keanggunan perempuan Indonesia. Terus juga ada kebaya encim yang hadir dengan warna-warna cerah dan bordir yang kaya, mencerminkan akulturasi budaya Indonesia dan Tionghoa. Ada pula kebaya noni yang dulu dikenal ke perempuan keturunan Belanda dengan dominasi warna putih dan rendah yang elegan. Sementara itu kebaya Sunda yang memiliki potongan leher berbentuk V, U atau segi lima tanpa kerah yang mencerminkan kesan anggun dan sederhana. Tak kalah menarik ada juga kebaya labu dari Riau yang panjangnya hingga lutut dan menjadi salah satu kebaya yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah dulure, setiap jenis kebaya itu bukan cuma memiliki keindahan dari segi bentuk dan motif, tapi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta identitas budaya yang patut kita banggakan. Di tengah perkembangan mode yang semakin modern, make kebaya itu jadi salah satu cara sederhana untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Setelah informasi ini, akan ada informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, kita masih ngomong tentang menuju Hari Kebaya Nasional 2026. Nah, tahu gak kalau sebenarnya kebaya ini makin diakui dunia sebagai salah satu warisan budaya yang membanggakan. Karena pada tahun 2024 lalu, UNESCO secara resmi menetapkan tradisi berkebaya sebagai warisan budaya tak benda melalui pengajuan bersama 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Bagi Indonesia, pencapaian ini menjadi bukti bahwa kebaya bukan sekedar busana, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan budaya yang terus hidup hingga sekarang. Dalam pengajuan tersebut, Indonesia mengusulkan 2 jenis kebaya yang lebih dulu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, yaitu kebaya kerancang dari DKI Jakarta dan kebaya labu dari Riau. Namun yang diakui UNESCO bukan hanya model kebayanya, melainkan tradisi berkebaya sebagai warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengakuan ini juga menjadi penyemangat agar berbagai jenis kebaya lainnya pecah, kebaya Kutu Baru, kebaya Kartini, kebaya Sunda, kebaya Noni, hingga beragam kebaya daerah di Nusantara terus dilestarikan dan didokumentasikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Apalagi pemerintah telah menetapkan 24 Juli ini sebagai Hari Kebaya Nasional ya, yang menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar semakin bangga mengenal kebaya sebagai simbol jati diri Indonesia. Karena melestari kebaya ini tidak harus nunggu acara adat atau peringatan tertentu, mengenakan kebaya ini dalam berbagai kesempatan juga menjadi bentuknya.

0: nyata kecintaan kita terhadap warisan leluhur yang telah diakui dunia. Nah, dulur ya, semoga informasi ini bisa nambah wawasan kita dan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Setelah satu ini, kita masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Perompart Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kompas, suara budaya Nusantara. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tari Sembak Yola, tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung dan berfungsi sebagai tari penyambutan. Tarian ini melambangkan rasa hormat dan keramahan kepada tamu yang hadir. Gerakan tari Sembak cenderung lembut dan anggun, mencerminkan nilai kesopanan dalam budaya Lampung. Penari yang mengenakan busana adat khas yang menambah keindahan pertunjukan. Tari Sembak sering ditampilkan dalam acara adat, pernikahan, dan kegiatan resmi. Hingga kini, tarian ini terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung. Kita beralih ke info selanjutnya, tari endok-endokan yang merupakan tradisi masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dengan mengarak ribuan telur rebus yang dihias dengan bunga kertas dan ditancapkan pada batang pohon pisang yang dihias disebut jodang. Arak-arakan jodang dilakukan keliling kampung atau di sekitar masjid dengan diiringi pembacaan salawat barzanji, zikir serta doa bersama. Tradisi sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW ini dan semangat kebersamaan masyarakat. Pawai endok-endokan semakin meriah dengan menampilkan replika Ka'bah, perahu tumpeng telur, pohon kurma, dan unta. Tradisi ini tak hanya menjadi ajang religius, tetapi juga menjadi ekspresi budaya dan kreativitas masyarakat Banyuwangi. Sekian info dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lapa-lapa ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan pastinya di Sriwijaya Pagi, edisi Senin 20 Juli 2026, yang mana di pukul 8 ini kita masuk ke anjang sana. Jadi buat dulur yang nak bergabung ya, bagi ke cerita atau ngasih opininya tentang tema kita hari ini, yaitu menuju Hari Kebaya Nasional 2026, bisa wae bergabung di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Nah, kali ini Cek Yohan tidak dewean karena di sini sudah ada anak magangnya RRI nih dari Win Raden Patah Palembang ya. Iya, sudah iya, ada Alia dan Wirya yang bakal gantiin Cek Yohan kasih informasi ke dulur-dulur. Sudah siap informasinya? Boleh? Dari siapa dulu nih? Arya atau Wirya dulu?
1: Dari aku dulu.
0: Dari Wirya, oke. Apa info apa kita hari ini?
1: Nah, jadi kawan perempat ada kabar membanggakan dari kota Palembang.
0: Iya?
1: Sekitar 5.000 perempuan yang mengenakan kebaya dan kain songket berhasil mecahkan rekor MURI kemarin. Yang parade diadoke di kawasan Jembatan Ampera sekitar tanggal 19 Juli kemarin, hari Minggu. Kegiatan ini sekaligus menjadi peringatan kebaya nasional dan upaya pelestarian budaya Indonesia. Parade ini mulai dilaksanake jam 6:30, para peserta dari kawasan Jembatan Ampera menuju Monpera berjalannya. Sepanjang perjalanan, ribuan masyarakat juga turut nyaksike barisan perempuan yang tampil anggun mengenakan kebaya dengan balutan songket khas Palembang, penuh warna dan motif tradisional. Tak cuma jadi atraksi budaya, kegiatan ini juga berhasil mencapai rekor MURI sebagai parade perempuan berkebaya dengan kain songket terbanyak. Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Selatan, sekaligus menunjukkan bahwa warisan budaya daerah masih mendapat tempat di hati masyarakat, terutama generasi muda.
0: Wah, itu ya. Jadi itu informasi dari Wirya ya, tentang 5.000 peserta yang berkebaya dan bersongket yang berhasil pecah ke rekor MURI di Car Free Day Ampera kemarin.
1: Iya, benar.
0: Kalau dari Alia apa nih? Apa informasinya?
2: Jadi aku ada info tentang sama Kak, tapi ini tuh kayak Jembatan Ampera tuh siap jadi lokasi parade kebaya nasional pemecah rekor MURI.
0: Oh, sudah. Kalau sama kita gabung kebaya lah ya. Dosa nak banyak ego macam itu mensamo aja itu. Sudah. Tapi abis ini kita masih ada info lainnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Lama-lama ke 4/4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Alia dan Wirya pastinya. Ih, kalau tadi ada informasi dari Wirya, kali ini mungkin kali dari Alia kali ya. Yep. Ada nih informasinya apa nih?
1: Apa tuh?
2: Tadi kita kan lah sudah bahas tentang parade kebaya dan juga songket yang diadok ke di pojok jembatan Ampera dan disaksi ke ribuan masyarakat dan wisatawan luar daerah. Nah, mungkin banyak nih yang bertanya, kenapa sih parade kebaya dan songket seperti kemarin itu bisa menarik ribuan masyarakat untuk datang menyaksikan? Yeah. Jawabannya tuh, karena kebaya tuh bukan sekedar pakaian tradisional. Kebaya juga merupakan simbol identitas perempuan Indonesia yang mencerminkan nilai kesopanan, keanggunan, serta kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, ketika dipadukan dengan songket khas Palembang yang memiliki motif dan filosofi tersendiri, tampilannya itu menjadi sangat menarik dan juga berbeda. Selain itu, penyelenggaraan parade di kawasan ikonik Jembatan Ampera juga menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan peserta yang mengenakan kebaya dan juga songket dengan latar belakang Sungai Musi itu menciptakan pemandangan yang indah dan juga jarang ditemui.
0: Oke.
2: Nah, momen seperti ini tuh juga menarik perhatian masyarakat untuk datang secara langsung maupun wisatawan yang ingin merasakan suasana budaya khas Palembang. Tidak hanya itu, kegiatan seperti ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kak. Semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula peluang bagi pelaku UMKM, pengrajin songket, serta perajin aksesoris, hingga pelaku usaha kuliner di sekitar lokasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
0: Oke. Jadi itu informasinya ya.
2: Iya.
0: Jadi karena banyak yang datang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
6: Nah, abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Lapor-lapor ke Mampa Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan yang bakal ngerewangi sampai pukul 10 kaget. Tapi sayangnya nih adik-adik dari Win Raden Patah pamit untuk diri ya.
1: Iya kak.
0: Cuma sampai di jam 9 ini beng rewangi Cik Ewannya. Tapi besok Caknya main kesini lagi gak kira-kira?
1: Aduh, rekan lain.
0: Gantian
1: ya.
0: Jadi besok juga pasti direwangi di Anjang sana juga sama adik-adik dari Weraden Pata di, tapi di rolling ya.
1: Iya kak.
0: Oke. Ada yang diucapkan sama dulur-dulur kita? Ini apa? Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke. Jadi itu dia closing dari mereka berdua, tapi tentang baik karena Cak Ion masih ngerewangi sampai pukul 10. Dan sebentar lagi kita bakal berada di informasi sedengar dan obrolan komunitas yang mana Cak Ion ngadir ke narasumber dari komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan pastinya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompal bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tradisi Maulid Nabi di Sampang Madura merupakan wujud kecintaan masyarakat kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini diekspresikan melalui pembuatan dan pembagian ketupat dari daun kelapa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat secara gotong royong membuat ketupat, memasaknya, lalu membagikannya kepada tetangga. Pembagian ketupat mencerminkan nilai solidaritas dan silaturahmi. Peringatan yang jatuh pada 12 Rabiul Awal ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Islam di Indonesia. Tradisi Maulid di Sampang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keislaman dihayati melalui budaya lokal yang penuh makna. Kita beralih ke info selanjutnya, kue lampet atau lapet ialah makanan khas Batak yang berasal dari Tapanuli. Kue ini biasanya dibentuk menyerupai limas dan dibungkus daun pisang. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampur tepung beras, kelapa parut, kemudian menambahkan parutan gula aren atau gula merah dan air secukupnya. Setelah merata, seluruh adonan kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus hingga matang. Lapet memiliki tekstur yang kenyal dan aroma harum dari daun pisang yang digunakan sebagai bungkusnya. Saat dimakan, kita akan merasakan manisnya gula merah yang tersembunyi di dalamnya. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, sedulur dimanapun berada ya. Apalagi terutama untuk fansnya Spanyol yang caknya full senyum sampai akhir minggu ya, sampai weekend. Tapi kita tidak bakal ngomongin Spanyol yang lagi menang, yang lagi euforia. Tapi karena di sini seperti biasa di obrolan komunitas tiap paginya, kita bakal mengundang narasumber-narasumber inspiratif pastinya ya. Nah, di pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tema Inspiring Woman in Hijab, suara untuk perubahan dalam mengembangkan pola pikir positif dan keluar dari zona nyaman. Yang mana di era yang penuh tantangan ini, perempuan itu memiliki peran besar sebagai agen perubahan baik dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Yang mana ini menjadikan perempuan berhijab bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang bagaimana menghadirkan nilai, keberanian, prestasi, dan inspirasi bagi orang lain. Untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita narasumber ya, di studio kita nih, udah ada Bella Cynthia Margareta, Miss Hijab Inspiratif Sumsel 2026. Halo Bella. Iya. Sorry belum kemasuk, belum kena naik mixernya ya. Okay. Iya, halo Bella.
1: Halo kakak.
0: Iya, Bella ini yang kedua kalinya ya
1: ketemu perempuan ya,
0: ketemu lagi ya. Bulan Juni.
1: Iya,
0: nggak ada yang Mei akhir. Sekarang ketemunya di menuju bulan Juli. Akhir.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Nonton bola enggak?
1: Nonton sih semalam.
0: Nonton ya.
1: Iya, Spanyol menang tuh yang kata kakak bilang tadi awal.
0: Iya. Tapi kita kalau ngebahas bola mah enggak selesai-selesai ya, enggak ada ujungnya ya.
1: Benar-benar iya.
0: Selalu ada perdebatan walaupun ya menang kalah ya biasalah. Iya. Namanya juga fans tuh emang enggak anarkis gitu.
1: Iya, benar banget kak.
0: Anarkis. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih, kita mau ngingetin lagi buat teman-teman atau dulur yang mau tanya, bisa langsung ke YouTube kita @pro4palembang atau bisa ke WA kita di 0897-7884-884. Siapa tahu nih di tengah obrolan kita ada yang mau kepo, mau tanya-tanya ke Bella, silahkan kesana ya. Kita kenalan dulu nih, kenalan lagi, kenalan terus. Ya siapa tahu kan ada pendengar baru gitu kan yang belum tahu, oh betul, ini Bella yang mana nih? Kok langsung nyamber obrolan gitu kan ya. Okay, silakan Bella, kenalan dulu kita.
1: Okay, baik kak, sebelumnya perkenalkan sanak dulur segalonyo, perkenalkan nama saya Bella Cynthia Margareta. Saya di sini Miss Hijab Inspiratif Sumatera Selatan 2026.
0: Iya. Bella sekarang ini menyandang gelar Miss Hijab Inspiratif Sumsel 2026 ya.
1: Iya betul kak.
0: Itu dari Maret 2026 berarti
1: iya,
0: udah
1: betul.
0: 4 bulan ya.
1: Iya benar kak, kurang nih, lebih 4 bulan.
0: Selama menyandang gelar ini, selama 4 bulan ini ya, Gimana rasanya? Terus gimana setelah kamu ngerasainnya tuh, apakah ada yang berbeda dari Bella sebelumnya gitu?
1: Oke baik kak. Sebenarnya sih kalau dari hati ya kak, sebenarnya menyandang gelar Miss Hijab Inspiratif itu suatu kebanggaan gitu kak. Yang dimana dari Miss Hijab Sumatera Selatan kayak percaya kepada Bella kalau Bella tuh menyandang Miss Hijab Inspiratif. Jadi untuk kalau misalnya uji kakak gimana 4 bulannya ini tuh sangat luar biasa sih. Udah banyak kayak apa yang Bella dapet itu tuh udah banyak untuk perubahan dari diri Bella juga dan juga orang lain juga tuh alhamdulillah udah banyak kak.
0: Iya, jadi udah ada perubahan sendiri ya,
1: iya,
0: buat diri sendiri dan buat orang lain.
1: Iya betul.
0: Tapi ngomong-ngomong nih, kita angkat telepon dulu aja kali ya.
1: Ah boleh.
0: Siapa tahu ya. Halo, obrolan komunitas Pro 4.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kliwon di Pulau Rimo.
0: Kliwon di Pulau Rimo. Iya. Ada yang mau tanyakan Pak Kliwon ke Bella?
2: Iya. Assalamualaikum, Ade.
1: Iya, waalaikumsalam, Bapak.
2: Ada yang kok lucak apa ya? Ganjal tempatnya. Miss Hijab ya?
0: Iya.
2: Tapi kok ujung namanya Margareta, kayak ada yang gitu. Mohon penjelasan dan doa kami dari jauh, semoga tetap istiqomah dan tetap membawa barokah bagi sesama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Dia mungkin agak kepo nih sama nama. Tapi bolehlah kita bahas. Iya, nama Bella kan ya
1: Bella Cynthia Margareta.
0: Itali banget.
1: Iya, jujur janggal ya.
0: Jujur janggal ya. Tiba-tiba habis hijab tiba-tiba. Bener sih. Itu sebenarnya yang mau aku tanyakan tapi aku agak segan tapi sudah diwakilkan sama Pak Kliwon. Makasih, Pak.
1: Oke. Baik, jadi ini kita bahas nama Bella dulu ya, Kak.
0: Nama Bella dulu.
1: Oke, sebelumnya Bapak, nama saya kan Bella Cynthia Margareta nih, izin saya jawab ya. Sebelumnya kenapa nama Bella dikasih Margareta tuh, itu tuh dari orang tua Bella karena Bella lahirnya di bulan Maret.
0: Oh, Maret.
1: Iya. Jadi gini, Kak. Memang ada sih cerita di nama Bella nih. Yang pertama itu Bella, artinya Bella kan lahirnya susah nih, Kak. Bella lahirnya tuh placenta previa, yang dimana tuh yang menutupi jalan lahir, Kak. Iya, jadi mama buat nama Bella tuh jadi Bellalah mama gitu. Pas lagi persalinan gitu, Kak. Kalau untuk Cynthia tuh, Cynthia juga itu nama pelengkap sih, Kak. Nah, dan Margareta itu juga, itu tuh ada nih, Kak, waktu mama kan kayak gimana ya, mama tuh lebih memang pengetahuannya tuh luas gitu, Kak. Jadi ada suatu apa ya, nama Margareta tuh kayak yang terkenal di luar negeri gitu, Kak.
0: Oh, nah, mungkin artis kali ya, pada saat pada masanya, pada masa dia gitu.
1: Jadi berhubung mama suka sama dia, terus juga berhubung Bella lahir di bulan Maret, jadi Margareta.
0: Oke, gitu. Jadi ini tidak tidak ada nama yang mengacu ke arah agama lain ya?
1: Oh, enggak ada. Tapi Bella juga keturunan ada Bataknya juga.
0: Oke, ada Bataknya juga. Iya. Gitu. Jadi itu ya Pak Kliwon, mungkin yang rasa penasaran ya, intuisinya langsung kayak apa aku tanya aja ya, langsung tanya ternyata benar. Bapaknya langsung ya, impulsif dia.
1: Iya, gak apa-apa, Kak, itu peka berarti.
0: Iya.
1: Sarangheyo deh buat Bapak.
0: Sarangheyo nih. Iya. Oke, tapi kita balik lagi ke tema kita nih ya.
1: Iya, balik,
0: kita kan tadi jadi perempuan yang inspiratif ya. Menurut Bella sendiri, yang dimaksud dengan menjadi perempuan inspiratif itu yang seperti apa sih?
1: Jadi di mana, Kak? Sebelumnya Bella jawab dulu ya, Kak.
0: Iya.
1: Oke, jadi yang di mana untuk menjadi perempuan inspiratif itu yang di mana dari diri kita sendiri, Kak, yang membangun kan inspiratif nih. Jadi suatu pengembangan yang inspirasi, yang perubahan terbaru gitu, Kak. Jadi di mana kita tuh harus kayak mengembangkan bakat dan juga kreativitas kita untuk diberikan kepada semua orang gitu, Kak.
0: Jadi gitu ya. Itu kenapa definisi perempuan inspiratif menurut Bella. Tapi kenapa juga, ini kan kita menghubungkan dengan gelar Bella sebagai Miss Hijab nih.
1: Benar, Kak.
0: Mengapa perempuan berhijab itu juga perlu memiliki pola pikir yang positif juga? Jadi kan kita harus positif, kita harus inspiratif. Itu terlalu berat gak sih?
1: Iya, benar, Kak. Baik, kayak tema kita awal, Kak, itu inspiring in woman. Yang dimana kita kan sebagai perempuan yang berhijab, yang dimana kita di sini harus mematahkan stigma, yang dimana berhijab itu tuh terbatas gitu, Kak.
0: Iya.
1: Benar, jadi kita harus mematahkan stigma tersebut yang orang-orang kira kayak kalau kita pakai hijab tuh kita nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Kayak kita tuh harus kayak yang memang sih berhijab itu memang mengandung nilai yang sangat tinggi ya, Kak.
0: Yeah.
1: Sebenarnya menurut agama. Tapi juga di balik itu kita juga sebagai perempuan hijab, kita juga harus mengembangkan nilai-nilai kita dengan tidak terbatas gitu, Kak. Jadi kalau misal orang lain bisa, kita juga harus bisa gitu, Kak.
0: Iya. Tapi selama kamu berhijab juga, kamu menyandang gelar ini, apa sih tantangan yang sering, terutama perempuan muda seperti kamu ya, yang kamu hadapi gitu dalam mengembangkan potensi diri? Karena seperti kata kamu bilang tadi barusan itu tidak membatasi gitu.
1: Iya, tuh. Betul, Kak. Yang dimana, Kak, kalau untuk membatasi sebenarnya tuh kalau perempuan berhijab tuh orang ngiranya dia tertutup. Terus dia tidak boleh kayak gini, dia tidak boleh kayak gitu. Contoh hal kecil saja, Kak, kita sebagai perempuan masih disepelekan dengan adanya kayak kita tuh nggak boleh yang nama kepemimpinan gitu.
0: Iya.
1: yang dimana kalau misal kita perempuan itu tuh harus terbatas, kita nggak boleh jadi pemimpin, kita nggak boleh leadership gitu kak. Jadi yang dimana kita juga harus sebagai perempuan itu tuh kita bisa, kita jangan kayak ada kesetaraan gender gitu kak di antara yang lain juga gitu.
0: Jadi nggak cuma terbatas karena pakaian aja kita, tapi betul. Juga secara mentality ya,
1: betul,
0: kita juga harus menginspirasi seperti itu. Tapi kan buat menjadi punya jiwa leadership, punya jiwa mental seperti itu kan agak susah ya, karena ya kita tahu rata-rata orang Indonesia ini kan masih yang patriarki gitu. Kita agak menyinggung sedikit ke isu sana ya. Masih patriarki, dan kalau misalnya kita mau maju, mau menjadi leader itu kan termasuk yang keluar dari zona nyaman loh. Karena kita yang ngerasa capek, ya udahlah aku maunya di emong aja lah gitu. Aku enggak mau lah capek-capek mikir ngapain lah gitu. Tapi kenapa tuh? Kenapa hal seperti itu bisa terjadi, dan menurut Bella apa sih penyebab beberapa orang tuh kayak malas keluar dari zona nyamannya karena udah merasa enak aku mah tinggal ngikutin leader aja gitu.
1: Ini Bella jawab ya kak, untuk zona nyaman itu bukan zona nyaman tentang percintaan ya, disclaimer jangan ya. Gitu, maksudnya tuh zona nyaman kita yang dimana kita tuh untuk berkembang gitu kak, mengeluarkan kayak perubahan baru terhadap perkembangan zaman sekarang tuh kan kak, kita juga harus melakukan upgrade diri gitu kak. Jadi jangan merasa takut gitu. Yang dimana kalau misalnya memang sih segala sesuatu tuh kayak yang kegagalan itu tuh yang jadi membuat orang jadi kayak aduh aku gagal, aku gak mau lagi deh lanjut gitu kan kak. Jadi dengan untuk mematahkan tersebut, kita juga tuh harus kayak yang benar-benar kayak yang namanya gagal, memang sih suatu pencapaian itu tuh gak bisa hal mudah gitu kak yang kita dapatkan. Jadi kita harus merasakan sakit dulu baru kita mendapatkan suatu pencapaian yang kita inginkan gitu kak. Yang dimana kalau kita gagal, kita itu tuh kegagalan itu anggap saja sebagai sebuah proses perjalanan. Nah jadi kalau kita gagal, kita coba lagi. Yang dimana kita jangan insecure terhadap diri kita sendiri juga kak. Yang dimana kalau misalnya kita aduh aku gak bisa nih kayak sekarang, kayak aduh aku bisa gak ya jadi orang yang kayak melakukan perubahan baru gitu kak di masa sekarang, bisa nggak ya aku sekarang nih untuk melakukan memberitahu kepada semua orang kalau misalnya perubahan itu harus kita capai gitu, jangan merasa gagal gitu kak.
0: Gitu. Tapi kalau sepengalaman Bella nih, pengalaman pribadi ya, kan kita harus coba dulu gagal. Tapi nggak semua orang tuh punya mental seperti itu loh, yang kayak mental yang berani nyoba gitu, minimal berani dulu nyoba gitu kan. Nah dan untuk melakukan itu kan kita ya nggak kayak kata aku bilang nggak semuanya tuh, tapi pengalaman pribadi kamu sendiri apa tuh yang bikin kamu berani berani nyoba itu, berani keluar dari zona nyaman kamu itu?
1: Benar, yang pertama sih berani untuk mencoba hal tersebut yang dimana pasti ada suatu tuntutan ya kak, dimana tuntutan itu tuh kayak orang menyepelekan kita gitu. Kayak kamu tuh gak bisa loh kayak gini, kamu tuh gak cocok loh kayak gini. Jadi diantara bisa dibilang haters ya kak, itu haters yang kayak suatu pencapaian kita tuh dia kayak langsung ngejudge, kayak kamu tuh gak bisa, kamu tuh gak bisa loh kayak gini, kamu tuh gak bagus, kamu tuh gak keren. Nah dengan adanya itu, dari judge-nya orang tersebut, kita jadikan pedoman kita untuk menjadi lebih tinggi kak. Yang dimana kamu memang boleh ya kak, kalau misalnya dia kayak gak percaya akan kita, iya kamu gak percaya, tapi aku percaya akan diri aku sendiri gitu kak.
0: Gitu, jadi lebih menekankan ke diri sendiri ya, gimana tuh ya. Karena mungkin omong orang bisa jahat, tapi kita ke diri kita jangan jahat.
1: Betul kak gitu. Yourself love yourself.
0: Itu prioritas. Pokoknya apapun yang terjadi, dunia terserah deh. Yang penting aku enggak gitu. Yang penting aku seperti ini gitu. Tapi setelah kamu melakukan itu ya, kamu udah mencintai diri kamu sendiri, kamu udah berani keluar dari zona nyaman, kamu udah berani menginspirasi orang lain, manfaat terbesar yang kamu rasakan saat ini setelah melakukan hal-hal itu apa? Terutama untuk diri kamu sendiri tuh. Karena kan kamu pastinya nyoba hal-hal baru dong pastinya.
1: Iya benar kak. Untuk manfaat dari yang Bella dapatkan, yang pertama Bella nih jadi enggak introvert gitu kak. Jadi Ya emang dulu tuh kalau kayak ngomong kayak apapun itu pasti merasa takut gitu. Yeah. Aku bisa nggak ya kalau misalnya ngomong berdiri kayak sekarang gini aku bisa nggak ya? Hmm. Tapi dari rasa takut tersebut jadi alhamdulillah bisa dong gitu. Iya gitu. Kak.
0: Jadi kamu udah yeah. paling nggak mencapai suatu achievement untuk diri kamu sendiri
1: yeah,
0: ya?
1: Iya benar Kak.
0: Wow. Tapi
1: impact
0: kita
1: sendiri.
0: Tahan dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Aku juga mau ngecek YouTube kita. Udah ada yang nanya belum ya?
1: Oke, boleh-boleh Kak.
0: Buat dor-dor yang mau tanya ke Bella, boleh langsung ke YouTube kita @pro4 Palembang ya. Tinggalin aja komentar di sana atau live chatnya juga bisa. Nanti aku bacain, aku tanya langsung. Pertanyaannya boleh apapun ya?
1: Boleh dong Kak.
0: Boleh itu. Enggak dibatasin, boleh ya. Kita jeda dulu sinak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Lama-lama kemampuan perompat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Bella di obrolan komunitas dengan tema Inspiring Women in Hijab, suara untuk perubahan dalam mengembangkan inspiratif pola pikir positif dan keluar dari zona nyaman nih. Kita tadi udah setengah obrolan sama Bella ya, udah ngobrol-ngobrol banyak. Buat yang mau nonton ulang bisa di YouTube kita @perompatpalembang, kita lagi live juga ya. Atau mau tanya boleh ke sana. Nah, kita buka YouTube dulu ya Bella ya.
2: Oke.
1: Okay. Udah ada yang nanya nih.
2: Oke.
1: Okay. Pertama dari Aurora Nur, Kak, gimana sih biar selalu menyebarkan hal positif ke teman-teman?
2: Okay.
1: Spread positivity gitu. Boleh langsung dijawab aja.
2: Langsung ya, Kak.
1: Iya.
2: Oke, untuk kita sebagai menebarkan positif ke orang-orang itu, yang pertama dari diri kita juga, kita harus positive vibes gitu, Kak.
1: Iya.
2: Yang gimana kita sebelum kita memberitahu kepada orang-orang tersebut, kita juga kayak gali dan asah dulu diri kita sendiri dari positif tersebut, Kak. Yang gimana dengan cara kita mengetahui menebarkan positive vibes itu tuh, yang gimana dengan cara education memberikan kayak arahan-arahan kayak, dan juga kayak berikan support gitu kepada orang lain bahwa kamu itu bisa
1: gitu. Jadi kita harus tetap menebar kebaikan.
2: Iya
1: ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke. Itu cara nyebarin hal-hal positif ke teman-teman. Mm-hmm. Terus ada juga dari Rini Sudirman nih nanya, Nur, iya, Kakak beban gak ya kalau pakai hijab dan harus jaga image karena membawa hijab ini?
2: Iya.
1: Nah tuh.
2: Oke, yang pertama kalau beban-beban itu beban gak beban ya, yang dimana kita sebagai perempuan berhijab itu tuh kayak memang harus kayak memang untuk nilai-nilai kita juga gitu, Kak. Mm-hmm. Yang dimana kalau kita perempuan berhijab, kita juga akan kayak memang sih terbatas melakukan hal tersebut dengan apapun itu. Tapi dengan hal itu kita bisa kayak merealisasikannya jadi hal yang lebih baik gitu, Kak. Jadi iya, kalau kita berhijab tuh ya tebarkan dengan hal yang positif, dan kalau misalnya untuk beban itu tuh ya hilangkan rasa beban itu. Jadi kita iya, harus menebarkan dengan positif. Yang dimana kalau kita udah kayak menebarkan positif, pasti citra diri kita itu memberitahukan ke orang itu kayak lebih positif juga gitu, Kak.
1: Gitu. Jadi emang kalau berhijab ini bukan beban, jangan dianggap beban juga.
2: Iya, benar.
1: Jangan dianggap beban juga. Karena ya untuk muslimah ini memang suatu kewajiban ya.
2: Iya,
1: mungkin kalau misalnya ada citra-citra negatif nih, karena kita harus kayak ya oh si itu berhijab tapi gini kelakuannya, mungkin itu hanya beberapa oknum aja lah nggak semuanya. Jangan disamaratakan.
2: Benar, Kak. Yang gimana tuh benar sih, Kak. Jangan menyalahkan hijabnya tapi salahkan perilakunya.
1: statement gitu ya. Suka nih yang kayak gini, statementnya kenceng gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Kiagus Arova. Okay. Ya Kak, atau ya, apa yang harus dilakukan agar dapat keluar dari zona nyaman?
2: Okay.
1: Mungkin dia minta tips nih dari
2: tips.
1: Bella.
2: Yang dimana kalau untuk keluar dari zona nyaman itu kita membawa perubahan yang terbaru gitu, Kak. Jadi jangan merasa

0: membentuk karakter dan rasa percaya diri, terutama khususnya buat Bella. Kan Bella kemarin apa? Kemarin lagi. Tadi sempat bilang agak gimana ya? Agak malu, introvert gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi sekarang udah berani nih, udah berani ngomong, udah lebih percaya diri dari sebelumnya. Udah kalau ada yang nge-hit juga kayak ya udahlah ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar. Benar, Kak. Jadi yang gimana kalau misalnya kita itu tuh kayak perubahan dari diri Bella ya tuh banyak, Kak.
0: Iya.
1: Yang gimana Miss Hijab Sumatera Selatan ini kayak berdampak bagi Bella dan juga mungkin nanti berdampak bagi semua orang. Yang gimana kami juga di Miss Hijab Sumatera Selatan nih, Kak, memiliki advokasi.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi advokasinya tuh kayak setiap Miss Hijab Sumatera Selatan itu harus ada advokasi. Jadi dari advokasi tersebut kita kayak menebarkan edukasi gitu, Kak. Iya. Kalau di Bella, Bella advokasi Bella tuh Rentera Gerakan Sapa.
0: Oh, itu tentang apa tuh?
1: Okay.
0: Advokasinya?
1: Aku jelasin ya, Kak.
0: Boleh dong.
1: Yang pertama Rentera. Rentera Gerakan Sapa itu yang dimana Sapa itu sahabat perempuan dan anak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kan Rentera nih, Rentera itu menyimbolkan yang menerangi cahaya kegelapan. Kemudian gerakan gitu kan, Kak, di komunitas dan juga Sapa itu sahabat perempuan dan anak.
0: Oke, jadi ini bidangnya advokasi, bidangnya Bella tuh lebih kemana? Ke edukasinya, Kak, atau ke gimana?
1: Edukasi.
0: Edukasi apa?
1: Edukasi tentang gerakan Sapa yang dimana kan kami itu kan ada yang kayak bagian pendidikan dan juga sosial gitu, Kak. Yeah. Jadi kalau Bella tuh dua-duanya. Jadi untuk mengedukasi pada anak-anak dan juga perempuan itu dua-duanya, Kak. Jadi sosialnya masuk, pendidikan juga masuk.
0: Oke. Okay. Sejauh ini nih, advokasi Bella udah berjalan belum?
1: Alhamdulillah sudah berjalan.
0: Udah. Oke. Okay. Udah agenda kemana aja nih?
1: Nah, kemarin waktu Bella ada advokasi awalnya, Bella kemarin ke pesantren khusus perempuan gitu, Kak.
0: Oh, di mana tuh?
1: Di waktu itu Bella di Bengkulu.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya, di Bengkulu. Karena kan advokasi Bella nih sebelum Bella jadi Miss Hijab, Bella sudah ada.
0: Oh, sudah ada duluan
1: iya,
0: berarti ya?
1: Iya, sudah ada. Berhubung karena Bella juga jurusan kebidanan ya, Kak. Yeah. Jadi kan komunitasnya tuh kayak lebih ke perempuan. Jadi tujuan kami tuh kayak anak juga perempuan gitu, Kak.
0: Dalam edukasi Bella itu ada nggak sih yang Bella edukasi mengenai kayak misalnya kesehatan reproduksi, karena kan sekarang kan anak-anak tuh kayak lebih cepat gimana ya?
1: Iya, benar, kesehatan reproduksi itu penting.
0: Iya, mereka harus lebih aware sekarang. Karena kita takutnya ya banyak orang jahat.
1: Bener ya. Kalau itu kemarin, nah gimana yang kata Bella tadi, pendidikannya juga sosial tuh, Kak. Jadi dua-duanya tuh nyatu. Jadi kesehatan kependidikannya juga nyatu. Bagian sosialnya untuk lingkungan juga nyatu gitu, Kak. Jadi saling mutualisme gitu, Kak. Jadi saling menguntungkan di antara hal tersebut. Jadi yang dimana kita juga untuk menebarkan edukasi tersebut, Kak, kita tanya dulu ke anaknya, kamu ada permasalahan apa gitu.
0: Okay.
1: Iya, kalau Bella berhubung Bella kesehatan juga nih, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi kesehatan juga masuk, kemudian tentang pemimpin juga masuk gitu, Kak.
0: Leadershipnya juga
1: leadership juga masuk.
0: Oke, okay. Sejauh ini nih, case yang pernah Bella temuin di antara yang orang-orang sudah pernah Bella edukasi itu. Apa case paling berat yang pernah Bella temuin?
1: Mereka karena Bella kemarin ke anak SMP ya, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, dan juga dia pesantren bagian perempuan, mereka kayak hal terberat mereka tuh tentang masalah mereka takut untuk sebagai maju ke depan gitu, Kak.
0: Kenapa?
1: Mereka tuh takut kayak misal ada hal pertanyaan dari guru ataupun apa tersebut. Nah, mereka takut untuk menjawab padahal mereka tahu sudah jawaban tersebut. Mereka enggak pede gitu, Kak.
0: Enggak pede.
1: Enggak
0: pede karena apa? Apakah karena stigma kayak perempuan tuh harus nurut, perempuan tuh harus pemalu, harus kayak diem aja gitu.
1: Nah, benar. Kemarin pas waktu Bella nebarkan kusioner kan, Kak, Bella kan kemarin nebarkan kusioner, Bella tanyain, mereka tuh banyak yang merasa mereka tuh malu dan takut untuk menjadi kayak lebih berdiri gitu, Kak. Jadi kayak takut mereka tuh kayak kalau misalnya memberikan apapun itu mereka takut, dan juga mereka tuh kayak lebih kayak ya monggo gitu, kayak gitu aja gitu, Kak.
0: Termasuk memberikan pendapat pun mereka takut.
1: Takut, benar, Kak.
0: Waduh, bahaya nih.
1: Karena mereka juga kan ini apa namanya tuh takut karena mungkin masih kecil ya, Kak, ya, karena masih SMP juga dan mereka juga masih mencari jati diri. Jadi mereka tuh takut. Jadi makanya sasaran Bella tuh anak-anak gitu, Kak.
0: Oke, gitu. Jadi sasaran utama dari advokasi kamu adalah anak-anak dan terutama perempuan.
1: Bener.
0: Karena itu tadi, karena kamu ingin menebarkan

0: hal-hal positif seperti kita nggak harus terlalu berani, tapi iya, minimal untuk diri sendiri kita bener, bisa gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul kak.
0: Kayak kakak tadi bilang mau maju pun ragu,
1: iya,
0: loh.
1: Ragu, bener,
0: ragu loh. Kenapa? Iya. Apakah apakah dikekang sebegitunya kak atau gimana? Iya, kita nggak tahu ya.
1: Bener,
0: tapi kan itu termasuk yang kayak loh kamu kan nggak ngelakukan hal salah, kenapa kamu harus malu
1: takut
0: gitu.
1: Nah, waduh, tapi dengan hal tersebut Bella pancing nih kak.
0: Ya.
1: Kalau misal kalian takut, kalian pasti bakal kayak gak bisa berkembang. Iya. Kalau misal kalian, misalnya kalian bisa menjawab, pasti bakal ada hal-hal baru terhadap diri kalian dan kalian percaya diri gitu.
0: Iya bener.
1: Jadi Bella kemarin tuh waktu Bella nabarkan advokasi tuh kak, Bella iya, pancing, Bella iya, Bella pancing gini, siapa yang bisa jawab kakak kasih hadiah. Ha gitu.
0: Oke, okay, dikasih reward
1: iya,
0: ya.
1: Kakak kasih hadiah. Jadi mereka kayak aku kak. Nah baru terus kata Bella, ya benar bagus kalau misalnya segala hal, kalau misalnya ada hadiah itu memang perlu ya kak, namanya ya, support system ya kan,
0: benar,
1: gitu
0: benar,
1: kan.
0: Setuju,
1: tapi
0: itu,
1: hal dengan tersebut kita juga harus bisa, kalau nggak ada hadiah, kamu juga harus bisa dong jawabnya gitu kak.
0: Iya, jangan cuma karena hadiahnya itu merupakan pancingan ya,
1: betul,
0: biar
1: pancingan
0: mereka
1: Bella
0: mau apa berinteraksi dengan kita.
1: Benar.
0: Tapi kalau untuk seterusnya sebaiknya sih mereka ya itu tadi.
1: Betul.
0: Kenapa harus malu, kenapa gitu
1: iya,
0: kan? Oke, jadi kayak gitu aja ternyata sekarang tuh masih ada loh yang
1: masih,
0: malu-malu
1: masih
0: gitu.
1: Banyak, kak,
0: aku kira
1: banyak,
0: kayak semua orang tuh kayak sekarang tuh kayak berani gitu kan.
1: Iya, apalagi gen alpha ya, Kak.
0: Iya kan kayak dar-dar-dar ya.
1: Oh, benar-benar.
0: Kita ngomongin gen Z nanti deh. Gen ya, alpha sekarang lebih dar-dar-dar, gen Z mah.
1: Benar kayak
0: di bawahnya kelakuannya. Lebih kayak lebih berani kayak berngomong, lebih berani bertindak
1: iya,
0: gitu.
1: Betul lah.
0: Ternyata masih ada.
1: Dan, masih ada, Kak.
0: Dan itu yang jadi concern-nya Bella saat ini.
1: Mm-mm.
0: Wah. Betul. Aku support juga sih kalau kamu kayak gitu, karena kita sebagai cewek juga, sebagai perempuan itu kita nggak mesti harus melawan, tapi kita
1: tapi
0: minimal untuk diri sendiri kita
1: bener,
0: memperjuangkan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Maju dan juga terarah.
0: Nah, gitu. Nice. Nice gitu.
1: Iya.
0: Tapi setelah kamu advokasi tuh, setelah kamu edukasi itu mereka tuh, apakah setelah itu ada perubahan atau mereka ada yang agak curhat-curhat dikit, kak aku kemarin gini loh kak, aku akhirnya karena kakak makasih gitu.
1: Ada kemarin kak, satu anak kan namanya anak kecil lah kak,
0: yeah,
1: kalau melihat look kita kayak pakai mahkota,
0: yeah,
1: pake,
0: kepo dong,
1: iya kepo, ih kakak cantik banget, kakak ini banget gitu kan kak, jadi ya kan mereka ngedekatkan diri ke kita kan kak,
0: yeah.
1: Nah jadi dengan hal tersebut kita juga harus welcome gitu, yeah, kak. Jadi pas sudah welcome tuh adalah satu kayak hal tertarik Bella, mereka curhat gini, kak aku di kelas lo takut kenapa? Aku takut kalau misalnya aku jawab atau apapun itu, aku takut di ini kayak diintimidasi, kayak di mana ya, dibully gitu kak, takut.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya aku ini kak, aku takut dibully, terus bisa nggak ya kak aku jadi kayak kakak gitu, ada
0: okay,
1: tuh kemarin gitu. Terus dengan hal tersebut juga Bella kasih tahu ke adik-adiknya kak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi adik-adik di sini semua tuh, kata Bella bilang waktu itu kan,
0: iya,
1: jangan yang namanya sering menintimidasi atau juga ngatain, nggak boleh gitu.
0: Itu termasuk bullying.
1: Bullying itu nggak boleh. Jadi iya, kita tuh yang dimana kita juga harus saling menguatkan gitu.
0: Iya benar.
1: Apalagi sama perempuan kan, support woman gitu kan.
0: Iya
1: benar. Yang dimana kasih tahu dengan adik-adiknya gitu kan, kalau misalnya kalau ada teman yang salah itu jangan diketawain dan juga jangan dicemoohin, tapi juga harus di kayak gimana ya kayak beri kayak harus semangat, kamu salah nggak apa-apa deh, kamu harus semangat gitu.
0: Iya benar. Jadi kita nggak, kalau ada yang salah ya nggak masalah, yang penting kita belajar, mau belajar,
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: kan. Jadi kamu edukasi itu ke mereka ya.
1: Iya.
0: Waduh, aku tuh ngeliat fenomena sekarang tuh kan ya Bella ya. Aku ngira semua orang tuh kayak pada berani gitu, padahal kayak semua kan karena tren di internet juga rata-rata
1: iya,
0: banyak tuh tren positif seperti itu kan.
1: Benar,
0: jadi di pemahaman aku tuh kalau orang-orang sekarang tuh ya gitu, berani, mau maju gitu. Ternyata masih ada juga lingkungan yang
1: iya,
0: kayak
1: masih
0: lingkungan kepiting gitu ya.
1: Iya,
0: ada yang maju ditarikin, ada yang mau maju ditarikin.
1: Betul.
0: Biar sama rata gitu.
1: Iya, benar okay, kak, benar.
0: Kamu pinter juga ya milih lokasinya.
1: Iya.
0: Jadi advokasi kamu tuh bener-bener langsung
1: iya,
0: ke tujuan, langsung ke poinnya. Langsung ke poinnya. Oh, iya. Ini gitu.
1: Iya, karena mereka banyak introvert.
0: Iya. Introvert iya, pemalu iya.
1: Pemalu
0: enggak iya, berani kan. Ini juga.
1: Iya, betul Kak, betul.
0: Terus juga mungkin kena apa? Kena dogma stigma yang kayak gini kayak iya. Gitu mungkin ya.
1: Betul
0: ya.
1: Kak, betul.
0: Jadi pola pikirnya masih seperti itu.
1: Iya.
0: Thanks juga nih. Aku terima kasih ya okay. Karena kamu sudah mewakilkan perempuan-perempuan untuk berani seperti itu.
1: Iya,
0: terima kasih kamu sudah mengajarkan. Kak. Kita bukan iya. Ngajarin melawan tapi kita ngajarin
1: untuk stand. Yang tadi mau berjuang dan terarah.
0: Terarah itu. Tapi kita balik lagi nih.
1: Okay,
0: ke tema kita. Aku senang advokasi kamu berguna banget.
1: Iya.
0: Gitu. Kita tadi kan ngomongin masalah tentang pola pikir positif dan keluar dari zona nyaman. Kita juga udah ngomongin tadi keluar dari zona nyaman, gimana caranya menurut Bella. Terus juga mengarahkan pola pikir yang positif. Nah, tapi kan di kasus yang kamu temuin banyak orang yang gak percaya diri.
1: Bener, banyak banget Kak.
0: Menurut kamu gimana cara membangun rasa percaya diri tanpa harus membandingkan diri kita ke orang lain?
1: Iya betul. Itu juga salah satu dari hal Bella juga belajar sih pertanyaan Kak tadi. Dari Bella belajar dan juga di lingkungan-lingkungan Bella tuh masih banyak yang kayak aku gak percaya dengan diri aku sendiri.
0: Iya aduh kenapa kamu nak? Kenapa kids?
1: Iya benar. Jadi yang pertama kalau tips dari Bella ya Kak ya. Karena Bella juga dulu introvert dan juga kayak gak bisa takut untuk melangkah gitu Kak. Tips dari Bella yang pertama, kita tuh harus, kan zaman sekarang nih sosial media banyak tuh Kak yang kata Kakak bilang tadi, yang menebarkan positif-positif. Jadi hal tersebut kita tuh taunya dari sosial media. Nah kemudian dari sosial media tersebut tuh banyak kayak pelajaran-pelajaran positif yang diberikan. Dengan tersebut kita pelajari dulu, kita telaah dulu dari hal kata-kata positif tersebut. Nah, dari hal sudah kata-kata positif tersebut, kita ngembangkan dari diri kita sendiri. Tanamkan
0: diri.
1: Iya, tanamkan di hati yang paling dalam dan paling kecil.
0: Iya.
1: Maksudnya hati kecil
0: kita, itu.
1: Hati mungil.
0: Hati mungil itu.
1: Benar, hati mungil itu kita tanamkan kalau kita tuh bisa. Dan juga kalau kita gagal, kita harus jangan kayak merasa sedih. Jadi kalau gagal terus lagi sampai kita mencapai ke titik yang kita inginkan, titik teratas gitu Kak.
0: Oke. Itu cara ngebangun rasa percaya diri tanpa harus ngebanding diri ke orang lain. Kita mungkin lihat positifnya, kita ambil. Kalau misal gagal coba terus.
1: Iya,
0: pokoknya coba terus. Sampai kita mau di mana titik itu ya.
1: Betul.
0: Kita terapin standar sendiri.
1: Iya benar.
0: Wah.
1: Perlu dong.
0: Ini agak susah sebenarnya Bel. Kita kalau misalnya belum pernah berada di posisi seperti itu kita kita ngerasa ngomong baik kok nih aku susah gitu.
1: Iya benar sih Kak.
0: Tapi sebagai orang yang pernah melakukannya, mengalaminya, mungkin itu bisa jadi.
1: Iya. Tipsnya gini Kak, tipsnya. Kalau misal ada orang yang ngatain kamu itu enggak bisa. Kamu itu tuh kayak zong, kamu itu tuh enggak ini. Nah, kamu lawan. Kamu harus lawan sebagai perempuan, kamu jangan mau dong dikata-katain kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan kamu harus lawan kalau kamu tuh bisa dan kamu buktikan apa yang kamu omongi tentang aku itu harus lebih dari apa yang kalian enggak hal tersebut Kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya dia kayak kamu enggak bisa, kamu harus buktiin, kamu tuh harus bisa.
0: Oke. Okay. Jadi memang sekarang gitu ya, kita harus ngelawan diri sendiri sama ngelawan
1: rasa takut
0: kita sendiri. Ya.
1: Betul,
0: mungkin ada nih yang mau Bella bagiin tentang kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari untuk ngebangun pola pikir positif seperti itu.
1: Oke, yang pertama untuk mengubah pola pikir kita menjadi positif, kita itu jangan, yang benar kata Kak tadi, kita tuh jangan kayak menyandangkan kita dengan diri orang lain. Jadi kita orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain kayak pencapaiannya orang lain itu bisa, terus kalau kita sekali gagal dan itu, kita harus coba bisa lagi, coba lagi dan coba lagi. Gitu Kak.
0: Oke, jadi tetap pokoknya itu di diri kita sendiri. Gimana caranya itu di diri kita. Kata Bella tadi kan, tanamkan dari hati mungil kita ini.
1: Hati mungil
0: kita ini pokoknya harus ya, harus bisa gitu.
1: Betul, Kak.
0: Oke, karena kita udah mau di akhir acara nih Bella. Mungkin ada pesan gak dari Bella untuk perempuan, terutama perempuan ya yang masih muda. Untuk mereka yang masih ragu buat nunjukin kemampuan mereka, padahal sebenarnya mereka tuh bisa loh.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Untuk dari Bella terakhir nih untuk kalian semua, apalagi perempuan-perempuan di sini, kalian tuh bisa untuk melakukan hal perubahan-perubahan baru, dan kalian tuh bisa. Jangan merasa takut bahwa kalian itu tidak bisa, dan juga jangan merasa takut kalau kalian itu gagal. Jadi suatu kegagalan, tanamkan bahwa kegagalan itu sebuah proses. Jadi sebuah proses tersebut untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Jadi pokoknya jangan merasa takut, dan juga jangan merasa kalau kamu itu tidak bisa. Kamu itu bisa. Harus kayak berikan energi-energi positif kepada diri kalian. Tips nih dari Bella, sebelum bangun tidur gitu Kak, sebelum bangun tidur itu kita harus yang pertama mengucapkan alhamdulillah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pegang nih, pegang hati kalian. Terus sudah pegang hati kalian, kalian pejam. Kalian jawab dengan kata-kata inspirasi gini. Inspirasi untuk diri kalian yang love yourself gitu Kak. Kamu bisa menjalankan hari-hari ini dengan lebih baik, dan kamu bisa untuk melangkah lebih baik lagi, dan juga kamu bisa tidak merasa gagal di hari ini, dan semoga kamu lebih lagi hal-hal yang terbaru tersebut kamu bisa. Pokoknya kamu gak gagal, kamu gak gagal, kamu gak gagal. Kamu harus bisa, kamu bisa, kamu bisa. Sebut namanya. Misal kalau Bella kan, Bella bisa, Bella bisa, Bella bisa, Bella bisa.
0: Ya gitu. Oke, jadi afirmasi sebelum positif. Bangun tidur. Jadi pas baru melek mata tuh langsung afirmasi gitu.
1: Betul Kak.
0: Oke, itu tips yang menarik banget teman-teman. Jadi mungkin ada di luar sana yang masih minderan ya, terutama yang masih muda-muda nih, yang masih mencari jati diri. Mungkin dari tips dari Bella bisa tuh dilakukan ya. Kita tuh emang dari omongan dulu kan, omongan dulu sama niat gitu.
1: Benar itu Kak, benar banget Kak.
0: Gitu ya, jadi teman-teman ya. Tapi kita, karena waktunya udah mepet nih Bella, sorry banget nih.
1: Gak apa dong.
0: Tapi aku ucapin juga terima kasih buat Bella ya, Kak. Miss Hijab Inspiratif Sumsel 2026 ya, yang inspiratif banget atas ceritanya.
1: Insya Allah.
0: Pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga obrolan kita nih hari ini itu memberikan semangat bagi seluruh dolor-dolor atau teman-teman yang gimana ya kak saya, yang mungkin lagi butuh apa ya, butuh afirmasi, butuh positif, dukungan gitu ya.
1: Support system ya kak,
0: support system kayak gitu. Karena sebenarnya perubahan besar tuh selalu diawali dari keberanian.
1: Bener,
0: mengambil kak. Langkah pertama dengan pola pikir yang positif, kemauan terus untuk belajar terus belajar, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Karena setiap perempuan tuh sejatinya memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya ya.
1: Iya betul Kak.
0: Jadi jangan pernah takut buat coba hal baru.
1: Nono takut ya.
0: Terus tingkatkan kapasitas diri dan jadilah inspirasi dimanapun berada.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, jadi sekalian ini juga saya Yohan pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan obrolan komunitas bersama Perempat Palembang, dan juga terima kasih untuk Bella Cynthia Margareta nih, Miss Hijab Inspiratif Sumsel 2026.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga kita ada waktu lagi untuk berbincang-bincang ya.
1: Iya,
0: nanti kalau bisa ramean.
1: Boleh.
0: Dan sekalian juga saya pamit undur diri dari Ruang Dengar dari Sriwijaya Pagi edisi Senin 20 Juli 2020 ini. Sampai bertemu di obrolan komunitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya.
1: Dadah.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bece, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang ini, edisi awal pekan di Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Dan kali ini bakal berewangan dengan Koloce Ilham untuk Sriwijaya Siang. Kita bakal sama-sama sampai jelang kaki tuntas di jam 13. Dan kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan informasi dan juga lagu hiburan yang kami ketengahkan. Dan juga kaki bakal dilanjutkan kembali di program Teras UMKM Loka Kito, bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan sampai jelang kaki di jam 12 siang, manca-bica ya. Dilanjutkan kaki bakal ada informasi dan lagu hiburan merewangi aktivitas dan juga makan siang dulur-dulur di kesempatan kali ini. Dan kagetnya tepat di jam 13 sama dengan jam 14 ini kita bakal ada di Suara Budaya Nusantara. Cilang bakal ngajak manca-bica untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta. Dan kembali di Sriwijaya Siang jam 14 sama dengan jam 15 ada program Besanjo. Dolor-dolor, pecah biasa, pecah ikutan gabung kaki di line telepon di 0711-351656 dengan lagu-lagu Nusantara ya. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu Ase Kuda Kuase Maika, ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Palembang, rasanya aku dak kuat raso ma ini, cek itu nama CBC ya. Single kata lagu yang ini spesial buat Mas CBC yang masih tetap stay tune. Oh, lagu stay tune-nya ya. Yang masih tetap bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, masih di Sriwijaya siang. Jaman Mas CBC awal pekan ini, mudah-mudahan semangat ya, apalagi sudah tanggal 20, tersisa 10 hari lagi untuk melewati di bulan Juli, dan bulan depan itu sudah berganti dengan bulan kemerdekaan ya. KGOI, untuk ngomongin soal kemerdekaan, kita masih fokus dengan informasi kita di wisata kuliner atau tentang makanan ya, yes, siang ini untuk di rompok kita mancibicen. Dan ini ternyata nasi juga paca disimpan di freezer. Waduh, gimana tuh kita bayangkan. Jadi es dah sih, ternyata ini ada caranya mancibicen untuk menyimpan nasi di freezer. Dan ini dari rri.co.id di KBRN Palembang. Banyak orang, terutama anak kos, terbiasa menyimpan nasi sisa ke dalam kulkas supaya tidak cepat basi, dan kebiasaan ini memang sering dilakukan untuk menghemat makanan dan juga menjaga stok nasi tetap tersedia di rumah. Dan namun tidak sedikit yang masih salah dalam proses penyimpanannya, akibatnya nasi menjadi cepat kering, berbau, bahkan berpotensi terkontaminasi bakteri kalau disimpan terlalu lama atau dalam kondisi yang kurang tepat. Padahal dulur-dulur ya, ada beberapa langkah sederhana yang pacak dilakukan supaya nasi tetap aman dikonsumsi dan juga kualitasnya tetap terjaga. Dan ini merangkum informasi dari Aqua Elektronik. Menyimpan nasi di kulkas ini memerlukan cara khusus supaya tekstur dan juga rasanya tetap baik saat dipanaskan kembali. Yang perlu untuk diperhatikan, yola mendinginkan nasi terlebih dahulu sebelum dimasuk ke jero kulkas. Dan nasi yang masih panas dapat meningkatkan suhu di dalam kulkas dan juga memicu munculnya embun yang dimana membuat nasi ini cepat lembab serta mudah basi. Dan selain itu, dolor-dolor, nasi ini sebaiknya disimpan menggunakan wadah tertutup rapat, pecah wadah yang galak dibeli oleh ibu-ibu tunai ya, dan juga wadah kedap udara membantu menjaga kelembapan nasi dan juga mencegah bau makanan lain di kulkas tercampur dengan nasi itu tadi. Dan cara ini dapat mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Kemudian pastikan kulkas dalam kondisi bersih dan juga punya suhu yang stabil. Kulkas yang sudah terlalu penuh atau jarang dibersihkan ini dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disimpan termasuk nasi itu tadi. Dan dolor-dolor, pentingnya juga untuk memperhatikan durasi penyimpanan nasi. Dan menurut informasi dari laman tersebut, bahwasanya nasi sebaiknya tidak disimpan terlalu lama di kulkas. Dan kalau pengen menyimpan dalam jumlah lebih banyak, nasi ini dapat dibagi menjadi beberapa porsi kecil. Cara ini memudahkan saat pengen dipanaskan kembali tanpa harus menghangatkan seluruh nasi sekaligus. Dan selain lebih praktis, metode ini juga membantu menjaga kualitas nasi tetap stabil. Nah itu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, dulur-dulur ini kayaknya sudah lama ya kita udah pendapatnya tuh jingga won jual es bubur sumsum. Walaupun ada, tapi tempat-tempatnya itu aduh khusus nih sama Cipica. Yang Cilham tahu es bubur sumsum yang paling rame itu di depan rumah sakit Hermina yang ada di jalan Basuki Rahmat ya. Itu salah satu penggiat UMKM juga. Dan ngomongin soal es bubur sumsum, ini memang jajanan yang dari zaman kita budak dulu Manca Bece selalu kita tunggu ke mamangnya lewat di depan rumah ya. Dan termasuk ini kekayaan kuliner yang ada di Indonesia. Dan informasi kita juga jadi kita bakal ngomongin soal es bubur sumsum atau bubur sumsum yang ternyata dapat membantu menjaga pencernaan dan juga menambah energi kita Manca Bece ya. Dan kembali dari KBRN Palembang, di mana bubur sumsum dikenal sebagai makanan tradisional yang punya nilai gizi, konsumsi yang tepat dinilai menunjuk ke manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan selain itu dilansir dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, di mana bubur sumsum ini mengandung berbagai zat gizi. Kandungan tersebut yang dapat meliputi itu ada protein, lemak, serat dan juga gula, termasuk juga ada karbonnya juga Manca Bece ya. Dan karbo dalam bubur sumsum ini punya fungsi sebagai sumber energi. Nutrisi ini dapat membantu badan kita menjalankan aktivitas yang sibuk. Dan selain itu, tekstur bubur sumsum yang lembut membuatnya mudah dicerna oleh tubuh. Kondisi inilah menjadikannya cocok untuk dikonsumsi anak-anak dan juga lansia. Dan kandungan serat pada bubur sumsum dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Serat juga ini dapat berperan mencegah sembelit dan juga melancarkan saluran cerna. Kemudian ada juga protein dalam bubur sumsum ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Zat ini membantu pembentukan dan juga perbaikan jaringan, pecah otot dan juga kulit. Dan meski punya manfaat, konsumsi bubur sumsum ini tetap perlu diperhatikan. Kandungan gula dan juga kalori ini dapat berdampak kalau dikonsumsi berlebihan. Dan selain itu juga masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi bubur sumsum secara seimbang. Pola makan sehat ini tetap menjadi kunci menjaga kondisi badan kita. Oke teman-teman.

0: Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku. Banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabat. Nenek, mungkin juga buyut kita, saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

0: di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada Lenggang dengan judul lagunya Cuko Dak Becuko, Macebice. Makan pempek tanpa cuko, jadi memang kayaknya kurang lengkap ya. Dan cuko ini memang menjadi penentu rasa pempek Palembang. Terkadang Macebice kalau kita makan pempek, cukonya udah enak, tapi pempeknya enak kurang lengkap ya. Apalagi cuko enak, pempeknya enak, waduh, pokoknya bikin kita kedagihan. Dan ini cuko berkualitas, ternyata memang benar. Ini bakal menjadi penentu rasa pempek Palembang. Dari KBRM Palembang, kembali informasinya, di mana pempek tetap menjadi ikon kuliner yang melekat kuat dan juga dengan identitas kota Palembang. Makanan berbahan dasar ikan ini tentu masih sangat digemari sebagai berbagai kalangan berkat cita rasanya yang khas, terutama saat disajikan dengan kuah cuko yang memadu padankan rasa pedas, manis, dan juga asam. Salah satu pelaku usaha kuliner di Kelurahan Tigo Ilir, yaitu Ado Bice Ida, ini nyebut ke bahwasanya kualitas pempek sangat ditentukan oleh bahan baku utama yang digunakan. Jenis ikan, pecah ado tenggiri, gabus atau juga kakap, dinilai menjaga pengaruh besar terhadap tekstur dan juga rasa akhirnya. Dan menurutnya juga proses pembuatan ini juga bakal menjadi faktor penting, yaitu mulai dari pengolahan adonan sama dengan teknik perebusan dan juga penggorengan. Namun komponen yang paling menentukan kenikmatan pempek ini tentu justru berada pada cuko sebagai pelengkap utama. Di kalangan masyarakat Palembang, cuko ini tentu dengan perpaduan rasa pedas, manis, dan juga sedikit ado asamnya masih menjadi favorit oleh masyarakat, dan perpaduan rasa tersebut dianggap mampu memperkuat karakter pempek yang gurih dan juga kenyal. Tidak cuma pempek memang cibice, di mana kuliner khas Palembang lain juga ini punya tempat tersendiri di tengah masyarakat, di mana hidangan pecah nasi minyak dan juga pindang menjadi menu pelengkap yang disajikan dalam berbagai kesempatan. Kayak teman cibice ya. Oke, jadi memang kalau cibice, tim cuko yang kental atau yang cair, atau yang pedas atau yang manis. Pokoknya kalau cuko itu ada beberapa jenis yang pernah kita temukan, jenis bukan jenis sih, lebih ke rasonya kayak itu namanya cebice. Yang kental, kalau menurut Cah Ilham itu kental akan membuat karakter pempeknya itu menjadi lebih apa ya, lebih gong kalau cewek-cewek budak-budak muda tuh ya. Oke, dan juga informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di rompok kita edisi kali ini Senin di awal pekan, tanggal 20 Juli 2026. Dan yang pasti dolor-dolor, jangan kemana-mana ke G. Sesaat lagi tepat di jam 11, kita akan berlanjut dalam program Teras UMKM di loka kita. Kita bakal berbincang bersama dengan salah satu penggiat UMKM yang ada di kota Palembang ini, giat usahanya di bidang jasa macam-macam. Pengen tahu? Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM ataupun juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Bang Cebice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 11. Bang Cebice, tumblek ini merupakan makanan khas Nganjuk yang berbahan dasar tepung beras. Jajanan ini seringkali ditemukan di pasar tradisional. Makanan ini mirip dengan dodol, tetapi punya ciri khas pada adonan dan juga cara pengemasannya. Tumblek dimasak dari campuran tepung beras, santan, gula abang atau gula putih, kemudian dimasukkan ke dalam pelepah pinang yang dijahit dengan tali rafia sebagai pembungkusnya. Dan keunikan ini tentu rasanya membuat tumblek berbeda dari dodol yang cenderung manis dan juga padat. Tumblek ini punya tekstur empuk dengan rasa manis atau gurih tergantung dengan penggunaan gula abang, sehingga tetap digemari oleh masyarakat. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, tari mare-mare. Ini merupakan sebuah tarian tradisional Sumatera Selatan dengan dua versi toman dan juga kotas kayu. Perbedaannya terletak pada syair, iringan dan juga cerita yang dibawakan. Versi toman menceritakan ke gadis yang kemudian diasingkan karena melanggar norma tarian ini dan menampilkan kesedihan dan juga rasa pasrah sang gadis. Versi kotas kayu yang bercerita tentang gadis yang merantau untuk menuntut ilmu dan balik membawa pengalaman. Mare-mare berarti pasrah dan juga menggambarkan penerimaan nasib sang gadis. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
4: Dedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas.

0: selamat awal pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance becek dolor-dolor dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang ini, edisi Senin tanggal 20 Juli 2026, dan kembali melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang Teras UMKM. Kami ketengahkan sampai jam 12 siang kaget Mance becek. Dan tentunya juga kali ini kita bakal berbincang banyak dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang berkaitan dengan make up. Nah, ngomongin soal make up Mance becek ya, beberapa waktu ini memang lagi viral nian di sosial media tentang dunia per make upan, Mbak Etna. Di mana make up ini dapat merubah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa Mance becek. Dan bahkan ini Celem pernah mengalami juga. Ini kejadiannya benar ya di hari Sabtu tadi. Jadi ketika datang ke Pro 4, sampailah ke parkiran, ada yang manggil Mbak Etna, ada yang buka pintu mobil Mbak itu kan di parkiran kita depan. Jadi Celem enggak nge itu tuh siapa Mbak itu. Ketika buka handphone ternyata Ilham sombong nian katanya tadi dipanggil, kok tidak nyaut. Oh, ternyata itu Bunda Emmy. Dan perubahannya karena pangling tadi melihat make up-nya dan juga melihat penampilannya itu, waduh, benar-benar makin cantik ya dan juga makin muda. Jadi make up itu memang gunanya selain kita yang memang terutama untuk bicek-biceknya yang sudah cantik, makin cantik lagi kayak itu nama bicek kalau sudah pakai make up. Dan juga menjawab kebutuhan Mance becek yang selama ini mungkin bingung dengan baju kebaya. Baju kebaya kan memang identik nian dengan wanita Indonesia. Nah, acara foto kondangan kita becek-becek biasa pakai kebaya. Ada acara di kampus itu juga pakai kebaya. Dan bahkan kemarin kita juga sudah melewati peringatan hari kebaya juga ya. Dan ini juga mungkin mudah-mudahan bisa menjadi solusi Mance becek yang pengen sewa baju kebaya di Palembang. Ini narasumber kita sudah hadir, ownernya langsung, yaitu ada Intan Ayuan Dinda. Kita sapa, halo selamat siang, apa kabar Intan?
1: Halo, selamat siang, baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, wih, masih muda nih Intan ya. Ini nama panggilannya Intan Ayu atau Dinda?
1: Dinda biasanya.
0: Oh, Dinda biasanya dipanggil. Oke, Dinda, kalau boleh tahu ini usianya sudah berapa nih? Kayaknya masih muda nian ini ya?
1: Baru masuk 19 tanggal.
0: Waduh, malu Cik Elham ya dengan usianya masih mudonian ini single kato. 19 tahun tapi sudah punya keterampilan ya. Kita pengen kepo-kepo sama Cik Intan belajar atau mengasah keterampilan ini sejak usia berapa tuh?
1: Kemarin baru masuk SMA.
0: SMA?
1: Kelas 1.
0: Jadi kalau kita urutkan dalam beberapa tahun sudah 3 tahun yang lalu mungkin.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar.
0: Kurang lebihnya di situ ya. Kenapa nih tertarik untuk mengasah kemampuan di make up dulu nih?
1: Karena senang di bidang make up, hobi make up juga kan.
0: Dunia nyonian itu singgonya ya. Sehari beda ketemu bedak tuh caknya udah acak tidur.
1: Benar.
0: Oke, dan akhirnya bisa menjadikan ini sebagai sebuah potensi untuk dijadikan bidang usaha. Cik Intan itu tentu melalui proses belajar dulu kan?
1: Iya, belajar dulu.
0: Akhirnya baru berani atau pede untuk dapat klien gitu. Belajarnya cak mana pada saat itu prosesnya?
1: Sebelum belajar itu pernah mikut kawan juga, partner kan.
0: Okay.
1: Kalau dari subuh make up. Nah, terus dari situ ada niatan buat prepare make up ke kawan situ lah. Jadi dari situ prepare dan terus dapat job dari MUA itu juga.
0: Okay.
1: Belajar dari situ juga.
0: Oh, jadi sekarang sudah banyak kliennya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sudah ngejob juga nih Mance becek ya. Dan termasuk ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita Pro 4 FM Palembang, Cek Dinda sudah pakai make upnya juga nih.
1: Iya,
0: karyanya dewe. Ini kalau boleh tahu apa nih supaya Mance becek di rumah juga punya pengetahuan untuk datang ke Pro 4 ini, jenis make upnya lebih apa nih yang di aplikasikan di mukanya Cek Dinda?
1: Make up daily.
0: Daily. Apa tuh daily lah kalau bahasa awam kita?
1: Untuk kalau misalnya pergi-pergi ke kantor, untuk pegawai kan.
0: Yang lebih santai lah ya.
1: Benar.
0: Jadi menurut Cek Dinda kita tuh terutama untuk dunia wanita itu, nak kemana pun make up itu tidak boleh ditinggalkan ya. Make up tuh ada berapa jenis nih Cek Dinda?
1: Ada make up daily, ada make up buat pengantin juga kan, make up kondang-kondangan kayak gitu.
0: Oke. Kalau buat di panggung itu make up apa biasanya, ngisi acara sebagai penyanyi misal atau sebagai entertainer, apa tuh jenis make upnya?
1: Make up look.
0: Look ya. dia lebih karena ada lighting mungkin ya, itu. Jadi pemilihan jenis make up-nya tuh mungkin arahnya lebih ke apa nih? Kita nyebutnya glamour, masuk dah itu.
1: Iya, agak cetar lah.
0: Agak cetar ya singgonya ya, cetarnya. Dan kalau buat Cek Dinda Dewe, dunia make up ini untuk seorang Intan Ayuan Dinda tuh bagaimana tuh? Dunia make up tuh memang sudah menjadi dunianya yang tidak pacak ditinggalkan atau
1: iya,
0: bagaimana?
1: Iya benar, tidak pacak ditinggalkan. Kalau untuk pribadi Dinda kemana-mana dan di mana bae itu harus make up.
0: Harus make up. Apa Cek Uji Wang tuh harus on point.
1: Iya benar, karena kan itu juga yang ngebuat kita percaya diri.
0: Menunjang penampilan juga. Tapi kalau dari Cek Dinda juga pemilihan jenis apa tuh dari peralatan dengan warna kulit itu juga menentukan juga ya?
1: Tone up.
0: Terkadang kita melihat Wang, waduh. Bagusnya make upnya mbak itu.
1: Iya benar.
0: Ketika diaplikasikan ke muka kita, ternyata tidak cocokan. Itu faktornya apa tuh?
1: Tergantung di kulit juga kak. Itu ada yang muka tuh yang berminyak, ada yang kering kan. Itulah menyebabkan tidak cocok kayak di produk itu.
0: Oke, nah itu nama CBCE perlu dipahami di situ pemilihan jenis dari kulit mukanya dulu ya. Misal mukanya berminyak, oh pilihannya ini kayak itu yang cocoknya kayak itu. Biasanya kawan-kawan di dunia muah ini memang sudah paham gak lo untuk hal itu pastinya ya. Oke. Dan kalau ke sewa kebaya, kita pengen kepo juga karena di sini Cek Dinda ini juga ada sewa kebaya usahanya mancipi Cek. Sewa kebaya ini kebaya yang macam mana nih Cek Dinda?
1: Kebaya untuk kondang-kondangan yang premium.
0: Yang premium ya.
1: Iya, untuk lamaran, untuk wisuda ya. Jas-jas juga.
0: Untuk kondangan gitu ya. Ada juga di situ. Nah, menggeluti sewa kebaya ini kenapa nih? Kalau make up tadi kan memang hobinya awal tuh. Kalau sewa kebaya ini lebih kemana nih awal perjalanannya?
1: Karena seneng juga di bidang fashion. Baju-baju kan kayak kan Dinda hobi juga kayak kondangan kan misalnya ke nari-nari tuh kan banyak galak ngeliat-ngeliat kebaya-kebaya yang bagus kan. Jadi pengen juga buat buka sewa kebaya karena kan biar bisa ini apa
0: punya penghasilan tambahan di situ. Jadi Cek Dinda tuh kalau datang ke acara tuh bukan cuma datang-datang bae.
1: Iya.
0: Ngelihat ini bajunya bagus ya, inspirasi Cek itu. Langsung lengket di pikiran, kayaknya perlu dieksekusi untuk membuat desain gitu. Dan saat ini untuk disewa kebayanya, desain bajunya itu memang dari Cek Dinda Galo itu ya?
1: Itu Dinda beli juga kak, baju-bajunya. Jadi Dinda kumpulin, bikin IG tadi kan buat promosi-promosi juga.
0: Oke, nah ini kalau dihitung-hitung koleksinya sudah berapa tuh kebayanya di situ?
1: Karena Dinda baru juga dari 2026 ini bukanya, jadi baru ada 6 atau 7 kebaya, ada gaun juga, dress, jas-jas juga.
0: Oh sudah beguyur ya?
1: Beguyur.
0: Sudah sampai ke jas juga tuh bahkan? Jadi untuk yang private kayaknya sudah bisa kesini nih? Make upnya sudah ada, sewa kebaya sama jasnya juga sudah ada. Wah luar biasa Mancik Bicaya, padahal masih muda nih punya semangat. Apa sih yang bikin Cek Dinda tuh semangat untuk bergiat di usaha ini? Karena kan dunianya tuh apalagi 19 tahun biasanya lagi ladas-ladasnya juga kan. Untuk singgonya nongki dengan kawan-kawan kayak tuh.
1: Iya benar. Karena kayak Dinda tuh pengen ngehasil kedua dewek dan juga Dinda hobi di bidang-bidang ini. Jadi dari Dinda hobi ini Dinda bisa jadi ke duit kayak itu.
0: Jadi penghasilan cuan tadi ya.
1: Penghasilan.
0: Oke, dan ini kalau kita lihat ada juga sanggar ya.
1: Iya, sanggar.
0: Sanggar Ayunda. Ini mana dulu nih? Make up dulu, kebaya dulu atau sanggar dulu yang digeluti?
1: Sanggar dulu boleh.
0: Oh, malah sanggar dulu. Yang awal digeluti di situ. Dulunya basicnya sebagai penari juga katanya.
1: Iya, penari juga.
0: Terjun ke dunia seni atau sebagai seorang penari itu sejak kapan juga tuh Cek Dinda?
1: Sejak masuk kelas 1 SMA.
0: Oh 1 SMA. Jadi mulai ada ketertarikan untuk belajar dunia tari itu tadi ya?
1: Ikut sanggar.
0: Ikut sanggar, akhirnya punya sanggar dewe?
1: Iya.
0: Sanggar Ayunda.
1: Iya.
0: Nah ini juga siapa tahu kan pendengar kita juga punya acara, punya momen kagetnya tapi belum ada pengisi acaranya untuk penari dan lain sebagainya. Ini untuk di Sanggar Ayunda ini bisa request jenis tari apa Mbak itu?
1: Benar.
0: Ada tarian apa Mbak yang bisa ditampilkan?
1: Kalau tari tradisi tradisinya ada pagar pengantin, tanggai, gending Sriwijaya. Bisa juga sesuai request pengantin. Misalnya dia dari adat Padang, bisa juga kita
0: hadirkan.
1: Padang, kayak Jawa, bisa sesuai request juga.
0: Oke, nah ini kalau buat pelatihnya siapa nih? Cik Dinda juga langsung?
1: Iya, langsung Dinda juga yang ngajar.
0: Oke, dan saat ini ketiga usaha ini memang lagi jalan galau ya, tiga-tiganya ya?
1: Jalan galau.
0: Cara untuk handle-nya bagaimana? Dibantu ke ado tim juga di sini atau Cik Dinda coba untuk merapikannya dewean?
1: Kalau ngehandle-nya Dinda dewean. Kadangan juga, tapi kalau lagi kayak keluar-keluar itu dibantu mama juga kan kalau di rumah.
0: Oke. Untuk lokasi sanggarnya di daerah mana tuh?
1: Di Kenten, Talang Keramat, Lorong Kemuni.
0: Oke. Jadi untuk yang ada di daerah Kenten, Sako, dan sekitarnya ya, atau pokoknya yang ada di Palembang, yang pengen acaranya diramaikan dengan hiburan tari-tarian yang tadi disebutkan oleh Dinda, ada tari pagar pengantin, ada tari tanggai, dan juga ada tari hiburan juga di situ ya. Jadi silakan nanti kontak di Sanggar Ayunda di penghujung acara, kita bakal share untuk kontaknya Manca Bica ya. Dan dari ketiga jenis usaha ini yang paling apa tuh, yang paling rame saat ini yang mana tuh?
1: Sanggar
0: yang paling ramai saat ini kan. Jadi kliennya itu pasti setiap minggu ada ya?
1: Iya, ada tiap minggu ada. Makeup juga ada sebenarnya.
0: Itu. Cara Cik Dinda untuk mempromosikan jasa usahanya itu bagaimana tuh biasanya?
1: Kita yang penting kita sering-sering ngepost di
0: sosmed
1: ya, di IG, di TikTok. Dan juga kalau misalnya ngadain kayak promo-promo.
0: Promosinya tuh berbentuk apa biasanya?
1: Promo misal kayak paketan kayak tuh, misalnya dia ngembek paketan, jadi kita promoin.
0: Itu untuk di tarian gak tuh?
1: Tarian.
0: Ada paket apa bae tuh di situ?
1: Kalau misalnya dia langsung ngembek dua tarian tuh, kayak satu lokasi, misalnya tari tradisi sama kreasi.
0: Kreasi.
1: Nah itu biasanya harganya sekian, kita turunin lagi.
0: Oke, jadi biasanya promo itu setiap hari ya kayak itu? Setiap hari, setiap momen kayak itu? Tidak ada waktu khusus, misal 3 bulan sekali baru promo kayak itu?
1: Iya, khusus juga.
0: Oke, baik. Dan biasanya komunikasi dengan calon pengantinnya bagaimana nih Dinda? Untuk jenis tariannya diskusi dulu atau dari Sanggar Ayunda yang sudah menentukan nih, kami sudah ready untuk tarian ini kayak itu? Atau bagaimana?
1: Kami kan sanggar juga ngikut kayak pelaminan-pelaminan WO kayak itu. Jadi dari pelaminan itu konfirmasi ke Dinda. Nah, jadi Dinda langsung dikasih WA pengantin, terus Dinda tanya ke pengantinnya nak tarian apa kayak itu. Nah, jadi kan sesuai request pengantin tadi, jadi Dinda bisa menyesuaikan tarian yang diingin ke pengantin tadi.
0: Paling banyak saat ini request pengantin itu tarian apa?
1: Kalau untuk sekarang itu tari pagar pengantin.
0: Itu ya untuk yang tari sakralnya. Tapi kalau buat tari kreasinya tari apa?
1: Maumere.
0: Oh, Maumere. Itu kayaknya lagi memang happening juga ya. Setiap kita kondangan biasa ada tarian itu.
1: Iya, ada.
0: Sambil bagi-bagi hadiah juga kan.
1: Sama keluarga-keluarga.
0: Kayak itu. Tapi kalau buat tempat atau lokasi ketiga usaha jasa ini, siko tempat atau beda-beda?
1: Siko tempat.
0: Di Talang Keramat itu
1: iya,
0: tadi ya?
1: Masih di rumah.
0: Oke, nah dari ketiga jenis jasa usaha ini kan beragam itu untuk kliennya. Kita biasanya satu usaha base sudah banyak tantangannya di situ, apalagi sekaligus tiga. Ini yang paling sering jadi tantangan Cik Dinda untuk di usahanya ini apa? Yang sering ditemukan?
1: Tantangan kalau
0: misal penarinya tiba-tiba udah kate itu nah anggotanya, atau ada tantangan lain?
1: Iya, kayak itu juga ada.
0: Ada.
1: Kayak misalnya kita lah sudah bagi ke mereka job ini, tiba-tiba gak ada bisa.
0: No, itu udah usah diajak lagi sama mama itu.
1: Tiba-tiba batal.
0: Tiba-tiba batal. Mama lo pula itu
1: dan
0: ya.
1: Juga makeup juga kan, kayak misalnya kliennya lah booking, ya tiba-tiba di cancel.
0: Waduh, padahal belum DP itu.
1: Iya.
0: itulah seringkali yang bikin mentalnya Cek Dinda akhirnya menjadi lebih terbentuk untuk lebih apa ya kita nyebutnya kayak lebih siap ya dengan segala situasi ya. Terkadang memang klien itu akan beragam omnya kan. Tapi mudah-mudahan segala klien yang kaget datang ke Sanggar Ayunda atau make up dan juga sewa kebayanya galau-galanya bagus. Dan kalau ada tantangan Cek itu Cek mana untuk mengatasinya biasanya? Misalnya yang awal tadi dulu nih, penarinya tiba-tiba gak datang atau ketik kabar gitu. Cek Dinda biasanya mensiasatinya kayak apa?
1: Kita harus lebih profesional lagi kan. Jadi kalau misalnya kan penari kita tuh banyak. Jadi kalau misalnya seandainya penari yang ini gak bisa, kita bisa untuk kasih ke penari lain yang sedia gitu, itu. Yang ready ya.
0: Jadi ada berapa penari saat ini?
1: Saat ini ada 30-an lebih penari.
0: Banyak itu. Pokoknya yang tidak ditunjuk untuk ngisi job ini tadi, mereka harus standby ya.
1: Standby.
0: Untuk siapa tahu kagak ada situasi yang tidak kita bayangkan bakal terjadi kayak itu kan. Siapa tahu tiba-tiba penarinya sakit atau ada halangan apa kayak itu kan. Dengan persiapan penari yang lainnya juga ini akan apa ya, tetap menjalankan job itu dengan profesional.
1: Iya,
0: karena penganten kan enggak mau tahu kayak itu. Pokoknya kami sudah request tanggal H, hari H, pokoknya sudah siap untuk tampil
1: kayak
0: itu. Iya,
1: gitu. Juga kan harus bertanggung jawab.
0: Dan kalau soal sewa kebaya ini bagaimana? Ini sering kali Celam juga beberapa kawan-kawan juga yang punya bisnis menyewaan itu kadang katanya lambat balik ke.
1: Iya.
0: Kalau Cek Dinda ada pengalaman kayak itu?
1: Karena mungkin Dinda baru ini, jadi tepat. Belum pernah nemuin yang lama balik. Tapi Dinda juga galak sewo-sewo baju-baju tari sih.
0: Oh ada juga.
1: Jadi kalau misalnya ada yang kelewat dari 3 hari itu ada dendo.
0: Iya itu kan karena ya memang belum nak di laundry-nya juga.
1: Iya benar.
0: Kita bayangkan be minggu acara Senin taruh kelah ya kita mungkin lagi sibuk nih pengantinnya atau klien tadi tuh masih sibuk itu belum kepikiran untuk membalikan baju kita itu tadi kan. Selasa belum, Rabu juga kapan lagi nak laundrynya itu. Sedangkan Minggu bakal ada yang pakai lagi gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi perlu ada ketentuan itu tadi ya Cek Dinda ya. Dengan 3 hari tidak ada pengembalian itu bakal ada charge yang diperlakukan gitu. Atau denda itu tadi ya. Dan kalau buat make up cuman nih tantangannya pasti berbeda juga. Make up ini biasanya OTW-nya dari tengah malam nih ya.
1: Iya benar, dari subuh-subuh.
0: Biasanya on the way-nya tuh dari jam berapa, Cek Dinda?
1: Tergantung kalau dia makeupnya kondangan kayak pagi, Dinda biasanya OTW. Tergantung uangnya juga. Kalau misalnya kayak lebih dari satu, itu biasanya kalau itu OTW jam 2:30 atau
0: waduh,
1: jam 3.
0: Cena sahur ya.
1: Pernah juga kalau misalnya lagi ada yang sewa-sewa baju kan itu paketan sama make up. Jadi Dinda pernah OTW jam 1:00 malam.
0: Waduh, nah ini perjuangan seorang mua itu Mancik Becek jangan ditawar lagi pokoknya ya. Kaget dibuatnya Cak Badut, nah mana itu. Itu beberapa konten kreator tahu Gali mungkin?
1: Tahu.
0: Gali kan benar-benar jadi trend center nih untuk teman-teman mua yang saat ini lagi bergelut di bidang make up kayak itu kan. Gali itu kan apa ya kalau kita lihat punya segala jawaban itu. Kalau misal make up-nya sudah selesai tiba-tiba kelihatan kayak ada tumpukan bedak segala macam, dia langsung memberikan edukasi. Oh caranya kayak itu, oh caranya kayak ini. Termasuk Dinda juga untuk mempelajari sedetail itu dunia make up itu dengan searching di sosial media juga kah?
1: Iya, jadi kan sering-sering searching juga. Jadi kan kita tuh tahu dan juga belajar sambil belajar.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi ilmu itu tidak cukup di satu titik ya.
1: Benar.
0: Di sosmed sekarang kan zaman sudah canggih.
1: Iya.
0: Kita bisa mengakses nih untuk bagaimana cara untuk supaya tampilan make up ini kan biasa di sosial media doh. Dan beberapa kawan kulo juga itu pernah coba bikin alis gitu. Sehingga ya, alisnya tajam lah celurit itu juga mirip nak celurit itu. Tapi gak apa-apa itu by proses kan belajar tuh. Kalau Dinda yang pertama kali belajar make up yang paling sulit itu bagaimana?
1: Alis
0: tuh lah ya, kenapa
1: bener,
0: tuh?
1: Karena tuh kan kita kan alis uang tuh kan beda-beda.
0: Jadi alis incan.
1: Kita juga tidak menyesuai ke bulunya kan ada yang bulu alis turun.
0: Okay.
1: Jadi kita harus buat lebih agak tinggi dari alis sebelumnya kan. Jadi biar kelihatan Ida sedih mukanya. Kalau alisnya turun kan jadi kayak sedih ngelihatnya.
0: Oh iya ya, dia berpengaruh ya.
1: Iya, ngaruh.
0: Dengan muka tadi tuh. Dan juga katanya ada cetakan alis saat ini. Apakah termasuk Dinda juga menggunakan metode untuk cetak alis atau lebih ngukir dewek metu?
1: Lebih ngukir dewek pakai eyeliner.
0: Eyeliner gitu. Kenapa tuh pemilihannya di situ tidak yang memilih praktis?
1: Karena menurut Dinda kayak ribet juga kalau pakai cetakan kan kita tuh makeupnya ke wong. Kalau misalnya untuk ke diri kita tuh bisa lah pakai cetakan kan. Jadi kalau makeup di wong tuh kan enak lah pakai tangan bae langsung.
0: Kayak lebih nyaman ya tuh ini ngukirnya di situ ya. Oke, setelah alis apalagi ini untuk makeup yang sulit untuk di bukan sulit dipelajar ya, tapi agak membutuhkan waktu belajarnya gitu. Ada enggak bagian mana?
1: Bagian mata juga.
0: Oh ini, jadi alis mata tuh sangat menentukan
1: iya,
0: ya Dinda ya.
1: Kan yang terutama dilihat tuh kan dari situ juga kan.
0: Apa tuh untuk bagian mau yang gak katik kelopak mata tuh?
1: Scott mata.
0: Nah Scott, yo, singgonya kemarin seibu ya waktu Cik Ilham ada acara apa itu nah. Nyari ke Scott itu sampai ke muter-muter gak katik galo. Jadi ujung-ujung diakalinya pakai apa tuh kalau gak salah kemarin? Lim bulu mata itu nah.
1: Oh iya, benar.
0: Dinaikkannya sama itu. Jadi memang secara tidak langsung kita tuh melihat tuh ternyata dunia makeup itu tidak semudah yang kita bayangkan.
1: Benar.
0: Dan menurut Cak Dinda makeup itu akhirnya merubah seseorang sehingga kita jadi pangling itu di bagian mana tuh? Yang bikin wong itu wah kok beda nian deh sekarang kayak itu.
1: Dari apa?
0: Bagian mata kali ya.
1: Mata sama hidung juga.
0: Oh iya iya. Hidung itu metodenya dengan menggunakan ini tadi ya kayak
1: kontur
0: itu tadi yang cailam ini kan mancung ke dalam tiba-tiba dipakai gitu. Ada tujuh batangnya.
1: Jadi kelihatan batangnya.
0: Walaupun batangnya enggak sinkron gitu ya. Tapi seru itu ya Cik Dinda ya, belajar make up itu serunya itu tadi kita tertantang kayak penasaran itu tadi. Uang lain pajak kenapa aku tidak gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya benar.
0: Dan sekarang juga kalau kita lihat di sosial media karena Cik Ilham juga termasuk apa ya uang yang kepo dengan yang lagi tren gitu kan? Termasuk mengenai bibir kan? Bibir itu juga menentukan bahkan ada yang diukir dulu tuh,
1: iya.
0: Make eyeliner itu tadi.
1: Benar.
0: Nah itu metode itu digunakan apa nih efeknya nih Cik Dinda untuk di dunia makeup?
1: Kayak lebih mempertajam biar lebih kelihatan gitu kan. Kalau biasanya kan untuk galak khusus untuk pengantin yang kayak di apa concealer ke dulu di pinggir-pinggirannya kan biar lebih menonjol kayak itu lebih kelihatan.
0: Oh jadi terbentuk nian ya bibirnya itu tadi.
1: Jadi terbentuk.
0: Nah tips dari Cik Dinda supaya untuk macam-macam yang selama ini dah acak make up minimal punya gambaran untuk make up dewek itu apa nih yang perlu dilakukan atau dipersiapkan? Minimal ada apa di rumahnya?
1: Minimal ada foundation, bedak, alis kan, bulu mata, itu sih yang paling terutamanya kan.
0: Abang Bibo, Cok Jumang Pegang.
1: Abang Bibo lipstick.
0: Jadi itulah untuk cewek-cewek itu minimal di rumah ada itu. Untuk yang lainnya itu ya tinggal sesuai kebutuhan bayi ya.
1: Iya benar.
0: Kayak hair apa tuh yang nyemprot muka, hairspray itu tadi kan untuk muka itu tadi macam-macam. Jadi proses belajar make up ini kita kembali di awal Cik Dinda tadi yang sebutkan melalui belajar kelas juga ya.
1: Kelas.
0: Jadi untuk mendapatkan skill itu tidak gampang ya Cik Dinda ya?
1: Tidak, kita juga harus ngasah juga kan. Tidak do tetap di situ kita harus belajar terus kayak itu. Dinda juga kalau misalnya kayak ada kelas-kelas make up di mall-mall Cik itu Dinda
0: ikutan
1: ikuti.
0: Juga. Wah, jadi aktif harus kayak itu. Misal udah demo make up ini ikut kayak itu kan. Dengan begitu akan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan
1: iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Ini katanya semakin mahal produk make upnya akan semakin bagus hasilnya. Benar enggak sih?
1: Benar
0: juga tuh. Ya? Tapi Cilam pernah lihat juga ada sengaja itu kan lewat juga di FYP karena kan ini lagi tren uang bikin apa tuh? Konten up and down itu tau. Yang sebelum make up dirubah jadi sudah make up. Itu kan lagi rame kan sekarang kontennya itu. Dia pakai make up yang murah galah tuh Cik Dinda, produk-produknya. Tapi ketika dia sudah aplikasikan ke mukanya, enggak cirain mah itu nah. Itu faktor apalah Cik Dinda yang bisa tadi itu menggunakan produk merek biasa ketika dia sudah aplikasikan di mukanya tetap berbeda, itu ada kesan yang luar biasa di situ.
1: mungkin tadi kan tergantung kulit juga tadi dan juga itu. Sebelum makeup tuh kan kayak ada skin prepnya kan, kayak misalnya primer, moist, mungkin itu. Dari situnya juga.
0: Jadi ada tekniknya itu tadi. Oke. Dan untuk tata rias rambut, Cak Dinda termasuk juga di situ?
1: Belum, kalau Dinda sekalian sama hijab dunia aja.
0: Oh belum ya, kalau buat ke rambut?
1: Kalau rambut belum.
0: Karena zaman sekarang juga kayaknya rambut sudah sedikit berkurang ya. Uang lebih ke hijab kayak gitu. Kalaupun memang ada untuk, ya paling untuk bagaimana rambutnya lebih enak dilihat juga gitu kan. Kalau zaman dulu beda, zaman mak kita masih muda dulu, aduh sanggul sampai terbesar main itu kan. Ini kayaknya zamannya memang sudah sedikit bergeser kan. Kalaupun memang tata rias rambutnya lebih ke apa bahasa kerennya disebut budak tuh hairdo kayak itu kan. Hairdo-nya lebih wah pokoknya. Lebih terkesan kekinian gitu kan Mancipice ya. Oke baik, dan sebelum kita bakal kembali lagi Mancipice untuk melanjutkan obrolan kita bersama dengan Dinda, kita ke beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Ini ada informasi tentang pria bersolek. Kita dengar sama-sama.
2: Melihat wanita bersolek sudah biasa, karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini, jika kita melihat pria bersolek, masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu, pria pun juga melakukannya, walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make-up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I, yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya, seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis XVI mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin. Dan ini juga menunjukkan status sosial mereka.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nasional.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya baik, Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada dan kembali lagi bersama kami di sini. Kita masih di teras OMKM, masih bersama dengan Intan Ayuan Dinda atau Dinda, yaitu owner dari Sanggar Ayunda dan juga Make Up Ayunda sama sewa kebaya Ayunda. Manca Bice, tadi sudah banyak kita kepoin dengan perjalanan dan juga hal yang terkait dengan bidang usaha jasa digeluti oleh Dinda ya. Kita pengen tahu lagi Dinda untuk klien Sanggarnya tidak cuma di acara-acara apa ini katanya ya. Dan bahkan kemarin punya kesempatan juga ikut pembuatan video klip kayak itu.
1: Iya benar.
0: Cuman ada tuh ceritanya.
1: Dari Lenggang Manajemen juga kan. Jadi diajak buat bikin video klip Yani Yadin lagu.
0: Jadi itu genre musik dangdut.
1: Benar.
0: Biasanya Cak Dinda kalau buat persiapan dalam satu tarian kayak lagu Cek Yani kan kita tahu bahwa itu arah musiknya dangdut kan. Proses untuk menciptakan gerakan itu berapa lama biasanya?
1: Biasanya kalau kemarin sebulanan udah karena dari jauh hari kan sudah dikasih tahu lagunya, judulnya. Tapi kalau misalnya biasanya kayak di nikahan itu requestan uang itu bisa kayak 3 harian, hamin 3 bisa.
0: Waduh cepet ya. Dan biasanya kalau tarian yang selalu standby ada tarian apa tuh? Tari kreasinya ada gak?
1: Ada kayak Place Mami kan mau mere, tabola bale, kayak Nirmala, Zapin, Yasama, Layar Batuta, banyak.
0: Oke, kalau basic tari ini Dinda belajar di mana waktu itu?
1: Ikut Sanggar.
0: Ikut Sanggar juga.
1: Sanggar tadi.
0: Akhirnya punya keinginan membukalah Sanggar Ayunda ini tadi. Oke, baik. Dan untuk terdekat ada job apa nih yang bakal dilakukan itu? Di tari mua atau sewa kebayanya? Untuk di Minggu KG metana.
1: Tari sama make up.
0: Oh, jadi dua-duanya ada. Dan itulah Dinda ya, paling nikmatnya usaha jasa terutama di bidang make up dan juga tari ini pasti setiap minggu itu ada yang manggil kayak itu kan.
1: Iya.
0: Dan Dinda termasuk juga menampilkan enggak hasil karyanya di sosial media?
1: Iya.
0: Ada apa betul di situ?
1: Jadi kalau misalnya kita habis ngejob kayak ada video nari. Jadi kan harus dokumentasi kayak foto-foto. Nah, itu habis ngejob langsung Dinda posting.
0: Diposting di situ di sosial media. Lebih banyak ke TikTok atau di Instagram?
1: IG
0: di situ ya. Jadi situ supaya bisa menjadi parameter wong kan,
1: iya.
0: Untuk wah ini ternyata bisa digunakan untuk di acaranya KG di situ. Baik. Ya, dan selain itu Dinda kita pengen tahu juga buat yang pengen bergabung mungkin di Sanggar Tarinya membuka peluang juga dah untuk siapa bae yang bisa menjadi bagian dari Sanggar Tari Ayunda ini tadi.
1: Iya, kita open juga.
0: Cara bergabungnya kayak apa tuh?
1: Hubungi DM atau DM IG, bisa juga dari TikTok, dari WA. Di IG kan ada bio WA, bisa langsung ke situ. Dan juga bisa langsung ke Sanggar atau
0: silakan datang langsung ke situ ya. Dan bukanya dari jam berapa ke jam berapa tuh?
1: Karena di rumah tadi kan jadi ke pagi-pagi telah buka karena asobo juga ada.
0: Nganggu wong tedo ya. Pokoknya standby terus ya. Kalau sudah dihubungi terus. Janjian bae Manca Bice.
1: Iya.

0: Ya silahkan datang ke sanggarnya Dinda di alamat tadi ya,
1: yang ada di Talangkeramat,
0: Kenten Talangkeramat. Aksesnya itu gampang nian, jadi masuk ke Talangkeramat pokoknya cari biar di situ
1: ada
0: ya.
1: Ada juga di mapsnya.
0: Ada di mapsnya juga, apa nama mapsnya?
1: Sanggar Ayunda.
0: Sanggar Ayunda, jadi gampang mancebice untuk datang ke situ. Dan selain itu buat make up nih, kita pengen tahu lagi make up ini berdasarkan usia juga ya untuk penggunaannya kayak itu. Kalau usianya masih muda menggunakan make up dengan usia wong dewasa tentu tidak akan masuk tuh di situ. Atau tergantung lagi nih dengan bentuk muka dan juga kulitnya.
1: Tergantung juga.
0: Jadi tidak mesti dengan sesuai karakter usia tidak ya?
1: Tidak.
0: Tinggal bagaimana acaranya, acara apa dulu tuh.
1: Benar.
0: Jangan sampai kayak acara ulang tahun kita yang diundang malah kalah yang punya acara tadi kan. Yang mana yang ulang tahun kayak ujinya itu. Jadi disesuaikan baik di situ kan. Biasanya yang paling ribet ada enggak pengalaman tentang make up ini? Misal contoh lagi bikin alis tiba-tiba langsung minta ke bibir. Ada enggak sih pengalaman yang bikin akhirnya waduh, ini banyak nian ya permintaannya kayak itu.
1: Kayak misalnya kita lagi nge-foundation atau lagi ngebikin alis kan. Kayak itu kan belum di concealer, baru dibingkai. Nah itu gak langsung untuk kok cak ini alisnya kan padahal kan belum selesai nian.
0: Jadi dituntas ke siko-siko.
1: Iya, siko-siko.
0: Supaya kayak hasilnya maksimal juga kan di situ.
1: Kalaupun sudah juga kan kita koreksi lagi.
0: Oh ini ternyata ada make up juga nih yang lagi nonton kita. Ini ada make up Maya tapi dia. Dan ya ini kalau buat Dinda Dewe produk itu pilihan juga gak sih untuk kayak foundationnya merek apa, bedak taburnya merek apa. Dinda termasuk yang selektif juga gak untuk yang digunakan? Atau senyamannya apa yang penting bisa dipakai Bema itu nah?
1: Dinda lebih ke
0: pemilihan produk Bema itu nah?
1: Kayak untuk sekarang Dinda make foundation itu kan biasanya yang kalau sering dipakai MUA itu kayak foundation LT Pro.
0: Itu kualitas yang bagus ya.
1: Yang bagus.
0: Baik. Nah ini jadi salah satu masukan juga dan edukasi juga untuk mancebice di rumah. Pemilihan produk itu sangat penting ya. Sangat menentukan juga. Jadi seakan semakin bukan semakin mahal ya kayaknya. Apa sih kalau di make up ini semakin kita paham dengan tekniknya akan semakin bagus juga hasil yang dihasilkan ketika kita aplikasikan di muka ya untuk make up-nya itu tadi. Dan untuk apalagi nih kita pengen tahu untuk make up wisuda ini katanya termasuk juga Dinda nerima job-nya juga ya.
1: Iya kalau ada yang wisuda juga.
0: Beda make up wisuda sama make up acara itu ada enggak? Kayak ulang tahun atau kondangan gitu.
1: Ada bedanya.
0: Bedanya di mana tuh kalau buat di wisuda?
1: Kalau buat di wisuda itu kan kayak ketahanan juga. Dari ketahanan, dari ya tekniknya juga kan, dari harganya juga beda.
0: Okay, ini kita ngomongin soal harga. Make up ini katanya semakin jauh lokasi akan menentukan juga.
1: Benar.
0: Itu ya. Jadi payo untuk mancebice yang sekiranya rumahnya di ujung Perung, itu kan?
1: Karena TW-nya juga dari Subuh.
0: Oh, TW-nya dari Subuh juga itu perlu perjuangan. Uang lagi lemak-lemak tidur, gitulah sudah mulai ke mata tadi kan. Biasa kalau untuk OTW cak itu Dinda pakai asisten atau yang membantu juga enggak?
1: Ada
0: yang membantu juga ya.
1: Galang ajak kawan.
0: Jadi memang dari sebelum tidur tuh kayaknya peralatan sudah beres segala tuh.
1: Sudah disiapin galo.
0: Jadi kita kalau kaget melek mato, ya tinggal persiapan dikit bae gitu kan.
1: Benar.
0: Okay, baik. Dan untuk yang pengen pakai jasa make up Dinda, minimal ordernya itu dari Hamin berapa tuh?
1: Hamin 3 atau Hamin 1 juga bisa.
0: Hamin 1 pajak juga gitu ya. Dan untuk saat ini kosongnya di bulan berapa tuh untuk make up?
1: Dinda kan nunggu kayak informasi dari paketan juga.
0: Oh itu, jadi masih bisa lah ya untuk selo-selo saat ini masih banyak tanggal nih mancebice. Jadi silakan hubungi Dinda di kontak personnya, boleh kita share?
1: Boleh.
0: Di mana tuh nomor kontaknya?
1: 0857 8844 2860.
0: Oke, sekali lagi tuh di mana?
1: 0857-8844-2860.
0: Jadi silakan di chat langsung, tanya langsung, negosiasi langsung, mudah-mudahan nanti bisa ketemu mengenai harganya dan juga bisa langsung menentukan tanggalnya juga, Cik Dinda, ya. Oke, dan termasuk Dinda juga kolaborasi gak dengan kawan-kawan WO yang ada di Palembang untuk job?
1: Iya.
0: Di make up sama di tarian tadi, ya?
1: Iya, benar. Karena kan bisa dapet job tuh kan dari situ juga, kan?
0: Oh, itu salah satu.
1: Pribadi gitu, iya.
0: Oke, dan kalau ada teman-teman WO lagi yang punya yang butuh apa namanya tuh untuk make up dan juga tarian, langsung bisa kontak juga ke sini, ya. Kerjasamanya juga membuka selebar-lebarnya dari pihak manapun itu. Oke, baik. Terima kasih Dinda, dan sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan untuk mendengar kita, terutama untuk yang masih muda nih, supaya semangat untuk melakukan giat usaha?
1: Yang penting mau belajar, percaya diri, terus mengasah biar berkembang, biar bisa sukses.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: selalu semangat lah, ya.
1: Iya, benar. Semangat.
0: Ya, kita doakan juga mudah-mudahan Dinda semakin sukses.
1: Ya, amin.
0: Ilmunya semakin banyak,
1: amin.
0: Dan juga kebayanya makin banyak koleksi, jobnya di mano-mano, ya.
1: Iya,
0: sehingga kata dan bisa membuka peluang itu tadi untuk wong-wong yang belum ada kegiatan, supaya bisa ini menjadi peluang pencari kerja juga di sini, ya. Oke, baik. Terima kasih Dinda yang sudah menyempatkan waktunya mancebicak, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di teras UMKM edisi kali ini Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan kami bakal menuntaskan perjumpaan kita di sini. Dan yang pasti sesudah ini kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Iya, baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan kita bakal hentikan sejenak ya siaran kita untuk di saat ini, karena sesaat lagi tepat di jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, ini kita bakal mendengarkan beduk kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

Allah!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya badu kumandang azan sholat zuhur wilayah Palembang dan juga sekitarnya, kami yang bertugas dan juga pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Majeng babaso Palembang.
6: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
7: Ambilkan
6: dumin
7: dulu
6: beras
7: di
6: jero di
7: dalam
6: pedagangan
7: tempat menyimpan beras.
6: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
7: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
5: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
8: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

Iya, yang punya usaha tentu perlu memahami ya mengapa konsistensi penting dalam membangun sebuah merek. Nah, ini perlu kita pahami mancebice, di mana membangun brand awareness ya, atau tidak cukup cuma dengan membuat merek yang dikenal masyarakat. Pelaku usaha juga tentu harus menjaga konsistensi identitas supaya merek ini tetap mudah dikenali dan juga dapat dipercaya dalam jangka panjang. Dan ini dikutip dari Templavi atau Templify pada 4 September 2025, di mana konsistensi merek ini merupakan upaya untuk jaga identitas, pesan, dan juga tampilan tetap selaras di seluruh saluran komunikasi. Dan langkah tersebut menciptakan pengalaman yang sama bagi konsumen di setiap titik interaksi. Dan konsistensi membuat masyarakat lebih mudah untuk mengenali sebuah merek, dan pesan yang disampaikan secara berulang dapat membantu memperkuat posisi merek dalam ingatan konsumen. Selain meningkatkan daya ingat, konsistensi juga dapat membangun kepercayaan, dan juga konsumen cenderung lebih yakin terhadap pelaku usaha yang menghadirkan identitas dan juga komunikasi yang seragam. Penyampaian pesan yang konsisten juga mengurangi potensi kebingungan. Konsumen lebih mudah memahami karakter, nilai, dan juga keunggulan mereka atau merek ketika seluruh saluran komunikasi menampilkan informasi yang selaras. Dan penerapan konsistensi tidak cuma terjengok pada logo atau warna. Ada juga gaya komunikasi, desain promosi, pelayanan, sama dengan pengalaman pelanggan juga harus mencerminkan identitas merek yang sama. Dan oleh karena itulah dulur-dulur, pelaku usaha perlu untuk memiliki pedoman identitas merek sebagai acuan dalam setiap aktivitas pemasaran, dan pedoman tersebut ini dapat membantu menjaga keseragaman komunikasi baik itu di media digital maupun juga media konvensional. Pecatu macam-macam ya. Baik, dan kita masih dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan merewangi aktivitasan dulur-dulur ya, juga ini sudah memasuki waktu makan siang ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alintani tadi, adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke Tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

94 FM, Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah 49 menit melangkah dari jam 12 siang. Yang lagi istirahat ya, KG bakal lanjut lagi di jam 1 lebih macam bice. Sambil monitor di Rompat FM Palembang, ini Cella bakal ngejuk informasi lagi. Kita punya informasi tentang kebutuhan layanan pernikahan meningkat. PIM Mall menggelar Wedding Expo 2026. Dan macam bice dulur-dulur, kebutuhan masyarakat akan layanan pernikahan yang praktis dan lengkap terus meningkat. Dan menjawab kebutuhan tersebut, berbagai vendor pernikahan menghadirkan beragam penawaran dalam Palembang Indah Mall Wedding Expo 2026 yang berlangsung di Palembang pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan salah satunya yaitu ada Wyndham Opie Hotel Palembang menawarkan sejumlah paket yang ada di sana. Dan selain itu juga, dolor-dolor, ini memang sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, ketika di era modern saat ini, untuk mempraktiskan segala tugas persiapan dalam sebuah acara, terutama pada acara pernikahan atau wedding. Dengan hadirnya kegiatan ini tentu akan memudahkan masyarakat Palembang, terutama calon pengantin, untuk menentukan siapakah yang akan membantu suksesnya acara spesialnya KG di pernikahan, yaitu dengan bantuan kawan-kawan wedding organizer atau WO macam-macam ya. Oke, okay, dan baiklah, informasi ini kita tuntaskan dulu, cukup sampai di sini, dan kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta untuk Meloi program Suara Budaya Nusantara edisi Senin. Kali ini akan bergabung juga bersama dengan Perempat FM Pekanbaru Mancibicek yang akan mengetengahkan tema tentang etika atau adab dan juga beradab serta public speaking, yang kagetnya akan hadir sebagai narasumbernya yaitu ada Dr. Syamsia Bakar yang merupakan Ketua Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan juga Ketua Ikatan Ma'adam Riau Mancabice. Dan KG tepat di jam 14 siang kita akan kembali bersua di Besanjo melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang.

sesuai budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nahnur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Dimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajri ya?
2: Ah cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya iya iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di radio visual RRNet, download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsia Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit nih. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsia Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum kita mulai, sedikit saya mau berpantun.
2: Silahkan Bun.
3: Dari Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jel.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jel.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam, sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulan.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun, ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Harus menyatukan

0: karena banyaknya arus dari luar yang masuk, sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
1: Baik, lingkungan nomor satu ya Bun.
0: Ya, sangat.
1: Etika dan adab seseorang. Nah Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
0: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
1: Ya.
0: Jadi kita anggap itu kita selamatkan. Kita berkolaborasi dengan tidak, jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini, ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan, karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
1: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
0: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi.

Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?

0: Mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu.
1: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan budaya itu kita mulai dari dalam rumah, karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dikatakan adat mesemikan syarat mesemikan kita bulah. Jadi semua diatur kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal-hal yang tidak ingin.

0: ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga welcome.
1: Oke, baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya Bun ya, ya warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya, kita mengajak lebih kepada merangkul

0: kita tidak boleh mengejar kesalahan.
1: Baik, Ikhwan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Nah, tapi bukan kesalahannya yang kita kejar, melainkan solusi bagaimana kita

0: sampai sudah tua.
1: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya misalnya kepada sesama,

0: Ananda, yang besar, ini bagaimana supaya ini ya, dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
1: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya, ya.
0: Harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita,

0: itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katerin, kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan? Nah,
1: oke. Itu, sesederhana itu ya Bu.
0: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
1: Nah, karena oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi, sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau. Coba, Pak selamat pagi Pak, saya ada urusan dengan Bapak. Oh dia akan welcome.
1: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah berarti ada masalah.
0: Ada
1: something wrong ya.
0: Iya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena mau ada kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun, maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah, itu etika mutlak gitu Bun? Silakan.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasar Al-Quran.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita berpunyai makanya ada bersendikan cara bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
0: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah gak apa-apa kan Bu?
0: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya
1: betul.
0: Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita. Aduh. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya.
0: Ya.
1: Tapi Bun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak. Kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa? Bukan kita ngomong, Ma, gue pergi ya. Ma, aku pergi dulu ya, Ma. Satu, kedua, Ma, mana duit buat aku? Itu sudah salah. yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Mm-hmm. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner.
1: Oh.
0: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Mm-hmm. Tapi tujuannya itu juga. Mm-hmm. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Qur'an ya. Mm-hmm. Jadi dalam meja itu bagaimana? Mm-hmm. Kita mesti begini seperti dalam mengambil memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang bukan kita menginikan anak-anak muda karena tuntutan zaman ya. Ah sudah lapor nih mak. Ha kau nasi. Tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Mm-hmm. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Mm-hmm. Makanya sering terjadi pernikahan dini. Mm-hmm. Karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang, ah udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Ah udahlah kita buat aja gini, misalnya ke diskotik. Mm-hmm. Belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bunda.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan,
1: okay.
0: Memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke,
2: okay.
1: Bang Jo sebenarnya dari
2: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih,
1: kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi salah kan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announcekan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Ini kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar Bun. Nah, tapi itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dipotong, gitu. Dijauhi,
1: menjauhi gitu. Kalau bebek menjauhi ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita, sehingga dengan kita tidak memakai

0: Pri, kita mah di sini single DJ.
1: Iya dong, pekan baru gitu.
0: Siap, Kak Fajri, di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca, bisa ya?
1: Oke, silakan.
0: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
2: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama, kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
1: Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
0: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
2: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
0: Iya.
2: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
0: Budaya ya, Bunda ya.
2: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
0: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
1: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
0: Sama aja, sama artinya sama.
1: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun yang kita nih, Bun.
0: Iya.
2: pantun dadakan. Saya ini dari Tanjung.
1: Dari Tanjung?
2: Dari Tanjung arah seberang.
0: Cakep.
2: Lada dan tomat.
0: Cakep.
2: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
0: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajria. Siap, Kak Fajria, ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
1: Oke, silakan, Bang.
0: Oke, halo Prompat, assalamualaikum. Halo Prompat, assalamualaikum. Halo
3: Prompat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
0: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
3: Sudah dimatikan.
0: Siap.
3: Jelas, Bang Jo.
0: Iya, silakan, Cik Gu.
3: Assalamualaikum buat apa nih, Pekanbaru ya. Kakak siapa, Pak Taj?
2: Salam.
0: Pak Jaya.
3: Kakak Jaya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai, kesini pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang, apa namanya, salam pembuka sayang, apa namanya, semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo, narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita, maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa ini maginya, Bunda Samsia ya? Maginya ya?
2: Bunda Sam.
3: Manggil
0: Bunda
3: apa
0: Sam, Bunda Sam. Ini,
2: Bunda Sam
0: aja ya, Cikgu. Boleh silakan dipercepat, Cikgu ya.
3: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu ya. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cik Guria. Nanti mohon apa namanya paparannya. Terima kasih.

0: Kak Jara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua. Kain suai. Songket dipakai sudah. Salah kata mohon dimaafkan. Adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cikgu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ya, boleh. Silakan, Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu
1: pertanyaan. Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, Bu. Ya,
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke. Berarti langsung dijawab aja
1: tadi ya. Boleh, boleh.
3: Jadi ada dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Halo.
4: Halo.
2: Halo, halo.
1: Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Pak Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Bang Jo.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya, lanjut.
2: No? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja. Berarti.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oh iya. Ya, Assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa berupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa ya tiganya sih kalau kita ngadain suatu acara, karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pasangnya izin dulu gitu adanya kalau di sini, kalau di Pekanbaru seperti apa. Makasih semua, ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Boleh. Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke.
3: Tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo.
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah gitu. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya ya Bun ya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oke. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Gak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh, enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: Dan
2: table manner pun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga dan juga buat pendengar perompat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RR Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita kembali di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 14. Mance Becek, kumama. Ini merupakan makanan khas daerah Aceh dari ikan yang kemudian direbus, yang kemudian dikering ke sampai dengan keras pecah kayu. Dan oleh karena itulah makanan ini dikenal juga sebagai ikan kayu. Ikan yang sudah kering kemudian diolah kembali dengan bumbu khas Aceh, pecah adu asam sunti, cabai dan juga bawang. Proses ini membuat kumama tetap awet dan juga punya cita rasa yang sangat kuat. Kumama sering disajikan dalam acara adat dan juga kenduri masyarakat Aceh, dan dulunya makanan ini juga menjadi bekal pejuang karena tahan lama. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor tari Beksan Wireng. Ini merupakan sebuah tarian tradisional Kasunanan Surakarta yang menggambarkan ketangkasan dan juga keberanian prajurit. Dan oleh karena itulah tarian ini menampilkan tema keprajuritan dan juga peperangan dengan gerakan yang tegas dan juga dinamis. Dan sejarah tari Beksan Wireng berasal dari masuk kerajaan Jawa dan juga berkembang di lingkungan keraton sebagai latihan bagi para putra rajo. Tarian ini juga bertujuan untuk melatih kesiapan mental dan juga fisik prajurit sebelum terjun ke medan perang. Dan gerakan tarian ini tentu banyak terinspirasi, yaitu dari pencaksilat yang menunjukkan kekuatan dan kedisiplinan. Properti yang digunakan antara lain ada pedang, ada juga perisai, serta kostum prajurit yang menambah kesan gagah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Iya baik, kembali lagi Manca Bica di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Sorot Budaya Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Prompat FM Jakarta dan juga Prompat FM Pekanbaru ya. Sudah memeloi siaran budaya belajar Sumba. Belajar Sumba lagi. Masuk kami siaran budaya Nusantara. Waduh, Cailam jadi ingat hari Sabtu ya. Dan saat ini kita akan berlanjut kembali di Besanjo untuk perjumpaan kita di Sriwijaya siang Manca Bica ya. Pecah biasa 351656. Jadi kita buka line telepon untuk yang pengen bertandang ke tempat kita dan juga di line WhatsApp 08 di 0897788 4884 dengan lagu-lagu Nusantara ya yang bakal kita rengek ke. Baik, kita bakal sapa langsung sampai penelpon pertama kita atau tamu kita yang pertama. Kita buka ke pintunya, ada siapa? Besanjo. Oke, kelamaan, silakan dicoba kembali. Halo Besanjo. Halo.
1: Assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Mang?
1: Kami ini anu, Pak Rahmat dari Jalan Saleh.
0: Dawon Saleh di mana itu?
1: Ya, di sini mulai mendung ini sini.
0: Di daerah mana, Pak ini, Pak?
1: Jalur 6 Saleh.
0: Jalur 6 Saleh.
1: Iya, seberangan Makarti.
0: Oh, di situ. Banyak kelapa situ, Pak ya.
1: Iya, murah sekarang kok.
0: Iya ya.
1: Iya, banyak di koprak sekarang.
0: Berapa di situ? Di Makarti. Ah, tahu Pak, infonya Pak.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Harga kelaponya di sana berapa, Pak? Ada dapat info enggak? Yang di daerah Makarti kan banyak tuh di situ.
1: Iya, kelapa aja.
0: Tapi enggak tahu ya harganya berapa ya. Oke lah kalau itu Pak, nah lagu apa ini Cek? Cek apa Pak kita nyebutnya?
1: Lagunya ini apa namanya? Tambal Ban nih.
0: Tambal Ban, yowes.
1: Iya, Jawa.
0: Lagu Jawa, Jawa mana?
1: Jawa Tengah, Pekalongan.
0: Pekalongan, oke. Aduh batuk ini, ya, ada lagunya sudah kita siapin.
1: Udah semua pendengar Pro 4 ya. Mm-hmm. Salam kenal nih.
0: Oke.
1: Dari Pak Rahmat, Jalur 6 Saleh.
0: Jalan 6 Saleh, ayo kalau yeah. Begitu.
1: Selamat tugas ya.
0: Mm-mm.
1: Saya Ilham.
0: Yo.
1: Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Tambal Ban. Ini kita siapkan. Oke, di belakangnya 351656. Kembali kita sapa, ada siapa? Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, singgonya ya siang ini. Apa kabar Cik Sarul?
2: Alhamdulillah sehat Cik.
0: Ngapu Cik berengas nian itu?
2: Kami ngantuk Cik lah.
0: Oh itu
2: begadang
0: ya.
2: Malam kan.
0: Lah nunggu kapo sampai begadang-gadang nih.
2: Nunggu kan Spanyol lawan Argentina malam.
0: Oh itu. Tuntas sudah ya?
2: Tuntas.
0: Tuntas.
2: Alhamdulillah. Spanyol kan.
0: Siapa ini pegangannya memang benar yang itu?
2: Iya, Spanyol.
0: Spanyol tuh lah ya. Itu. Jadi tinggal sisa ngantuknya weh nih.
2: Iya.
0: Kopi ke dulu.
2: Kami jelas kami ngantuk ya, masih kalau mau ngantor nangis ya.
0: Itu ya.
2: Iya, kalah jagoannya.
0: Jagoannya kalah ini. Iya. Tapi begadang pula dia nyo.
2: Tidak.
0: Mak mano nonton enggak begadang ini dah. Tidak terkeruan gak, Ge?
2: Gak, Ilham. Dari sore ini, pagi tidak tidur, ya kan?
0: Lah, bersiap nih yang singgonya, ya? Singgonya oleh begadang tadi tuh mata merah, gigi kuning, ya?
2: Bukan lagi.
0: Alang kedak lemak nyinggonya, Cek, ya?
2: Bukan lagi,
0: Ilham. Ngerungas pulak dah tuh.
2: Bukan lagi.
0: Oke, lagunya lagu apa?
2: Tidak galak, ya kan?
0: Loka ini nian. Mandi dak galak, mata merah tadi gigi tuh kuning tuh kan. Ah Yuji Wong. Ngigit ini Loka.
2: Iya,
0: asli. Oke, lagunya apa, Cek?
2: Lagunya Dengar.
0: Dengar apa? Ayo kita rengek ke lagu Dengar. Ayo.
2: Selamat bertugas ya, Lamia.
0: Ayo.
2: Terima kasih banyak, Cek.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sarul, terima kasih. Spanyol menang. Ini katanya semalam sudah tuntas Manca Bica ya pertandingan untuk di rangkaian Piala Dunia. Oke, belakangnya kita buka lagi pintunya. Ada siapa? Besanjo.
3: Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Ita.
3: Iya betul.
0: Kenal gak sama yang nelpon tadi?
3: Nah, jangan lolo igo, mata merah, gigi kuning.
0: Wah, kita taman hobi itu udah acak ngatakannya sehingga kata ya.
3: Iya, tapi jangan terlalu.
0: Iya, jangan pula tiap malam. Manca itu setiap malam begadang nunggu ledeng ya. Nunggu iya, kemanya itu.
3: Ledeng kami deras. Wah, 24 sombong, jam dia hidup.
0: Lemalah.
3: Mana ada mau mati-mati.
0: Iyo ya.
3: Cuman tahan mayarnya baik.
0: Iyo, man banyak make banyak pulau mayar.
3: Nah, itu baik gitu tuh.
0: Iyo.
3: Kalau zaman dulu iyo cek tunggu-tungguan ledeng.
0: Iyo inget nih zaman dulu tuh kami.
3: Sedot.
0: Sampai umak kami tuh udah berteduhan lagi sih gue kata.
3: Rumput dengan banyak.
0: Nah, nunggu keselang nih tadi dipegang mato setengah tiduk tadi kan. Tung, uji palaknya tadi tuh ngantuk itu. Tidak apa-apa namanya pengalaman cerita ya.
3: Iyalah. Namanya kehidupan. Pahit dulu baru manis.
0: Wah, bijak nih yang siang ini. Boleh makan ubi selo apa?
3: Bukan, makan ubi kemiling.
0: Wah, ubi apa nih yang itu ubi kemiling?
3: Tidak ada ubi kemiling, tidak tahu ya.
0: Apa dia ubi kemiling tuh?
3: Kemiling itu tuh, ubi kemili itu nah yang pecah ubi. Dia pecah ubi keladi tapi kecil-kecil dia tuh.
0: Ay, susah itulah sudah makanya. Nyampe ke bawah itu, muka kayaknya tuh lama itu. Sisip lagi kita tegok ini kulitnya tadi kan.
3: Ya pelan-pelan woy. Kan ya tuh nak ini, nak sabar.
0: Sekarang ini ada ubi celembu. Oh, itu
3: nah, lah lama itu.
0: Ilah lama ya?
3: Lama ubi itu tuh.
0: Iya apa?
3: Ubi selo dibakar itu.
0: Cuman kebanyakan buang angin aman banyak makan itu.
3: Tapi lemak ada tuh cek ilan makan ya kalau yang celembu sih. Kalau dia garing itu tuh kok kulitnya itu lemak makannya.
0: Iya apalagi denjuk uang tambah lemak ya. Ayo lagunya lagu apa cek Ita? Lagu apa ini?
3: Nah ini deh, lama udah denger lagu Pak Igem.
0: Pak Igem. Gulonya gulo batu itu. Biar hitam legem itu ya. Asal dia tidak cantu itu kan. Ceritanya ngomong aku ini dah. Mentang
3: ya, kan lama lagi tidak direngek ya.
0: Cik Ilham nih Pak Igem pula Cik Ilham nih.
3: Sudah ini Pak Igem legem, hitam legem.
0: Itulah aman mati lampu Cik Ilham nih cuma gigi be tuh jingok. Baiklah kalau itu. Lagunya sudah kita siapkan cerita.
3: Ya sudah.
0: Yo.
3: Ilham sama siaran saya.
0: Oke. Okay.
3: Kau sama kenal dengan yang siapa yang baru tadi? Siapa itu?
0: Yang Pak mana? Lepo itu. Pak Le.
3: Pak.
0: Oh yang pertama tadi ya?
3: Iya.
0: Wong di jalur. Iya lupa nanya namo tadi. Nah lupa namo. Lah masuk lah minta salam lagu tak tahu namo.
3: Bapak di jalur tadi. Namonya Pak
0: eh. Iya.
3: Yang Pak Le tadi lah namo itu.
0: Pak Le yang sudah tadi yo lah nemen. Dia kalah manggil Cik Ita ini. Bik jumpa ayo
3: Cik. Iya. Dia siapa? Mang apa?
0: Mang Kodi. Ayo.
3: Iya sudah Cik.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh edah. Ngunang-ngunang nih Cik Ita ya. Belakang Cik Ita kita buka lagi. Sikap penelpon ada siapa? Halo, Besanjo.
4: Besanjo, assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam.
4: Cik Ilham masuk nih.
0: Wah, itu ya, tidak berkoma lagi sih nggak nyaman ngomong Pak ya.
4: Iya, jangan ngajakan Cik Ilham nanyo aku dulu ngomongnya.
0: Iya benar.
4: Iya, kalau Cik Ilham nanyo kan Cik Ilham panjang pula waktunya.
0: Nah itu ya. Oke.
4: Okay. Iya, minta lagu
0: anu bacaan lagu langsung apa? Lagu apa?
4: Lagu Cik Ilham lagu Cukup Tak Bercukup wae 1000.
0: Itu ya, Pak Yo.
4: Yo lemak kalau saya siang ini nyak Cukup Tak Bercukup tuh Cik Ilham makannya pempeknya.
0: Itu ya, mana ada pempek.
4: Cik Ilham makan apa tadi?
0: Makan angin.
4: Makan angin. Gembung Cik Ilham ke perut.
0: Sudah makan nasi tadi itu.
4: Iya, tadi cerita tadi waktu ya. Besar juga kelakarnya.
0: Bukan lagi segonya ya.
4: Itu baik cari Cik Ilham ya, semoga Cik Ilham selalu tentunya ya.
0: Amin.
4: Dan cukup kesehatan panas pada penengkang ini luar dalam masuk.
0: Iya
4: panas.
0: Ya.
4: Iya.
0: Itu.
4: Iya, itu baik Cik Ilham ya, selamat bersuka, selamat dapat istirahat ya, selamat jalankan aktivitas.
0: Aman selamat istirahat yo. Balik namanya Cik Ilham.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uji Pak, pengen dilangkan dalam tadi untuk Cik Ilham selamat istirahat lah. Mak Mano istirahat. Artinya kosong kaget di perempat, aman Cak Ilham istirahat ya. Pak Ilham kalau itu terima kasih Mas Cebice. Ini kebetulan dari tadi ada yang WhatsApp dari jam berapa dia tadi WhatsApp ya, jam 10:30. Cak Ilham katanya minta lagu ini, oh Tabula Bali. Oke lah, uji Cak Ilham tadi ya, nunggu di Besanjo kita rengek ke. Ini dia menepati janji Tabula Bali kita rengek ke.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: kembali lagi di 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali Manca BCA ya, mumpung masih ada waktu. Di Besanjo 351656 kita masih terima line teleponnya, dan juga yang pengen WhatsApp silakan di 0897-7884-884. Kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Halo Besanjo Kak
0: Cik. Oh halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sehat ya.
1: Iya sehat.
0: Makan masih lemak masih?
1: Masih lemak, bobo boleh.
0: Sehat itu namanya makan masih lemak.
1: Sambal cur.
0: Wah, jadi nih ancaknya siang tadi tuh habisan nian beras ya.
1: Iya.
0: Lauk salai.
1: Lauk pinang salai.
0: Salai.
1: Sambal cur.
0: Itu ya.
1: Ding ada ngiler.
0: Ngeces dah lagi ngiler ini. Merecik singgonya ya. Kau yang rasa barusan tadi ini itu Cik Adi katanya yo jago. Kau yang rasa barusan liwat tadi.
1: Adem kau yang rasa dah kawan ya. Aku leman berapa kali terakhir ngebel dia malam dah diangkat.
0: Lah tertidur kalau dah.
1: Tertidur dia.
0: Lainan itu kayak bola kalau dah. Payo nak lagu apa yang kita?
1: Aku nak lagu le, aku menang bola lagu ini apa? Gempai gem.
0: Gempai gem. Biar hitam legem itu nah. Lah kita siapin lagunya sama Caca Ita iyo. Tadi.
1: Iya.
0: Payo.
1: Ayo itu aja, Pak.
0: Ayo, payo.
1: Ya, dengan Ilham ya. Sehat selalu ya.
0: Amin. Amin.
1: Langsung balik ya.
0: Habis belum, ya? Mama balik lagi ke Marawang. Oh. Jam 3 sampai pacak balik. Kuyung ini kuyung rasik lah datang.
1: Tidak, jadi tunggu kuyung usir jalur. Ya, kapan ngali itu tuh.
0: Banyak tumbung tapi tempat kuyung ius. Dikit kelaponya. Oke. Yo.
1: Salam kuyung rasik. Kuyung rasik.
0: Oke yo.
1: Yo, itu
0: Pak.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi di Sukaramik, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga. Belakangnya Koyong Adi, kita terima kembali 351656. Ada siapa? Besanje. Oh, lagu Besanje.
2: Ayo, Ham, bagi lagu dong.
0: Ayo, boleh. Lagu apa ini?
2: Lagu Ruslan dan Dahlan.
0: Judul lagunya?
2: Iya, Ruslan dan Dahlan nama.
0: Lagu daerah mana itu?
2: Palembang.
0: Ruslan dan Dahlan.
2: Dahlan dan Ruslan atau Ruslan dan Dahlan gitulah.
0: Judul lagunya?
2: Iya.
0: Ruslan tuh okay. Ruslan dan Dahlan. Dahlan dan Ruslan terbalik-balik ini
2: iya,
0: dah.
2: Iya, ada.
0: Payo, ada lagunya.
2: Iya, makasih ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Sisi. CCTV ya. Terima kasih teleponnya Cik Sisi, lagunya sudah kita siapkan. Dan singkat penelpon lagi 351656, Besanjo ada siapa kita sapa? Halo Besanjo. Oh kelamuan ya. Coba lagi ada siapa Besanjo? Halo.
3: Halo.
0: Oh iya halo.
3: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum
0: Cik. Waalaikumsalam Cik Fauzan.
3: Iya tidak ketahuan masuk rupanya.
0: Ayo agak ngejut tadi tuh ya.
3: Iya.
0: Ibarat kata naik angkot tetap lewat tempat stopnya tadi.
3: Iya, ini apa? Mencet-mencet iseng, Cik Ilham.
0: Iseng. Alhamdulillah masuk. Ini walaupun iseng-iseng
3: ya,
0: tadi.
3: Alhamdulillah, Cik Ilham.
0: Cik Ujiwang tuh iseng-iseng berhadiah.
3: Ah, jadi itulah Cik Ilham. Kalau kita nyonyan masuk, sago Cik Ilham.
0: Ma itu ya.
3: Masuk-masuk.
0: Iyo, tergantung uangnya dia tuh Cik. Iyo.
3: Iya, tapi aku udah digantung Cik Ilham. Jadi udah tergantung Cik Ilham.
0: Ma itu ya. Aman mau nyomandi masuk dan biasanya itu kan. Iya. Lagu apa gitu siang ini?
3: Apa Cik Ilham?
0: Lagunya lagu apa nih?
3: Coba lagunya masih kita ambil dari seberang Mbak Cik Ilham ya.
0: Wah Cik orkesnya masih kita ambil dari lagunya ini. Oh itu kan.
3: Apa?
0: Apa judul? Nggak lewat pokoknya lagu apa nih?
3: Lagunya ini baik. Apa itu namanya? Rondo Teles Cik Ilham.
0: Apa dia?
3: Rondo Teles.
0: Lagu daerah mana itu?
3: Itu lagu campur sari Cik Ilham, daerah Jawa.
0: Rondo Telos.
3: Ah.
0: Coba kita cek bukin ya. Dunia aman salah nyebut, salah juga gak muncul ya Cik. Padahal ada lagunya tuh galak.
3: Gak muncul ya.
0: Penyanyinya apa? Siapa penyanyinya?
3: Kalau penyanyinya aku enggak tahu nama, tapi cowok mana? Selam penyanyinya.
0: Cowok banyak lagu cowok ini. Kalau lagu lain yang ingat, lagu apa, Cek?
3: Yang ingat?
0: Uh-uh.
3: Coba ini baik, apa itu namanya?
0: Cucak Rowo. Bukan.
3: Boleh apa, Cek Lam?
0: Cucak Rowo ada lagunya?
3: Ada ya, ya udah. Mm-hmm. Tapi yang lain baiklah, Cek Lam.
0: Oh, yang lain, ya sudah, yang mana ini? Pak Igem juga apa?
3: Coba ini baik.
0: Yang mana?
3: Nah, kan jadi ojo dibanding-banding ke, Cek Lam.
0: Ojo dibanding-banding ke.
3: Yang dari Deni Caknan, Cek Lam ya.
0: Yo, Pak, yuk kita siap ke ya.
3: Iya, itu Cek Lam ya.
0: Yo, oke, okay,
3: Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sudah 3 penampuan mancek-becek kita ke lagu ini dokin. Ada 2 orang tadi yang minta lagu ini ya. Ada Gem, Pak Igem. Kita rengek ke.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

Ini macam-macam lagunya memang sedikit jenaka ya. Yang katanya namanya Ruslan harus berjalan, kalau tidak berjalan kayak di rumahnya tidak makan, katanya itu ndak ya. Bukan nama Ruslan be sih, segala nama sih.

0: Nyonya ya, kalau kita tidak berjalan alias dalam artian kita malas-malesan dari rumah, ini pasti udah bakal ada rezeki yang datang ketok pintu. Itu nama cebicia ya. Baik, dan kembali di 0711351656 di menit ke-49 melangkah dari jam 14. Jadi kami terima kembali teleponnya Mance Bece. Mumpung masih ada sedikit tersisa waktu, mungkin dua penelpon ya. Tapi tidak tahu kalau lagunya sempat apa tidak ini. Kita buka lagi, kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Besanjo, assalamualaikum ganteng.
0: Waalaikumsalam, Cik Asmi. Biasanya di awal-awal. Alhamdulillah sehat. Biasa nggak lah di awal nih gabung. Tapi ngapa ini di ujung? Iya ya.
1: Iya.
0: Oh yang terputus tadi.
1: Iya ya.
0: Talinya pulo tipis nian itu. Jadi putus dia nya ya.
1: Aku tadi itu
0: masih pada pempek. Oh, mau pempek tadi?
1: Tidak, melih.
0: Oh, melih. Hmm. Wah, bolehlah siang ini berewangan pempek namanya tuh.
1: Iya,
0: Cek. Pempek apa tuh?
1: Pempeknya enggak tahu sih, lemak dia tapi regonya murah sih, tapi lemaknya sih.
0: Murah lemak.
1: Pempek telur, Cek, pempek kulit, Cek.
0: Wah, itu ya. Iya, murah lemak tuh banyak diancep ya, Wong, enggak gek.
1: Nah, apa nih, Cek? Bak lami, Cek, tempatnya tuh, Cek.
0: Itu ya. Nak nunggu nian itu. Oke, Cik Asmi lagu apa ini? Kita mudah-mudahan sempat.
1: Keliling dunia, Cik.
0: Keliling dunia.
1: Iya, biasa cara taruh nyari-nyari gitu ya,
0: hantu. Mudah-mudahan sempat ya, tapi kalau tidak sempat maaf kelah.
1: Tidak
0: apa-apa, Cik. Oke. Itu ya.
1: Iya, tanggal 26 tuh,
0: iya. Insya Allah doakan saja.
1: Oke,
0: Cik. Oke, lagunya sudah kita share ke Cik Asmi.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspi di Wehitam. Ini lagunya sudah kita siap ke. Mudah-mudahan sempat ya. Di belakang Cik Asmi kita sapa kembali ada siapa? Besanjo. Oke, malu-malu dia nyo. Oke, kita sapa ada siapa Besanjo? Halo? Halo? Wah, ini Cik Dodong, Cik jangan minta lagu itu ya. Oke, siko lagi penelpon kita mumpung ada sisa waktu 2 menitan ke depan. Ada siapa? Besanjo? Oke lah, kalau metu mancik becek. Ini sudah 51 menit melangkah dari jam 14 siang. Dan Cik Ilham sapa dulu. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Cik Sutrisno yang ada di jalur. Ada juga Cik Sarul Pemulutan, Cik Ita Sungalais. Dan juga ada Mang Pen Langkan Dalam, Cik Sisi Pelaju, Cik Adi Sukarami. Ada Cik Pauzan juga di Tungkal Ilir. Dan juga barusan ditutup ada Cik Asmi yang ada di Waitam ya. Terima kasih untuk lagu-lagunya. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat kita ringek ke. Dan juga teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan ini kita bakal kembali bersua Mance Bece ya. Dan sekelar Cik Ilham ini ada Sriwijaya Petang akan melanjutkan perjumpaan Mance Bece bersama dengan Propertemen Palembang. Dan yang pastinya selamat petang, selamat bersiap-siap juga untuk yang nak balik masih lama ya, jangan dulu jam 4 pagi baliknya Mance Bece. Atau ya lagi aktivitasan juga, semangat aktivitasan. Mudah-mudahan menyenangkan. Dan Cik Ilham pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ibu Serenget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Lulusan Budayo, meningkatnya penggunaan perangkat elektronik di rumah mendorong kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah. PT PLN Persero menghimbau pelanggan menyesuaikan kapasitas daya listrik agar aktivitas bekerja, belajar, berusaha, dan kebutuhan rumah tangga dapat berjalan tanpa kendala. Perubahan pola konsumsi energi membuat kapasitas listrik yang sebelumnya mencukupi tidak lagi selalu sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut terjadi seiring bertambahnya pengguna pendingin ruangan, pompa air, kompor induksi, perangkat kerja, hingga berbagai gawai secara bersamaan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PLN menghadirkan program diskon tambah daya 50% melalui promo Semangat Baru Makin Berdaya. Program tersebut berlangsung pada 14 Juli hingga 27 Juli 2026 dan ditujukan kepada pelanggan rumah tangga tegangan rendah. Lulusan Budayo, untuk informasi selanjutnya, antrian panjang pembelian Pertalite di sejumlah SPBU Kota Palembang mulai berdampak terhadap kapasitas dan aktivitas serta produktivitas masyarakat. Pengendara harus menunggu hingga 40 menit untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga waktu bekerja dan pendapatan harian ikut berkurang. Salah satu antrian terjadi di SPBU kawasan PTC Mall Jalan R. Sukamto, Palembang, Jumat kemarin 17 Juli 2026. Kondisi tersebut dinilai telah menjadi persoalan rutin, terutama pada jam-jam dengan volume kendaraan yang tinggi. Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat menghadirkan solusi untuk mengurangi antrian di SPBU. Perbaikan distribusi dan pelayanan dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan banyak waktu hanya untuk memperoleh bahan bakar. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melu media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Carasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di rawo-rawo banyak buaya, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita.
4: Sriwijaya Suri, Pro 4 RRI Palembang.

0: Barakatuh. Baik dulu Sabodayo, saat ini di ruang dengar Radio Lulur. Masih Forum 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan di FM 88,4 MHz. Kulo yang bertugas saat ini, Rashid. Untuk merindu dulu di ruang dengarnya tentunya, di hari ini edisi Sriwijaya Sore, Senin 20 Juli 2026. Adapun acara-acara yang akan Cik Rashid bawakan insya Allah, tadi ada informasi seringat atau ingat. Kemudian dilanjutkan acara kita berpadu berpintak lagu dangdut selama 2 jam dari jam 15 sampai ke jam 17 KG. Jadi dulu pacak berinteraksi di 0711-321-656 atau juga bisa by WA di chat di 0897-7884-884. Dan dilanjutkan di jam 17 kita ada informasi sedengar dan dilanjutkan lagi ada acara kita pelesiran wisata lokal yang di sini Cik Rashid akan spill-spill objek-objek wisata yang ada di daerah kita dan diselingi dengan hiburan-hiburan tentunya. Di jam 18 kita kaget bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Hari ini akan dibawakan oleh Qori kita Mir'an Zikri STHI dengan surat Al-Ahzab ayat 38-48. Dan dilanjutkan beduk dan azan maghrib kita di jam 18 lewat 10 menit. Kemudian ada hiburan lagu-lagu yang bernuansa religi. Dan di jam 18 lewat 25 kita ada pelesiran adat budaya kita yang di sini akan Cik Rashid spill ke adat-adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Baik itu yang masih eksis sampai main ini lagi dan juga cuman tinggal katanya-katanya ujinya atau tinggal kenangan baik tinggal ceritanya baik. Wow. Di sesi terakhir di Sujaya Sore kita ada acara tepi batang hari 9. Di sini dulu yang ribang yang seneng dengar ke petikan gitar tunggal lagu batang hari 9 kaget ditunggu ku baik dah . Baik dulu sabudayo itulah segala rangkaian acara yang akan Cik Rashid bawakan untuk meremang dulu bersantai di rumah mungkin di perjalanan dulu lur. Pokoknya jangan kemana tetap dipanteng ya baik di Perumpak Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Kita beranjak ke acara yang kita tunggu-tunggu, acara berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 berpadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Melajur di acara kita berpadu berbintang lagu dangdut. Caknya lah sudah ada di telepon kita. Kita sanggup ya dulu kita. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam padu berbintang lagu dangdut ya.
0: Wah, cak mirip-mirip uang gandus ya.
1: Mirip-mirip.
0: Iya. Kembarannya. Wah, iya. Dah, kamu eh. Apa kabar Cik Eli?
1: Oi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Cik Rasid.
0: Wes, kan.
1: Jagoan kita kalah Cik Rasid.
0: Iya we. Ai dah, tak
1: nyangka. Nangis tak Cik Rasid.
0: Doh, ngapa nak nangis?
1: Kalau Cik Rasid nangis diam-diam kan.
0: Tak wai. Iya.
1: Ya pokoknya merok menang we dak.
0: Iya, aku berharap saja FC yang menang tapi tak.
1: Ya Allah, amin.
0: Oke, okay, Celi.
1: Liga Indonesia berapa?
0: Celi?
1: Oh.
0: Pak Mano, sore ini kita nak dengar lagu apa kira-kira?
1: Lagu apa lah, Pak?
0: Apalah kira-kira eh.
1: Lagu ini bila poem Manis Manja Group, Cek.
0: Apa di judulnya?
1: Judulnya apa lah ya? Betek deh, Cek.
0: Betek?
1: Iya.
0: Woy, bukan musuh ya, betek.
1: Joget-joget.
0: Manis manja, betek.
1: Mendung-mendung lah Cik Rasid. Semoga be hujan ya.
0: Minta-minta ada eh. Alah, kangen kita ini, dengan banyak hujan ya. Iya. Kangen banyak hujan ya.
1: Oke.
0: Iya. Oke Cik Ali, siap-siap. Itu kirim-kirim boleh.
1: Kirim salam. Cik ya. Mm-hmm. Kirimnya untuk Mang Penlangkan. Oh, kesianan mamangku kesinyal hilang-hilang Cik Asik.
0: Oh, sesuai
1: ya. Aku sebentar lah hilang putus.
0: Sesuai
1: rindu, rindu, rindu katanya.
0: Oh.
1: Iya. Pokoknya salam rindu juga untuk mamangku itu sama ibunya juga. Semoga sehat terus di sana. Nah, untuk ini siapa lagi mangten gasing? Ini Mang Ujuk 035. Mang Ujuk sakor rambutan. Gek nangis sama ndak jenggol.
0: Iya,
1: sama dedek sisinya. Terus ada Anggi, Bang Andra. Ada siapa? Ngapa bingung ini? Ada Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul, ada Fauzan, Irin, Mang Peri di Sungai Rotan, Mang Idham, ada Kak Robi, ada siapa lagi Cik Rase?
0: Iya.
1: Mang Akbar Cik Rase.
0: Oh Akbar ya.
1: Iya untuk Mang Akbar selamat sore sama Bi Alisanya. Untuk Mang Putra Banten sama ibunya. Siapa lagi?
0: Oh, siapa lagi?
1: Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, Mang Dodong juga selamat sore, Mang Hamzah Yosef di Jambi. Untuk kalau-kalau baik, Cik Rasid. Cik Rasid?
0: Sudah, kira-kira?
1: Ada tak lagunya?
0: Ada dong.
1: Ngapa tuh bingung itu?
0: Tidak, aku tuh masih baca-baca WA juga sekalian.
1: Iya lah, masuk belum WA mamang ku itu.
0: Masuk, tapi dia yang minta Burung Kutilang. Apa lagu, apa dia Burung Kutilang? Ada lagu anak-anak itu.
1: Burung Kutilang.
0: Iya.
1: Burung Kutilang, Burung Perkutut.
0: Nah, kau.
1: Pantun dong. Iya, Mang Pen, lagu Burung Kutilang tuh siapa nyanyinya?
0: Iya, kan, benar. Nah, iya Cik, benar Cik. Nyanyi siapa? Nggak
1: tahu dulu. Cari kok, Cik Rasid yang ganteng itu. Iya, untuk Cik Rasid. Oh, iya, ini ada Cik Pipit juga, Cik Rasid.
0: Cik Pipit, ya?
1: Okay, iya, selamat sore, Cik Pipit. Untuk Cik Rasid, sehat selalu bareng keluarganya ya, Cik.
0: Oke, makasih.
1: Iya, semoga lancar kalau pokoknya segala urusannya. Iya, itu baik Cik Rasid, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli, Cik Eli Gandus ya, telah perdana ini pun kita di padu ya. Kita sama lagi di belakang Cik Eli. Kita terima sakit Siko ya, teman-teman dari lain telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Bupadu. Assalamualaikum. Bupadu minta lagu dangdut.
0: Cak sorong diri ya.
2: Sorong diri Cek.
0: Oh iya jalani ya.
2: Apa kabar Cek?
0: Baik. Ay pakam dia pacak-pacak telepon dia.
2: Ay pakam Cek. Jaru duo.
0: Iya ibarat nanti kau besar.
2: Kau Cek?
0: Tiga besar aja ku.
2: Tiga besar
0: ya. Iyo, mau jadi dua apa itu?
2: Iya, dapat piala cek itu.
0: Wow, udah.
2: Iya, apa kabar cek Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
2: Mendung-mendung cek, lu mau jalan di situ cek?
0: Sama baik, di Pleman juga baik itulah.
2: Betulah yo, sama baik. Tak ada jauh cek, Pleman dengan di Senurone.
0: Apalagi ngelirin petang, tak nyampe jalan.
2: Iya. Ayam kamu kalah cek yo.
0: Ay kalah cus, kan usah. Iya.
2: Dapat kartu merah itu cek kalahnya.
0: Iya. Tapi tak apa-apa lah. Iya.
2: Sekali tak apa-apa. Milu menang baik cek.
0: Milu menang baik.
2: Iya. Iya. Minta lagu cek.
0: Lagu apa kira-kira?
2: Roma Irama cek.
0: Yang apa judulnya?
2: Kehilangan.
0: Kan musuh. Kan musuh kehilangan.
2: Iya. Ada cek.
0: Kehilangan tongkat maksudnya ya? Itu ya?
2: Ay, bukan.
0: Bukan. Kehilangan lah ya?
2: Bukan kehilangan tongkat.
0: Kehilangan lah ya?
2: Kehilangan lah
0: ya? Iya. Buka, itu kemarin masuk malam siapa? BMI ya?
2: BMI masuk. Aku tak monitor lah. Sudah aku masuk. Udah waktu karaoke.
0: Iya.
2: Udah aku masuk waktu minta lagu daerah ya? Iya. Tak monitor lagi.
0: Tapi,
2: jadi masuk
0: iya, di CM tapi tegas-tegas apa itu?
2: Oh, dia menyanyi.
0: Iya, bukan mendoi mendiok nyanyi itu bagus maksud aku tuh. Dia hudanya iya. Hudanya itu maksud aku tuh ya.
2: Sudahnya.
0: Iya, langsung Pak tegas-tegas apa. Oh, ya, ngapo juga podo gawe tuh kayak.
2: Kalau ada ngapel, Cek.
0: Kalau yo.
2: Iya, jadi nak cepat itu yang.
0: Iya.
2: Lalu ya aku tak monitor lagi sudah itu cek. Oleh aku tak pacak menyanyi yo.
0: Oh, wakil kan nih dengan hapo.
2: Lah kok enggak nak ku wakilkan kau sama cek Cek Rasid itu semalam. Iya.
0: Ayo mana
2: kirim dikit cek. Iya,
0: laju.
2: Lagunya ada cek yo.
0: Aduh.
2: Untuk yang mang fan yo. Dodong, Pausan. Sudah itu Koyong Adi. Cek Akbar. Cek Simon.
0: Yo.
2: Cek Astin. Sama Cek Asminyo. Cek Helmi. Wakpet. Adi Pitung. Cek Sisi. Lagunya ada cek?
0: Aduh.
2: Yo. Galau-galau be cek yo.
0: Yo.
2: Cek. Gembira nih. Yang kalah ayam kalah tuh.
0: Bukan aku macam-macam itu mau itu ya mang pendil ke dalam tuh ya. kalau kati poli kebay apa dia lah maksud poli kebay nak nak nerka.
2: iyo ayo Sabtu mau dek balik
0: iyo ngapo nak nyanyi nanas apa.
2: Ay kamu banyak juga nanas cek di itu.
0: Ay mendiri tanaru tanamannya.
2: Ya cuma masih sering makannya kalau ya.
0: Oh iya,
2: di ketiawa coba ya.
0: Oh banyak jualannya?
2: Bukan, kamu nak ngetengkan nanas di Jakabaring.
0: Tapi itu nih.
2: Mun kamu galak, aku nak ngirim.
0: Mbak itu yo. Wah, dah makam itu.
2: Dah itu banyak
0: ya. Yo, bayu.
2: Yo, makasih waktunya cak yo.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita baca ke. Lah sudah dua telepon dari Cek Eli Gandus sama Man Johan di Senuro eh. Ini kita balik ke WA. Dari Mang Pendilang ke dalam, Bapak minta lagu dangdut Cek Rasid. Apa kabarnya? Aku nak minta putar ke lagu Burung Ketilang tapi cak tak jadi. Kirim salam untuk salam Pipit, Eli Gandus, Robi Rizwan, Nadia, Cek Ita, Cek Iwan Yeni, terus Hendra, Kartini Tajam, Wapet Mang Dalam, Yasin, Pian, Tarang Balai, Mang Johan, OI, Jimmy, Rafa, Folda Boy, Mbok Wati, Saru Pemulutan, Adi Pitung, Tanah Begasing, Mang Sukur K14, Ibu Puri, Pak Anwar, Zainal Siska, Bunda Arifin, Galgalo Bebe Cek Reset eh, kaget, kecari gitu dulu Mang Pen ya, coba Mang Pen, itu Mang Pen, apa, ketik lagi lagunya, lagu apa, kira-kira yang jelasnya ya, aku belum ngerti. Lagu kalau yang burung kutilang tadi tak naruh. Lagu ada juga lagu anak-anak. Yang kamu terus putar ke katik poli ke bayi. Kurang ngerti aku itu. Coba ketik lagi ya, yang benar macam mana ya. Lanjut ke Wakpet. Oke. Assalamualaikum Cek Rasid. Semoga sehat segala. Lagu apa benar ke 4 ya. Buat bini bapak semoga sembuh. Lagunya Kenyataan Rita Zekizima. Oke siap bapak deh. Baik dulur, kita puter ke, kita rengek ke dulu. Lagu-lagu permintaan dulu kita. Ada Manis Manja dan Kehilang Rumah-Rumah. Kaget kita di jam 15.34 teh. Kita beduk dan azan asar. Kaget kita potong sebentar. Baru kita lanjutkan lagi acaranya.

王国 Uncle Mo。

Dulur-dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keridhaan-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik dulu, kita balik lagi ke cara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Oke, kita masih ada dua lagu lagi yang perlu kita rengek ke. Ada permintaan dari Mang Pendil Lagan Dalam, lagunya Burung Kutilang dan kemudian Wak Fet. Kenyataan dari Tazukiya, Rutia Sugiyato dan juga Sima ya. Baik dulu, kita lanjut ke acara kita. Kita dengar dulu lagu-lagu permintaan dulu kita nih.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke cara kita berpadu berbintak lagu dangdut bersama Kulo Cik Rasid tentunya. Wow, telah sekian lama kita ya dengarkan lagu dulu kita tadi dicampur dengan azan dan berdoa asar tadi. Baik, kita lanjut ke cara kita berpadu berbintak lagu dangdut. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpadu berpindah lagu dangdut.
0: Wow, bukan musuh.
1: Jadi dari Jordin.
0: Aisyah Jordi. Jordi apa Jordor?
1: Jordi. Datang baru, Cek.
0: Ah, udah seriusnya no Jordi ini. Dari mana?
1: Iya, Jordi, datang baru.
0: Di mana Jordi?
1: Ini. Oi.
0: Oi. Laju.
1: Kawannya Johan.
0: Oh, serius, oi. Bukan Bang Odon.
1: Ay, tahu ya, aku udah marah ya semalam. Terakhir aku lah masuk, udah diangkat ya.
0: No, serius?
1: Iya, serius. Kau nyanyi apa sih? Jando apa yang terakhir?
0: Oh, itu. Jando Kuda Putih?
1: Jando Pirang.
0: Iya.
1: Aku dah mula nak berjanji, aku dah komen je, Pak. Wah, lu kalau dah banyak balik. Ngomongin Iro Jando Rambu Pirang. Ya, jalan Jando Rambu Pirang.
0: Pada lo pancing-pancing, Pak Ayo Mengodon masuklah Mengodon, sudah wapet weh.
1: Iyo, sudah wapet, aku masuk, dah masuk. Si tumbur ke Mengyus.
0: Nah iyo weh.
1: Aku kalau tengok lagi, 1000 air terakhir. Masuk sudah kat Mengyus.
0: Oh. Ya, aku tak ngeri lagi, bukan Mengodon lagi. Nah aja aku gawat ini.
1: Apa aja jadi malah jadar rambut tirang. Walau je aku nak kena marah. Udah pun masuk. Ini ke niat. Kalau kaki dah kata banyu.
0: Oh, dah. Kuda yang mana? Kudang yang mana? Dah bertanya pun. Dari kuda yang mana dia?
1: Kuda yang mana? Lagi putih ni. Cuma putar ke lagi tu lagi. Putar lagi lagu itu lah.
0: Serius bang Odon?
1: Iya serius.
0: Payu.
1: Aku sampai berapa kali telepon dan diangkat oleh kau nyanyi
0: itu
1: lah.
0: Oh itu. Ida. Payu.
1: Kirim ya.
0: Ah.
1: Untuk mamang ini mana mamang? Mang ini apa dia? Mang Sobari yang jauh di sana ya.
0: Iyo.
1: Sobari. Kuda Banten, Mang Fauzan sama siapa namanya, Mbak Akbar sama Teh Alisanya. Putra Banten sama Ibu. Bu, masuklah Bu, cuma sekali-sekali masuk Bu.
0: Iya.
1: Kita lah, ku tilang tadi Bu. Itu, tuh, ini Mang Zainal, Kuda Ida Arifin, ini Mang Asma, terus ada Bang Papa Wendy di sana kan. Terus ada di, saya panggil ada Hendra Widodo sama Teh Katininya. Terus, ada siapa lagi ya? Ada ini, Aspin sama ini yo, Siti Geli. Aspin sama Siti sama siapa lagi ya? Terus ada Nadia sama siapa nama yang di sana? Tidak tahu aku, Mang Helmi tahu yang mana. Terus ini ada Mang Helmi, Emi masuk malam. Terus ada Mang Johan tadi ya? Mang Johan, ini dari Jordi Mang Johan. Ada Mang Pian, ada sama Karu sama Raranya, ada Iwan Getapati, Iwan sama Rieninya, Adi Pitung, Mang Simon, siapa lagi? Ini Ujuk 035. Sama ada Pak siapa? Pak Diswarto. Terus ada Sisi. Pokoknya galau-galau kan?
0: Galau-galau ya.
1: Dikirim galau-galau ya.
0: Iya.
1: Itulah, jangan lupa lagu itu tadi.
0: Siap.
1: Kalau ada yang macam balik.
0: Oh, iya.
1: Ngeri, kalau ada yang macam balik. Suruh ngunyal banyu.
0: Tengah lalu.
1: Udah baliknya tengah lalu. Banyu dulu.
0: Bayu. Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Odon, Adi Sukarami, Koyong Madi, ya banyak nama ikak. Kak Jordi pule. Udah wong kak. Bayu di belakang Adi Sukarami. Halo, assalamualaikum Bu Pandu.
2: Waalaikumsalam, berpinta lagu dangdut.
0: Wah, terkesima. Nah,
2: kalau ini tadi siapa? Jordi.
0: Jordi. Iya, Jordi. Jangan lupa jadi.
2: Iya, ini dari Alexandra.
0: Alexandra, wah. Nah, sampai, oh, kalau langsung tidur kalau sudah semalam ya?
2: Aku tuh masih monitor ya. Ya. Pas terakhir siapa lah ya? Udah yang ngantuk jatuh ya. Tidur aku kan.
0: Kau cerita pasti terakhir.
2: Tidak. Oh, cerita tuh nomor 2 masih aku nama aku terkanjat nih yang masuk.
0: Itu ya, itu kaget aku.
2: Iya, jatuhnya.
0: Tumben dia pintar sekali.
2: Iya. Sudah tuh aku tidur sebentar ya, terbangun. Nah, enggak tidur aja aku juga. Aku buka lagi kan. Pas buka tuh ini nak. Putra Jalur nyanyi. Wakpet.
0: Wih lah terakhir itu nak.
2: Iya Wakpet. Nah Wakpet itu Putra Jalur kan. Nah ini terakhir ini uji cek rasanya.
0: Iya.
2: Sudah. Nah abis sudah kan. Kapan ku jenguk ya. Wah 12 tuh.
0: Yang oh ada yang nyanyi itu nih. Yang kuda putih itu.
2: Tidak terdengar.
0: Tidak terdengar ya? Wow, iya. Mata mengodon lah ya.
2: Tidak terdengar, bahasa terdengar mungkin aku tidak tidur lagi sambil tubuh.
0: Woi, Bang Nafi masuk soalnya benar?
2: Dengar aku Bang Nafi masih. Dengar masih.
0: Iya, tapi ada yang lupa, ada yang ada, Nan?
2: Hah?
0: Ada yang ada, tak?
2: Tidak ada
0: tiang-tiang. Woi, sudah.
2: Bang Nafi kan memang kayak itu lah, dengar.
0: Ya, sudah. Sudah
2: saya kasih pasu-pasu
0: ngirim
2: salam spesial
0: tuh. Oh,
2: jatuh
0: ya.
2: Iya,
0: enggak
2: usah,
0: dia
2: malu.
0: Malu ya. Oh, jatuh. Nah, jago enggak tekan bibi itu.
2: Ah, denger pokoknya itu plus. Ya, udah lupa kok siapa lah terakhir ya, aku dengerin. Aja aku ngantuk ya tidur. Terbangun lagi. Pas aku buka itu lah Wakpet. Lagi ngoter-ngoter.
0: Iya. Aku juga awal agak bingung-bingung karena malam teh ngoter-ngoter lagu apa ngoter-ngoter jaku ini.
2: Iya, lagu Wakpet itu tuh lah dia.
0: Lagu itu iya, bujang tembokan.
2: Lagu ini di oncak.
0: Kan? Oncak dia itu.
2: Untungnya aku tidak terdengar yang kuda-kuda putih tadi.
0: Kuda putih ya? Ya, sudah iyo. Sudah ini nih mau kau dengar ke.
2: Kalau lagu aku ini bicara
0: apa dia?
2: Memori Pantai Cerita deh.
0: Memori.
2: Dari Joni Iskandar ya.
0: Woi.
2: Mega.
0: Ai. Buang-buang itu ya. Memori Pantai Cerita ya.
2: Iya. Nah, sambil okay. Cek rasik buka itu sano ya. Aku ngabsen dulu di sini.
0: Oke.
2: Iya. Nomor turun tadi rumah Adi ya. Nah, Bang Adi, terus ada sama Andri, sama Rani, sama Nang Adamnya ya. Sama Adamnya. Terus ada lagi Bang Nafi, Jaga Raja. Ada Mama Wati ya, calon mertue. Lo masuk belum?
0: Siapa?
2: Mbok Wati.
0: Belum, Nen.
2: Belum ya?
0: Iya.
2: Nah, mantu dulu ya, Mbok Wati ya. Oke, ini mertue nyesel, oke. Terus ada lagi Cik Ita, Mahendra, kamu Cik Kartini, Mbak Pet, kamu Cik Mimin, juga saya tahu Cik Miminnya. Terus ada lagi ini Mak Iwan, sama Cik Ini. Ada lagi Sarul Fauzan Irin, Rara juga, Ani. Terus ada lagi Sisi, Rian Sudirman, Mbak Berma Alisa, Pak Zana Bok Siska. Ada lagi Pak De Sripto, Pak De Asno. Pak, ngapa Cik Asno?
0: Tidak, entar nih ngati ngomongnya turun tapi.
2: Yang
0: apa? Ngatain itu tadi.
2: Oh, ngatain Jordi tadi.
0: Jordi tadi.
2: Iya. Ada ini juga Mang Boy Lambidaro ya. Sama Cik Retinya. Terus ada ini juga siapa? Pak Darmawan. Terus ada Mak Ida Suka Cinta ya. Sama Cik Ida Eripinnya juga. Ujuk dua-dua. Mang Pen dua-duanya. Ada Cik Asmi sama Cik Aspin. Ada Anggi sama Andra. Adi Pitung ya. Ada Juni juga, terus siapa lagi Cik Rasid?
0: Syarul?
2: Syarul sudah. Pak Astan Tanah Mas ya.
0: SP?
2: Ada, oh iya, Dolor ini ya, Cik Rasid ya.
0: Lama pernah masuk, Dit Makunet?
2: Tidak pernah masuk?
0: Iya, lama.
2: Alhamdulillah, iya.
0: Kangen juga kadang-kadang. Direcek ya, kadang-kadang kalau kita direcek itu kadang-kadang kangen juga.
2: Nah, kalau dia mau kangen itu muncul gitu lagi.
0: Dodong, mana dodong?
2: Iya, dodong ya. Kamu tak terdengar ya? Sudah ini apa?
0: Adi Pitung.
2: Sudah Adi Pitung, apa namun ya Adi Pitung nak dua kali.
0: Iya, yang mas jarang.
2: Sudah pernah dia.
0: Iya, tu jago tak jarang sudah pernah lagi berarti itu.
2: Mas sudah pernah lagi. Tak usah kirim ego dia tu, tidak pernah masuk.
0: Iya ya.
2: Iya. Apa ngirim? Dia dengar apa tu? Dia tak dengar kan?
0: Oh iya, labu busa-busa gitu ya.
2: Iya. Ada main tak kain juga ya kalau monitor ini. Nah, terus Pak Degondrong.
0: Hamzah Yusuf nak? Hamzah Yusuf mana?
2: Omong Hamzah Yusuf.
0: Iya, Jambi.
2: Mang Ferry Sungai Rotan, Mang Idham, Pak Yuni tu yang di beli. Dia beli tang ya?
0: Iya nak hari tu nih. Benar kan?
2: Pak Yuni. Dia ya. Di sebelah, tak tahu ngapa dia nyasar di sini.
0: Iya. Nengok budak genteng itu kan?
2: Kalonia.
0: Udah genteng itu. Udah genteng itu.
2: Genteng apa genteng?
0: Ya? Genteng. Oi, boy lampu darah sudah tadi.
2: Sudah, boy. Dengan
0: lancenggo. Lancenggo tadi itu tumbuh ya, malah.
2: Kurang bayangan, boy. Masuk, boy. Iya. Tak apa lagi. Galau-galau lah. Yang belum mungkin malam pulau kalau dah.
0: Yo.
2: Yo, tak cek rasa teh. Sama petugas tak cek rasa teh. Semoga saya selalu bareng sama keluarga di rumah ya. Salam untuk kuda putih tu ya.
0: Yo.
2: Apa yang pirang ya. Oh, ya, untunglah aku tak terdengar.
0: Tidak tak dengar.
2: Tidak, Bang Jordi, tidak ada disuruh munjal banyu tidak dia.
0: Iya.
2: Itulah semalam tidur di Jabar.
0: Di Jabar.
2: Mang Seliwa sama Mang Toing ya.
0: Oh iya iya.
2: Semoga sehat selalu Bella. Ya itu Bella Cik Rasid.
0: Oke Nat.
2: Yalah.
0: Salam DKS. Yo.
2: Untuk DKS ya.
0: Ya.
2: Yo, salam. Yo. Terima kasih Rasid ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Hutagalung. Nadia Hutagalung, kita terima lagi sikok lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Padu berpinta lagu dangdut.
0: Wah, nyorong turun dia dan naik. Manggosem.
3: Itu bukannya ini apa dia Rashid.
0: Apa?
3: Yang baru turun tadi Manggosem.
0: Oh, Manggosem tu?
3: Iya.
0: Oh, yang budak Huta Galung tadi Kosim namanya?
3: Iya, Nadia Kosim Huta Galung.
0: Oh. Baru tahu aku.
3: Nah itu jalankan barunya dia.
0: Nama panjangnya. Dari dia aku sih minta galu.
3: Iya.
0: Bayu nak dengar lagu apa? En?
3: Minta lagu ini Ben. Lagu rugi cakap fit.
0: Oh jangan En. Kalau pacar balik bandar pak jangan rugi.
3: Tidak cak. Dodol yang masih di tembaga rugi.
0: Oh rugi.
3: Iya.
0: Siapa nyanyi En?
3: Hamdan ATT.
0: Rugi Hamdan ATT. Oke. Lanjut En.
3: Oh,
0: patah kemudi apa-apaan?
3: Ini, Mas Jadi Tembaga.
0: Oh, kau tuh ini galak-galak ngolak aku. Judulnya Mas?
3: Jadi Tembaga.
0: Jadi Tembaga. Oh.
3: Rugi kan?
0: Ya, rugi nian itu.
3: Iya.
0: Oh. Siap langsung.
3: Ada ya. Untuk Nadia Mahmud Hutagalung tadi ya. Kusim ya.
0: Iya.
3: Cek siapa? Jordi apa? Aku ke rumah dia cek kemarin ni.
0: Oh, ngapun kan?
3: Ke rumah Cik Adi ya. Jalan-jalan baik ya, baliklah malam. Ngajak Aspin anda dia ke perempat.
0: Ada lo ke apa ni saya?
3: Dia nak ketemu dengan Nadia dia.
0: Oh.
3: Iya, dia aku wakil ya. Sama ya. Sama ya. Untuk ini juga ya, Aspinjol tadi. Sama Cik Asminjemnya ya.
0: Belum masuk dia?
3: Belum masuk dia?
0: Belum.
3: Galak tidur, jalan set dia ni. Masa kuatuk baik dia ni.
0: Masa biji mata.
3: Untuk Adi Pentung ya.
0: Oh ya, Adi Pentung dah lama nak masuk.
3: Dia tu ini, jalan set dia. Dia monitor terus, tapi dia tak ada mencet dia.
0: Apa?
3: Dia ada sesuatu katanya.
0: Ai, takutnya.
3: Ya tak tahu, agak itu budak itu memang lagi datang ya.
0: Ganteng deh budak itu kan.
3: Oh iya kan lagi, kakek minggu lagi nak nyengok dia.
0: Aku gak nengok foto yang kau unjuk tuh ya?
3: Iya.
0: Ah, genteng sih budak ini.
3: genteng juga. Memang foto dia galak ini, cara si galak mudi ke.
0: Galak mudi. Wah, wow, kamera kosong tu gelih mo eh.
3: Iya. Kamera jahanam ini. Kamera jahanam.
0: Okey, lanjut.
3: Untuk ini juga eh. Mm-mm. Untuk Mang Napi eh, Mbak Wati eh, Rizwan, Mang Bus, Mang Darmawan eh. Fauzan, Andra eh, Andra sama Anggi eh. Cari itu juga eh. Mang ini juga ada Mang Topik tadi eh. Untuk pick lambi daro boy eh. Sama tet nya eh. Papa ini itu pokoknya sisanya kita frame ke yang film dia tadi be pokoknya.
0: Yo, yang belum eh.
3: Yo, legalo. Lagunya ada juga set.
0: Aduh.
3: Itu bercerita set, buat cerita okay. Sampai tiga fest lalu cek.
0: Lanjut.
3: Yo, terima kasih cek.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sabura yo. Kita sudah tiga penelpon dari dulur kita. Ada Nadia, ada Jordi, ada Endawi Dodo. Di WA kita ada Hamzah Yusuf ya, Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rasid minta lagu doa suci dari imam ya. Wah, kirim-kirim Cik Fauzan, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Sisi, Cik Dara, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Aisyah, Cik Atim. Semua fans from 4 tentunya dah ya. Kemudian ada Boy Lambidaro. Wah, berpadu. Selamat sore. Apa khabar Cik Rasid? Baik. Putar kaku lagu eh. Oh, jadi. Lagunya Sukun. Bukan Semangka. Dari Mansur S. Kirim murid galanya baik, Cik. Makasih Cik Rasid. Lanjut. Okey, baik dulu. Kayaknya kita putar ke lagu minta dulu gitu nih eh. Ada dari Jordi. Pantun Janda. Ada Mega Mustika dan John Iskandar cerita, pantai memori pantai cerita dilanjutkan Hamdan Titik Mas bukan tembaga.

0: Hai dulu, kita balik lagi ke acara kita Bersanjo. Berpadu, berpinta lagu dangdut di 0711-3156. Caknya sudah ada di dalam tempat kita. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Gimana?
0: Di studio.
1: Ya, apa ngomong aku tidur? Aku dah tidur, tidak? Ya, iya, kemarin aku dah tidur. Bini aku udah dapat baru aku.
0: Wah, Pak, paksa suhu turun gunung, eh?
1: Iya, terpaksa gua turun gunung, mama di lembut rutu.
0: Iya.
1: Udah baca kedengaran, gue sampai depan rutu rutu. Aku udah masuk jelasin.
0: Dijulak
1: mengadil.
0: Oh ya sudah, kak Cetu.
1: Dan julak mengadil katanya.
0: Oh ya.
1: Nah, Mengadi.
0: Mengadi.
1: Iya, mengadi.
0: Jordi nama dia sore ini.
1: Hah?
0: Jordi nama dia sore ini.
1: Udah lah, mana tua, cara tua. Jangan pakai nama muda.
0: Wah, dah.
1: Iya.
0: Oh, dah.
1: Iya, wala tua, bisa nama muda.
0: Oh, Ted, lagu apa, Ted?
1: Hah?
0: Wanted lagu apa?
1: Wanted lagu apa? Tahu ni, dia minta nama Wanted dia.
2: Aduh, itu banyak.
1: Jerah.
0: Jerah.
1: Jerah.

0: Raja Raja.
1: Oh, bagusnya suara aku ya.
0: Iya.
1: Merdu bagaikan ba- Maggie
0: A. Eh, aku tanya sama Nat, bagus ada Nat?
1: Bagus.
0: Bagus. Nah,
1: aku tuh bagus loh.
0: Oh,
1: iya, ada kata yang tak bagus aku bagi Nadia.
0: Woi.
1: Iya, dia masuk dulu, dah malang.
0: Oh, dah.
1: Dia belum masuk, ngeri aku ngomong itu. Agak dia mual.
0: Versi siapa itu?
2: Jasmine. Ida Umami.
1: Apa Umami lah, ada Umaminya aku tak
0: tahu. Ida Umami? Riza Umami eh?
1: Iya, Riza Umami, iya, mantan aku tuh.
0: Wah, gaya.
1: Sudah putus sama dia, itulah.
0: Oh, Jasmine.
1: Kamu itu.
2: Pun main lah.
0: Mut main Markona.
1: Markona. Mut maina,
0: mut maina.
1: Oh, iya. Cak belagaan pasti lah yang dengar tu cak belagaan awak jahat yo.
0: Iya.
1: Gigi kat lagi. Entau aku tu nak pasti lah ngatu mai tu nanti dia tu pasti lah. Heeh. Lagi mikir ni.
0: Kirim lah. Kirim lah. Iya.
1: Kirim lah cara cara ngirim. Biar aku dengar weh.
0: Biar
1: suruh bibik ngirim gelagal lo apa dengar.
0: Suruh bibik belakang itu ngirim-ngirim.
1: Hah? Oh bibik lah. Ngirim.
2: Untuk Bang Adi.

0: Sambalai. Untuk Bang Johan. Untuk galau-galau kak? Iya kak.
1: Iya.
0: Tidak itu cak. Lupa kak. Ya, untuk terima kasih. Kamu juga sudah selalu lancar rezekinya, sehat keluarga.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Oh, untuk adik pitung, Cik. Oh, tinggalan.
0: Oh, untuk adik pitung kamu ayam, yo.
1: Oh, iya, baik.
0: Ya, assalamualaikum, Cik Asin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin-Aspin, di Pak Jo. Kita tengok lagi di belakang Cik Aspin-Aspin. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
2: Salam berpadu, berminta lagu dangdut.
1: Wow, kamu sudah
2: Nak apa berluang?
1: Tidak.
2: Tak aneh. Dari semalam tak aneh.
1: Jarang biasa tu.
2: Oh, apa cak Rafi?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik.
1: Iyo.
2: Cik ni yang mana?
1: Iyo. Hai, dia ni gak ngolong mulu.
2: Tidak, kecil ni.
1: Kecil nene. Oh, ada kalau cak itu.
2: Ya, lupa ke gak tengi.
1: Yo, tu aku tengah ngeri itulah. Makanya, gitu ke. Jadi,
2: pilek. Nah,
1: masuk bagus, Sui. Bagus, Sui.
2: Aku yang monitor tapi yang kecil.
1: Oh iya. Nah, kalau cak ini kan aku besar ke?
2: Bagus, jangan
1: dengeng
2: ke? Dengeng ya?
1: Tak
2: lemak
1: dengar yang. Wah, dah kan usul. Jadi cak mana? Negara lagu apa mak sore ini?
2: Oh, aku minta lagu ni deh.
1: Apa tu?
2: Ini Bang Roma nyanyi belum
1: eh? Di sesi pertama sudah, tapi sesi kedua tak apa-apa. Tak apa-apa sesi kedua sudah kan?
2: Belum
1: Belum.
2: Nah, aku minta lagu Darah Muda deh.
1: Darah muda, darahnya para remaja.
2: Acak
1: ulo nyanyi gini. Tantarat.
2: Gue nyanyi itu semalam.
1: Ui, dah ya? Sudah kalau cek itu lagi. Okay.
2: Beho dia.
1: Ui, dah. Sampai selesai tak kemarin?
2: Galau-galau deh kirim.
1: Oh.
2: Ya,
1: si
2: Asmi tadi.
1: Iya.
2: Dia tuh kriting, gak masuk. Dari semalam dia tuh kriting.
1: Tapi masih.
2: Yang segala-galanya cara.
1: Oke, siap.
2: Mama terkecuali ya. Spesial banyak kirimnya. Spesial untuk abang yang jauh di sana.
1: Abang ke jauh ya.
2: Pasti sehat.
1: Yo.
2: Doa yang terbaik. Nekau. Sampai siaran sih,
1: Teh.
2: Malah siaran, Teh. Baliknya hati salam dengan Nung di rumah, eh.
1: Oke, siap.
2: Yang pasti mau uji Cik Asmi tadi, ya. Kalau pacar, kayak tanggal 26 ketemu.
1: Oh. Ayo.
2: Kalau pacar.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
2: Kalau pacar, jangan.
1: Ayo,
2: Diharuskan.
1: Oke, Cik Ita.
2: Terima
1: kasih, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita Sungai Lais, eh? Kita terima lagi di belakang Cik Ita. Halo, assalamualaikum, Berpadu.
3: Berpadu, waalaikumsalam. Apa kabar, Cik
1: Ita? Baik. Dengan siapa nih, Cik?
3: Mang Boy, Cik Ita.
1: Oh, Mang Boy. Dekati, Mang Boy. KTP ini nih.
3: Ay, bukan musuh dia rasa.
1: Apa?
3: Malam sampai wapet nyanyi aku tak masuk-masuk.
1: Oh.
3: Ay.
1: Terus itu?
3: Ya sudah, dengar kamu pun nyanyi dua lagu. Tambah tak masuk aku.
1: Tambah tak masuk.
3: Oh, ya bukan musuh lagu dia dua lagu
1: putus,
3: terakhir.
1: Putus harapannya.
3: Wapet dia bergoyang, aku dah. Dia nyanyi bergoyang.
1: Ay. Biasanya kamu tuh kan langot lah itu, biasanya dari awal-awal biasanya lah, lah WA ada.
3: Oh, memang kusengaja nih ya, semalam. Semalam memang kusengaja nih ya. Aja aku nak buat kejutan, nak katik cerita kan. Tapi lagi sibuk dah.
1: Aja.
3: Malam goyang kaki sampai jam berapa, kamu istirahat aku masih.
1: Oh, aku kira pengajian, majelis.
3: Tidak,

0: jarang kalau malam-malam biasa. Tadi udah sih waktu terhabis.
1: Boleh mudaro. Ya jangan pakai nama aku katanya.
0: Kalau Mang Aspen semalam caknya pakai ilmu lama dia tuh cara sih.
1: Nah itu ya.
0: Iya. Kalau prediksi aku kan, kalau pandangan aku ilmu lama masih.
1: Ilmu lama, ya,
0: itu masih. Rating.
1: Rating ya.
0: Kamu unjuk iklan kan dia masuk. Itulah juga ahli ilmu lama juga Aspen pakai juga. Mana Mang Aspen jelas ni anak bu?
1: Oh,
0: dah. Ilmu aku apa? Hai, maki ilmu aku Mang Aspen ya. Lanjut ya sih lagu gitu.
1: Apa dia?
0: Masih sempat apa?
1: Masih.
0: Oh ya, kalau tak sempat tak salah.
1: Ah, tenang lah.
0: Lagu pendek jelasin.
1: Apa dia?
0: Persetan.
1: Siapa nyanyi itu?
0: Ya iya, ngapa video itu tak jadi semalam itu?
1: Tak tahu.
0: Ya iya, dia kan di online dengan Wak Dola, aku dengar ke aja. Aku dengar, kamu dewek siaran, mana aja video itu? Kalau aku suara aku masih lem ini, lem normal.
1: Iya.
0: Oh, kaget nunggu suara normal kesana tuh lagu.
1: Persetan siapa
0: walaupun ya? Walaupun kasih rewangan.
1: Siapa nyanyi?
0: Roma.
1: Oh, Oma. Bang Oma.
0: Iya.
1: Ayo Roma lagi.
0: Koyong gitu.
1: Koyong siapa ya?
0: Ayo itu aja cerita ya.
1: Oke. Okay.
0: Berhubung waktu kita nak habis, kirim galau-galau bela ya.
1: Nah,
0: semoga kompak, sehat selalu untuk berengah perempat ya. Terutama untuk Cik Rasid juga.
1: Iya.
0: Semoga sehat bareng keluarga ya. Baliknya hati-hati Cik Rasid.
1: Oh, payo.
0: Aku nyangka masih ngantuk aja. Aku bukan musuh ini. Siaran malam sampai siaran siang pula kan.
1: Baru bangun lah jam 2 ini baru bangun.
0: Nah, itu juga tuh. Dalam ditonton bola malam pula
1: itu kan. Itu aku tuh.
0: Ngapain nangis Cik Rasid.
1: Oh, ya Allah.
0: Andalan dia kalah. Kalau kami menang.
1: Itu.
0: Iya, kami ngandel ke Spanyolnya. Memang tidak ngandel kami Argentina.
1: Hai.
0: Nah, apa nangis 2 ember banyu matonyo.
1: Pajak jadi kuat.
0: Iyalah itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di belakang Cek Iwan KTP kita terima sikok lagu ya. Sikok lagi maksudnya, sikok lagi. Halo, assalamualaikum. Bu Padu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Oh, pastinya terakhir ini.
2: Oh, bisa sedikit suaranya, radio pembesek.
1: Wah, ini?
2: Agak sedikit suaranya, masih sedikit lagi, bisa sedikit lagi.
1: Ini?
2: Nah, pokoknya lagu ini best, Seruling Asmara jadilah.
1: Seruling Asmara.
2: Seruling Asmara. Nah, tahu dari siapa sih itu?
1: Itu di sini ada Intan Ali. Intan Ali nyanyi?
2: Tahu Christina, tahu siapa ya?
1: Apa deh?
2: Suara ya?
1: Intan Ali bang, yang zaman dulu.
2: Ada cek.
1: Ada Intan Ali.
2: Oh jadilah.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke siap.
2: Ini baca ya.
1: Yo.
2: Ngeresek mas suara cek.
1: Oke oke.
2: Bayo kaget daripada oke mana kan?
1: Oke oke okay, oke yo yo.
2: Yo pokoknya diserasi cantik kalau balik ya. Yo makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sepuda yo dengan terdengarnya penelpon terakhir gitu. Cek Putra Banten. Wah, mengakhiri kebersamaan kita di acara kita Bepadu Bepintar Lagu Dangdut. Cek Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada keselip kata, ada yang nyinggung perasaan dulu gala-gala, tapi Cek Rasid insyaallah tidak kata niat yang cek itu. Mungkin ada juga WA-nya tidak terbaca dengan seluruhnya. Cek Rasid singkat-singkat kebaik. Maaf lah ada berbusa sudah ini. Kalau lagu-lagunya yang salah, maaf lah kaget. Itu apa? Njuk tahu lagi ya. Kalau ada yang salah tadi yang terputar tadi deh, misalnya versinya salah ataupun cak mananya deh, biar kaget Cik Rasid. Kedepannya tidak bikin kesalahan yang sama, mak itu deh. Baik dulu sabula yo, Cik Rasid ke ucap terima kasih untuk dulur kita yang telah masuk di hari ini. Kemak tadi terakhir Cik Putra Banten Cik Ita Sungai Lais, Asmi, Boy Lumandaro, Hamza, Yusuf, Cik Hendra juga, ada Cik Nadia, Huta Galung. Adi Sukarami, Wak Pet, Pendel Kendalam, Cek Johan Senro, dan Eli Gandus deh. Itu dia dulu yang sudah masuk di Cek Rasid ini. Cek Rasid terima kasih. Ucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang 88 MHz di Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cak Rasid tentunya di Sriwijaya sore edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dulur Sob Budaya, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pelestarian wisata lokal daerah Kito, Sumatera Selatan. Yang hari ini Cek Rasid fokus ke daerah Ogan Komering Ulu Timur atau tepatnya di Martopuro. Jadi ada beberapa objek wisata yang patut kita kunjungi kalau kita ada waktu. Misalnya kita lagi lewat sana juga boleh. Ada apa pertama Cek Rasid? Dusuk Budayo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur ternyata memiliki potensi wisata yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya, terutama daerah Kito, dewek terutama deh. Cek Rasid juga termasuk Cek Rasid maksudnya. Jadi dulur Pak Budayo yang penasaran ada apa baik di kabupaten ini, payo Cek Rasid insya Allah dia akan spill ke ada beberapa deh, mungkin sekitar 5 ikut deh. Pertama ada Bendungan Perjaya. Jadi dulu Sob Budayo, Bendungan Perjaya ini adalah tempat wisata di Martopuro Oku Timur yang pertama. Sesuai dengan namanya, Ogan Komering Ulu Timur dilalui oleh dua sungai besar di Sumatera Selatan yaitu Sungai Ogan dan Sungai Komering. Debit air yang kedua sungai ini cukup tinggi ketika pasang sehingga pemerintah daerah setempat berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan yang diberi nama Bendungan Perjaya. Tempat ini diberi nama Bendungan Perjaya karena bendungan ini berada di desa Perjaya yang dikenal sebagai ikon Oku Timur. Wow, baca mancing gak di sini? Bendungan Perjaya adalah bendungan terbesar di Sumatera Selatan, tepatnya di Martopuro deh, Oku Timur. Warga setempat kerap memakai bendungan ini sebagai tempat bersantai. Sehingga pemerintah setempat memperdayakan tempat ini sebagai lokasi wisata air, area berkemah dan juga outbound. Wow. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi lahan pertanian yang ada di Belitang. Wah, Belitang tempatnya Cek Yuni apa tadi ya? Cek Yuni ya. Ya nak teh? Cek Yuni yang kemarin maksudnya nih. Salah satu dari 5 tempat wisata di Martopuro yaitu yang tersohor deh ya. Yang berjarak sekitar 4 km dari poros jalan lintas tengah atau jalin teng Kota Baru. Wow. Kalau kita nak ke Lampung zaman dulu deh ya. Wah, wow, 2016 terasa ke Lampung lewat jalan lintas timur sebelum adanya tol. Wah, tempat wisata ini masih gratis hingga kerap menjadi tempat tujuan rekreasi tempat warga setempat ya. Selanjutnya ada apa lagi Cek Rasid? Ada Bukit Batu Mencar. Bukit Batu Mencar, oh, batunya mencar deh ya. Tidak bergabung jadi mencar itu secara harfiah kalu baik deh Cek Rasid kalau kacang-kacang. Jadi dulu Sob Budayo, Bukit Batu Mencar ini adalah tempat wisata banyu, wisata air yang juga sering dikunjungi oleh masyarakat Martopuro. Ah, jadi di sini ada apa baik Cek Rasid? Aliran air di pemandian Bukit Batu Mencar ini berasal dari celah bebatuan besar yang keluar secara alami. Woi, banyunya banyu alami, banyu asli dulur. Jadi hebatnya kuasa Tuhan di Bukit Batu Mencar ini terus mengalir pada musim kemarau. Nah, tak kering-kering, ngertinya weh. Ah, bagusnya disalur ke Talang Keramat ini. Tapi alang kepanjang pipanya. Dulu Sob Budayo, harga tiket masuk Rp5.000 per orang deh. Jika mau bawa mobil pribadi harus membayar parkir Rp6.000. Ay kecil lah itu deh. Dan motor Rp3.000. Bahkan jika ingin menitip helm harus bayar Rp2.000. Aku aja jangan pakai helm bagus ya, pakai helm buruk baik. Maksudnya jangan yang mewah, maksudnya helm itu deh, helm biasa baik, yang ASN baik, SNI maksudnya. Dulu Sob Budayo, cukup komersil tempat ini deh. Namun keindahan tempat ini tidak usah diragukan lagi. Air kolamnya sangat jernih karena asli ya, dari pegunungan. Wow. Selanjutnya ada apa lagi? Ada air terjun Pilamasin. Wow, air terjun Pilamasin.
Jadi walau tinggi air terjun ini kurang dari 10 meter, tetapi tempat ini menjadi salah satu dari tempat wisata di Martapura yang wajib dulur kunjungi. Ngapo? Karena untuk datang ke air terjun ini harus berjalan kaki sekitar 10 menit karena lokasinya tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Wah, tidak masalah kalau cuma 10 menit. Iyo. Tapi kira-kira tempat yang untuk naruh kendaraan ada dah? Iyo, dah eh. Untuk harga tiketnya masuk 5.000 per orang. Air terjun ini buka tiap hari pukul 8 hingga jam 6 sore. Wow. Kalau jenguk dari foto-fotonya banyunya lumayan jernih. Kalau dibandingkan biasanya kalau Cik Rasid jenguk tuh karu banyu dari air terjun itu biasanya enggak keru deh. Coklatan mak itu nah deh. Kalau di sini caknya agak lebih putih mak itu nah. Wah. Jadi udah sok ulah yo eh. Aku rasa lumayan perspektif ya untuk dikunjungi deh. Wah. Kaget Cik Rasid baco ke lagi kalau ada ge. Tapi kita dengar dulu lagu lagi pipiran ini. Ada San pergi, tak akan kembali lagi dari Papua.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang FM 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berkesuamu Kulo Cek Rasik di sini. Di acara kita, pelestarian wisata lokal. Oke. Yang hari ini Cek Rasik fokus ke daerah Martopuro, Oku Timur. Wow. Adalah apa lagi Cek Rasik kira-kira yang patut kita kunjungi? Di sini ada namanya Desa Dharma Buana. Jadi dulu sebudaya Desa Dharma Buana ini terbentuk atas pengaruh masyarakat transmigran yang menempati Oku Timur, khususnya masyarakat Bali. Di sini mereka tinggal di wilayah Blitang 2. Nah, kemarin Blitang berapa ya, Cek Yuni kemarin? Dan mendirikan komunitas yang diberi nama Desa Dharma Buana. Desa ini adalah sebuah miniatur Bali yang lekat dengan adat Hindu di Bali ya. Jadi bahkan di setiap tahun diadakan festival ogoh-ogoh dan setiap 5 tahun diadakan kegiatan ngaben masal. Wah. Bolehlah ya. Tapi kita harus harus catatnya nih kira-kira kapan waktu yang tepat ya. Lagi kita sano lagi sepi-sepi bae. Nah, macam anu ini. Jadi acara sini sering dihadiri oleh masyarakat Bali yang berasal dari luar daerah Oku Timur. Kunikan desa ini sehingga pemerintah setempat tengah mengembangkan secara intensif sebagai desa wisata budaya dan masa yang di masa yang akan datang. Oh, itu artinya deh. Baik dulu tadi wisata budaya, kita ada desa wisata banyu. Kini kita wisata religi di Martopuro. Ada namanya Masjid Agung Sabilul Mutakin Martopuro Jadi salah satu tempat wisata religi di Martopuro, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang sayang banget untuk dulu lewat ke adalah Masjid Agung Sabilul Mutakin. Wow. Jadi Masjid Agung Sabilul Mutakin ini berdiri dari pertama kali digunakan untuk sholat tarawih pada tahun 2019. Wow. Jadi dulu sebudaya ada lagi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Martopuro. Ada lagi namanya Embun Puri Idaman. Wow. Jadi Embun Puri Idaman ini merupakan tempat wisata air yang lengkap dengan kolam renang anak-anaknya dan untuk remaja juga tentunya deh. Selain itu di sini juga terdapat spot foto selfie, permainan kapal speedboat yang dilengkapi dengan warung makanan dengan berbagai selera tentunya dengan harga yang murah dan bisa terjangkau. Uniknya lagi, duduk sebudaya. Berbagai produk dan jualan di wisata Embung Pagi Idaman ini yang merupakan hasil kreatif ibu-ibu warga desa setempat. Nah, jadi ada souvenir dari desa di sana, dari ciri khas di sana. Beberapa wahana pendukung wisata Embung Pagi Idaman antara lain kolam renang, speedboat, arena bermain dan selfie hingga bebek air. Lulus Udayo, souvenir tadi tidak jelas ke apa bae. Tapi bolehlah nak dikunjungi dek. Ketika kita berada di Martopuro misalnya kita lagi main ke tempat Bici Uni, wah, ajak kami ke sini Bici Uni ya. Dulu sebudaya, fasilitas lain dari kenyamanan pengunjung yakni lokasi parkir luas, toilet umum, tempat ibadah, pondok dan untuk santai serta beberapa tempat makanan dan kulineran. Itulah dulu sebudaya. Yang pacar aset njuk ke kaget kalau ada waktu kita spill ke lagi deh objek-objek wisata yang ada di Martopuro. Lanjut kita dengar ke lagi lagu pilihan yang pacar aset pilih ke Beta Pilih Ale sampai tua.

0: igual que
1: Veru, senso de...
0: La vale, devo dire? Wih, mantap.

Baik dulur, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib apabila sudah waktunya.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38 hingga 48 yang akan dibacakan Qori Mir'an Zikri STHI. Dan pada pukul 18.10 kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Dulur-dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bentuk serta azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal jariah kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Baik dulur, masih di Perempat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Di bersama Kulo Cik Rasid tentunya di Surjaya Sore edisi Senin 20 Juli 2026. Tulus Sob Budaya, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pelesiran adat budaya kita. Di hari ini Cik Rasid fokus tetap di Oku Timur, yaitu tepat di Murtopuro deh, ibu kota kabupatennya. Dulu sebelumnya, ada pun tradisi yang ada di daerah sini seperti tradisi lisan ataupun juga adok, nama tradisi lisan dan adok artinya tradisi pemberian gelar adat atau adok serta seri tutur lisan seperti warahan atau cerita rakyat yang bersair dan juga seni bernyanyi berbalas pantun yang namanya jajulu yang diakui sebagai warisan budaya tak benda yang ada di daerah Martopuro atau Oku Timur. Selanjutnya lagi ada upacara pernikahan adat. Nah, di sini di Oku Timur di Martopuro prosesi aksakral pernikahan suku Komering termasuk ritual suap-suapan ketan yang melambangkan kasih sayang dan restu orang tua. Restu orang tua maksudnya. Jadi selanjutnya ada lagi seni musik dan tarinya. Dalam segi seni tari dan musiknya, daerah sini Oku Timur atau Murtopuro ini ada musik tradisional pengiring seperti tala atau gong, dan juga ada namanya babondi, serta tarian khas seperti tari milur yang sering ditampilkan dalam festival kebudayaan. Dalam segi agama dan sosialnya, mayoritas warga memegang teguh nilai kekeluargaan gotong royong dalam bertani sebagai lumbung beras Sumsel tentunya deh, Belitang, dan siapa tidak tahu dengan Belitang, dan penghormatan leluhur. Dulu sobat ayo, itu dulu cara spill sedikit ada budaya yang ada di Oku Timur, Martopuro. Kita dengar dulu lagu berikut ini.

Dulu Sob Budayo, informasi pertama PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKARSS memperpanjang operasional LRT Sumsel hingga pukul 11 malam. Pada hari Sabtu 18 Juli 2026 kemarin, penyesuaian layanan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang menghadiri Car Free Night atau CFN maupun festival musik nyanyian riang gembira di kawasan Jakabaring. Car Free Night yang merupakan program rutin pemerintah Kota Palembang digelar di sepanjang Jalan Kolet Atmo, mulai dari simpang Jalan Aitukale Sepsudun Tubun atau depan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang hingga simpang 4 Lampu Merah Bank Mandiri. Dan berlangsung pukul 17.30 hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat.

Dulu Sob Budayo di tengah menjamurnya berbagai brand lokal yang menawarkan pakaian dengan harga terjangkau, baju bekas atau BJ di kawasan bawah jembatan Ampera, Kota Palembang masih menjadi pilihan masyarakat. Deretan lapak sederhana di Jalan Sultan Muhammad Badarudin 2, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, tetap ramai dikunjungi pembeli yang baru yang berburu pakaian layak pakai dengan harga mulai 3.000-an sampai 10.000-an. Sekian Impus Dengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, Kulo Cak Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Perempuan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Kulo Cik Rasid di hari ini edisi Sri Jaya Sore, Senin 20 Juli 2026. Di season terakhir Sri Jaya Sore, kita bertemu dengan akhirnya acara kita Tepian Batang Aris 9. Jadi bagi dulur kita yang senang dengan acara ini, Cik Rasid ucap selamat baik, nyimak lagu-lagunya, ada Jaga Lidah, ada Yatim, ada Tikacai, ada Sumang Niat, ada Semampu di Bagian, ada Sambul Dilan, ada Pisang Sungai, dan Ngandan Kumbang. Baik dulu jangan kemana-mana, tetap baik di Pukul 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pengaruhnya. Kalau dalam bahasa itu tidak usah takut-takutkan. Tidak usah kuatnya diturun naik itu.
1: Tadi omong kebenar-benar. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit ida angin nunggu.
2: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknanya lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

Dodo Sobudayo, Komunis Muslimat, waktu sholat isya untuk wilayah kita Palembang sekitarnya yaitu jam 19.22 menit. Jadi bagi dulu yang ingin melaksanakan sholat isya, cara saya ucap kepersilakan.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam. Berduit, ida anginan nunggu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, idak anginan nunggu.

0: Hey Kreator, dapatkan cuan ekstra dari YouTube Shopping.
1: Ekstra?
0: Tinggal tag, cuan datang.
1: Gokil.
0: Yah, gak se-ekstra itu juga, Bang.
1: Aku simpan ini, bre.

0: Baik dulur, dengan tergerak lagu Sambul Tilang dari Imam Rojali, mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cik Rasid di hari ini di Serjaya Sore, hari Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya di Serjaya Malam, Tulu Sabudayo akan direwangi oleh Cik Dola yang akan membawakan Serjaya Malam. Jadi jali dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 45 Lembang. Cik Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Belaga baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Ya, luar galo-galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur ya, di mana berada, bersua kembali bersama Pro4 di Palembang, dan tentunya di malam hari ini, Sriwijaya Malam, bersama kulo Ahmad Juniala atau Cedola. Tadi bersama rekan Rashid yang sudah memandu acara di Sriwijaya sore. Kita lanjut kembali dulu di Sriwijaya Malam, di malam hari ini, dan kita bakal peloi belajar Sumba Berdendang. Kali ini persembahan dari hostnya ya, dari Pro4 RRI Jambi. Kita menuju ke Jambi.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh teman-teman perompak dimanapun teman-teman perompak berada, dan juga tentu kita kembali di acara Belajar Sumba Berdendang ya, dan juga Ado Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, dan juga ada Jambi 99,2 MHz, dan juga Palembang 88,4 MHz, serta Sungai Liat 103,9 MHz, dan juga yang tentunya mendengarkan kami di streaming di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Selamat mendengarkan. Ya, pada malam hari ini teman-teman, atau juga biasa kalau di Jambi sebutnya kadikanti ya. Kadikanti itu teman-teman gitu. Ya, kadikanti dimanapun kadikanti berada, boleh bergabung bersama kami di 0811670799 di kebersamaan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ayo, dari Babang Tampan yo. Suaranya kenapa nih, kok hilang timbul nih?
1: Oh, lagi sibuk belajar kok.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Lagi ngapain nih malam nih?
1: Lagi ngopi jando.
0: Emang ngopinya udah pernah nikah?
1: Ini dengan siapa, Bang Andur ya?
0: Iya, sama Andur, kok tahu?
1: Karena suara kamu kayak jahat.
0: Kayak siapa?
1: Kayak Danu Lampung.
0: Iya, salam kenal juga Babang Tampan dari Lampung. Kayak mana keadaan Lampung malam hari?
1: Mbah Jarwo? Ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya,
0: Bang. Oh.
1: Anak ada.
0: Iya, Mbah Jarwo.
1: Di Lampung ini lagi merowok.
0: Lagi apa?
1: Semerowok
0: itu apa?
1: Panas nih.
0: Panas ya. Oh. Iya. Kalau di Jambi sebutnya ini panas bedengkang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Orang apa panasnya
0: ya? Oh, kalau panas berengkang itu panasnyaan, panas. Iya, sudah panas lah.
1: Panas
0: iya. Itu udah panas banget kalau orang Jakarta nyebut tuh.
1: Ya benar.
0: Kalau Jambi panas berengkang.
1: Panas berengkang. Itu kalau di
0: sini. Iya. Tadi nonton bola ada? Pak Dijarwo?
1: Aku nggak bola, cuma aku pemain aja bola kan main bola.
0: Kira nonton bola?
1: Bolanya nggak ditonton.
0: Pemainnya yang ditonton, nggak, bukan bolanya.
1: Iya. Masalah menekan membuat
0: kesimpulan. Oke.
1: Kalau bolanya nggak, kalau dari sekarang bola nonton berbus.
0: Iya. Oke, baik. Request lagu nih, Pak D.
1: Iya, lagu Lampung.
0: Lagu apa gitu? Kita.
1: Judulnya Tanda Mata.
0: Hah?
1: Tanda
0: Mata. Oh, Tanda Mata.
1: Penyanyinya Yofi Adam.
0: Siapa?
1: Penyanyinya Yofi Adam.
0: Yofi Adam.
1: Ya langsung.
0: Oke, dicari dulu ini. Sambil salam-salamnya, Pak Dio.
1: Iya, salam. Salam apa? Salam daun
0: pisang. Oke.
1: Kan ada lima provinsi ya. Lagi di nanti.
0: Ano? Yuk, ado lagunya.
1: Oh, ado.
0: Iya, aman, Pak D.
1: Kendali ya. Jalannya di Bandar Lampung ada Bapak Tampang. Ada penyiarnya disapa dulu ya, Bapak Penyiar Cantik Lo Atia Amer ya.
0: Bilang
1: di HP.
0: Oke.
1: Iya, terus yang dia ada Ham apa ya?
0: Apa tuh? Yo, Hamzah Yusuf.
1: So, sama ibu Wat, iya, ibu Nadia, semuanya ya. Ya. Palembang ada Cek Sisi, Cek Nelly, juga Nenek Nuraini ya, Palembang ya.
0: Iya.
1: Nenek Nuraini, ucapannya love you. Semoga Nenek Nuraini selalu yang lain ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa ya sebabnya ya.
0: Amin.
1: Terus di juga ada Semura di Pulau dari banyak itu terus ada semuanya Jambi Pak Kampung dan ada lagi Timur.
0: Oke, dibungkus kayak gado-gado.
1: Saya penelpon kembali ini.
0: Oke.
1: Saya penelpon kembali ini.
0: Pertama ini, Pak De.
1: Oh, pertama ya.
0: Iya.
1: Kasih foto ya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke mana-mana.
0: Cakep.
1: Jangan lupa untuk awal.
0: Cakep.
1: Jangan tengah-tengah lupa jauh.
0: Oke. Okay.
1: Mas.
0: Yo.
1: Nah, Nur yang ini.
0: Iya.
1: Bobo sombong. Sama Nur.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De sudah bergabung yo pada malam hari Iko. Kalau Iko di Jambi sebutannya ini teman-teman perempat sebelajar Sumba. Nah di 0811670799020 untuk teman-teman perempat sebelajar Sumba yang ingin bergabung bersama kami dan juga yang mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah.
2: Ya, apa kabar Bang Anur?
0: Alhamdulillah. Bang Abdullah ini orang Jambi lah nih.
2: Yo, orang Jambi.
0: Yo, orang Jambi kok lah, tidak jauh-jauh dari Siko.
2: Oh, sehari Jambi lah kok, Pak Yoko.
0: Yo, sehari Jambi lah, cuman gawenya jalan-jalan keluar.
2: Yo.
0: Hobi ja-
2: hobi melala.
0: Yo, hobi melala, jalan lah keluar.
2: Yo.
0: Gimana kabarnya Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat
0: malam Bang Anur. Alhamdulillah sehat malam Riko dan juga agak-agak ini yo agak gerah yo.
2: Jangan main-main gerahnya.
0: Yo.
2: Angin deh tidak mempan.
0: Iya. Riko AC juga tidak mempan nih.
2: Yo kalau lagi emang di dalam dingin pas keluar dari angin walah.
0: Hey.
2: Keringat lagi.
0: Ya. Iya keringat lagi udah penuh banjir.
2: Yo, melele
0: soal istrinya nih. Iya. Eh, nonton bola gak tadi, Pak Abdullah?
2: Alah, nonton bola, kurang hobi nonton bola.
0: Oh, kurang hobi. Tidur tapi...
2: Lah,
0: oh, tidur lah tadi itu.
2: Iya, udah nonton aja. Nunggu jam 2 mulai.
0: Iya. Nunggu jam
2: 2 mulai. Nunggu
0: jam 2 mulai. Nah, kerja lagi, ya dah.
2: Iya, ya lah orang lain. Ya lah, yang senang-senang nih kok.
0: Bola. Ya
2: tuh besok lah tuh itu 30 lagi lah.
0: Iya. Tapi rame sini tadi. Mau bola?
2: Iya. Itu makanan banyak.
0: Wah.
2: Iya UMKM-nya kan banyak sih tujuh boy. Gak cuma bareng rame-rame. Nanti nggak mau biar cuma sedang hobi dengan lagi lah.
0: Iya. Tapi ada jajan sini. Hah? Ada jajan ke sini tak tadi?
2: Ada lah.
0: Ada lah.
2: Cuma sebentar we dan mau anak.
0: Iya.
2: Menapu baik lawan Bang Nur enggak ada nonton bahas dari UMKM makanan baik itu tengok ya tahu di mana itu makanan apa yang ada itu kan.
0: Itu
2: kan banyak ya pasti nonton lah sih Bang Nur.
0: Iya.
2: Aku nggak dibeli deh.
0: Bingung nak dibeli apa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lah beli lah Bang Nur lah ini apa pun. 9 ya,
0: Balila. Halo, Balila jam 9 ya. Tapi ada enggak yang malam, yang di ini Bang Abdullah? Negara ah? Negara yang kira-kira didukung ada enggak walaupun enggak nonton gitu. Tapi suko gitu.
2: Dado
0: lawan Dado.
2: Dado
0: weh. Oh, biasa kan?
2: Iya tuh lah Bang Ado kalau dia main kan saya kok enggak bisa masuk nilai dulu belum sepol.
0: Belum. Yo, belum rezekinya.
2: Ya belum rezekinya mungkin 2040 lah.
0: Iya, mudah-mudahan 2030 nih, amin.
2: Alhamdulillah kalau dia enggak berusaha kemarin kan tapi belum berhasil.
0: Iya, mudah-mudahan tahun ini.
2: Udah bah, memang itulah diharapkan. Walaupun masuk ke segala dunia, alhamdulillah. Kan walaupun
0: udah kesana, masuk ke segala dunia,
2: orang seluruh dunia kan
0: alhamdulillah. Indonesia lah, buat itu masuk. Iya. Dari bawah, dari nol kan gitu kan. Bukan di Asia, jangan di Asia. Itu
2: usung. Internasional lah, mudah-mudahan. Amin. Yo, iya, internasional kan. Iya.
0: Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagu Jambi,
0: Wera. Boleh, bebas.
2: Yo. Lagu
0: Jambi, Ria-ria Cinta
2: weh.
0: Ria-ria Cinta. Yoi. Oke, Ria-ria Cinta. Dari siapa itu?
2: Dari siapa? Ya udah tahu namanya. Mana
0: tuh lah kan sini Pak. Oke, dicari dulu nih yo Ria-ria Cinta yo.
2: Yo.
0: Oke. Sampaikan salam yo.
2: Buat Bajaro, mana di Selatan. Buatnya di Palembang, Sola, semuanya lah. Buat di Jambi semuanya weh. Buat di Bengkulu juga, Pangkal Belitung juga, semuanya aja. Banyak Mbak Tukas deh.
0: Oke.
2: Selalu Bang Anur ya.
0: Amin. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdullah sudah bergabung tentunya di Jambi Berdendang pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan yang di BK9 Blitang Oku Timur.
0: Oku Timur, siapa? Mbak Sisi yo?
3: Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, Oku.
3: Oku Timur.
0: Oku Timur. Kalau saya
3: mana?
0: Aduh, lupa lagi nama daerahnya.
3: Aneh kan nama daerah sendiri lupa.
0: Ah, casingnya Pak Es.
3: Ada aja.
0: Iya, kelahiran di Jambi lah, cuman casingnya ada Palembang.
3: Ada Palembangnya.
0: Iya, Oku juga saya.
3: Aku juga.
0: Iya, cuman kurang tahu juga daerah mana.
3: Ini lagu Komering boleh ini?
0: Komering boleh.
3: Nyepok Jando.
0: Nyepok Jando.
3: Iya, ada dah Nyepok Jando.
0: Nyepok Jando, cari dulu ya.
3: Amun dado amun iku jodohku.
0: Mun dado jodohku.
3: Amun iku jodohku.
0: Nyepok Janda. Dari ini ya, Zainal ya.
3: Aku enggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Tapi ado.
3: Ado, ya udah enggak apa-apa itu Nyepok Janda, enggak apa-apa jadi Zainal.
0: Oke.
3: Okay. Siapanya buat galau-galaunya baiklah. Aku masa juga belum kenal, baru perdana ini ikutan.
0: Salam kenal.
3: Salam kenal ini sama
0: siapa?
3: Abang siapa?
0: Siapa coba?
3: Aku udah tahu, aku boleh buka jujur, enggak ngerti.
0: Enggak ngerti. Iya, dengan Anur ini, dengan Anur. Lah ini.
3: Dengan siapa?
0: Anur.
3: Anur berarti cahaya ya. Buat anunya sehat selalu. Oke, tak tunggu lagunya Nyepok Janda. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yuni ya, di Oku Timur yang sudah bergabung tentunya di malam hariko. Dan juga kita dengarkan dulu teman-teman Pro 4 ganti-ganti Pro 4 dimana pengganti-ganti berada setelah yang berikut.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Rang. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id

0: Raja Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Ya, selamat malam ketika kita masih bersama di Belja Sumba Berdendam pada malam hari ini bersama dengan Bengkulu 91,7 FM, Bandar Lampung 88,5 MHz maksud kami, dan juga dari Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, dan juga Sungai Liat 103,9 MHz. Dan tentunya di Belja Sumba Berdendam pada malam hari ini di 0811-670-7992. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Yo, dengan siapa
2: salam
1: nih?
2: Salam kenal Bang, dari Robi di Palembang.
1: Oh, Bang Robi di Palembang.
2: Iya Bang, salam kenal Bang.

0: nomor ini tahu-tahu dari Sisi tadi bang nomor ini.
1: Dari Mbak Sisi.
0: Tahu kan abang Sisi ya mbak dari Mbak Sisi.
1: Dari Mbak Sisi, alhamdulillah bisa masuk bang ya.
0: Bisa masuk akhirnya perdana ulah
1: sih. Iyo, Palembang Palembang mana nih bang?
0: Ini bang aku di Lemabang.
1: Hmm.
0: Lemabang.
1: Oh Lemabang ya.
0: Tahu bang?
1: Pernah dengar
0: belum? Pernah.
1: Cuma
0: pernah ke Palembang.
1: Palembang kotanya pernah.
0: Di mana bang?
1: Dah cuma main-main bae.
0: Tempat apa?
1: Hah? Dado. Cuman jalan-jalan, jalan-jalan biasa.
0: Mana ini tempat kanti?
1: Ah, enggak ada tempat kanti.
0: Oh. Kanti ini kenapa ketemu Besta?
1: Kan kanti sini lah.
0: Ya kanti ini, kanti Betino.
1: Ya, enggak ada.
0: Halo, Bang, jujur Bang.
1: Eh, enggak ada. Mana ada?
0: Kaget Derawangi kalau main Palembang. Derawangi ya, kayak ngapel. Di mana kanti lu?
1: Enggak ada di kanti Palembang enggak ada.
0: Enggak
1: ada. Ayo, ada. Di Palembang 1, Bengkulu 1.
0: Wah, oh, iya, bagi-bagi bang.
1: Eh, bagi-bagi ya. Iya, karena tadi malam nonton bola nih bang.
0: Mantap bang, tidak beneran aku udah nonton bang, denger di RR ini bang.
1: Oh, denger di RR lah.
0: Iya.
1: Yo.
0: Hai, kecewa bang, aku dukung Argentina.
1: Kalah.
0: Tapi.
1: 1-0.
0: 1-0
1: ya. Iya, Spanyol ya
0: ini. Apa ini bang? Iya, rasa mau ini mau bunuh diri di batang cabai.
1: Eh, jangan lah. masih ada ini 2030.
0: Wah. Iya, mudah-mudahan 2030 nih Indonesia masuk.
1: Bang. Amin, mudah-mudahan.
0: Masuk ke final pula kan?
1: Amin. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Indonesia masuk.
0: Iya, mudah-mudahan masuk.
1: Iya.
0: Bapak penyisian lo jadilah.
1: Iya, yang terbaik lah.
0: Kali Piala Dunia.
1: Ya. Pokoknya ada terdengar be kayak gitu di Piala Dunia nama Indonesia gitu. Mudah-mudahan lah.
0: Iya, Indonesia ya pelatihnya abang kan.
1: Oh, jangan bunuh diri ya ge.
0: Ya, aku tahu lah abang pelatihnya masuk.
1: Iya. Masuk langsung dah. Juara 1
0: ya,
1: gitu.
0: Masuk ya. Kan nanti Jambi musim apa, Bang?
1: Jambi.
0: Oh.
1: Jambi kemarin Eriko durian.
0: Durian. Lemak lah durian di Jambi itu.
1: Woi lemak apalagi ya po di Kumpe itu lemak juga tuh.
0: Ada durian tembago tuh.
1: Durian tembago?
0: Oh.
1: Baru dengar saya.
0: Baru dengar.
1: Hmm.
0: Oh.
1: Durian tembago. Lemak ya.
0: Ya. Bijinya kecil kan bang, dagingnya banyak,
1: banyak. Kuning gak warnanya?
0: Kuning kayak tembaga tuh
1: bang.
0: Lemaknya nih bang.
1: Durian tembaga. Mungkin saya pernah makannya kuning ininya.
0: Bijinya kecil kan bijinya.
1: Iya, dia
0: makan
1: memang
0: tiko itu woy, kenyangnya
1: bang. Manis juga.
0: Kepala itu ya.
1: yang kolesterol hati-hati.
0: Iya,
1: langsung pusing. Oke, baik.
0: Entah lagu bang?
1: Nah, lagu gitu apa?
0: Lagu lagu Kotang Marindo nggak ada bang?
1: Apa?
0: Kotang Marindo.
1: Lagu apa?
0: Kotang Marindo.
1: Kotang Marindo.
0: Oh iya.
1: Kotang Marindo, Palembang ya.
0: Gak tau, di Jambi itu saya. Utang baru
1: ini lawang
0: masuk
1: ya. Utang Marindu ya?
0: Oh iya.
1: Utang Marindu udah ada.
0: Gak ada?
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Sama-sama gila ada gak? Sama-sama gila?
1: Sama-sama gila?
0: Nah,
1: jangan lah.
0: Ya uang lain gitu jangan.
1: Uang lain jangan gitu. Satu sama-sama gila, sikok bae lah.
0: Sikok uang bae, jangan gitu
1: lah. Iya, kesamaan salamnya nih bang.
0: Ada ya?
1: Ya ada.
0: Ada mana? Iya lah, pengen lo dengan lagu itu. Apa nih selama ini monitor bae bang? Ya,
1: coba. Oh, oke.
0: Okay. Iya, udah tahu nomornya kan dari pas kebenaran

0: aku wamit pabrik CC tadi, minta nomornya apa ya, kasihnya kan.
1: Nah, langsung masuk.
0: Langsung masuk bro.
1: Iya.
0: Pas aku lagi kenalan tadi kan.
1: Oke.
0: Kita kirim salam bro dong.
1: Boleh.
0: Kita kirim salam ini Palembang nih, ada CC, kalau aku dengarnya atau Eli ya. Atau siapa tuh, Makmar ya. Terus, apa lagi, Palembang nih kalah masuk tuh.
1: Siapa lagi tuh?
0: Pokoknya
1: untuk semua.
0: Yang ini iya semua yang di Bengkulu, yang di mana tuh bang? Di mana coba nih? Jambi,
1: Palembang
0: terus?
1: Sungai Liat.
0: Apa lagi bang? Ada?
1: Ada Bengkulu.
0: Kota ya?
1: Lampung.
0: Oh Lampung. Ya pokoknya salam kenal memang, salam kenal Galo ya. Yang baru ini dari Palembang, orang kita Galo ya.
1: Iya, orang kita Galo.
0: Ya tuh abangnya.
1: Iya.
0: Abang, abang siapa nih? Nah, lupa nanya nama.
1: Ah, itulah. Sama Anur di sini.
0: Anur.
1: Iya.
0: Wah, bagus namanya.
1: Ai.
0: Cahaya.
1: Ah, jangan gitulah.
0: Cahaya Ilahi, Bang.
1: Cahaya Ilahi. Cahaya lampu, Be.
0: Ini cahaya jam, cahaya ini cahaya perempat Jambi.
1: Wei.
0: Ya itu Bang, salam kenal ya.
1: Oke, salam kenal juga.
0: Robi nih pendatang baru ya.
1: Siap.
0: Ya, makasih Bang waktunya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Robi di Palembang. Ya di 0811670799020 untuk teman-teman perompak sebelajar Sumba yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Solia.
2: Hai, apalnian Dionyo ya.
1: Eh, apalnian lah, orang Jambi pula.
2: Ih, Jambi, Palembang apa Jambi?
1: Dua-duanya lah, dekat juga.
2: Oh, dekat nih lah ya. Pacaknya makan pempek Palembang.
1: Ah, mantap, lemak lah, bawa sini lah.
2: Oh, lemak ya?
1: Iya.
2: Oi, aku bikin
1: nih, cukup
2: hitam-hitam.
1: Weh, cukup. Cuko Palembang tuh apa yo beda dari cuko-cuko yang lain. Memang yo cuko Palembang tuh ada khasnya.
2: Palembang di mana nih?
1: Hah?
2: Palembangnya di mana?
1: Komring saya.
2: Oh Komring, di Kudu.
1: Ya. Oh, dah saya udah apal belum.
2: Bapakku Palembang juga.
1: Palembang mana?
2: Komring.
1: Oh, kalau saya Bapak Komring, Mama Jambi.
2: Nah, sama kita berarti Bapakku Komring, Mama aku Jambi.
1: Nah,
2: berarti Bang Nur kenal dah dengan kakak bapak aku yang di Masjid Raya Dungusa.
1: Wah, kurang tahu tuh. Saya casing yo, Be.
2: Itu kakak bapak kami yang di Dungusi.
1: Ayo.
2: Iya, Sungai Maram.
1: Enggak, saya casingnya B Palembang.
2: Casingnya baik, Bu.
1: Cak yo. Hah? Wah, suara putus-putus, ngapo?
2: Tapi imbong-imbong cak orang Palembang kenal lagunya.
1: Ah, lagu apa?
2: Lagu imbong-imbong.
1: Imbong-imbong.
2: Ya.
1: Yo, salam-salamnya. Cari dulu.
2: Cari dulu,
1: yolah.
2: Yo. Kirim dulu ya.
1: Ah.
2: Babang Nur, selamat malam.
1: Halo. Oi.
2: Ah, jangan hilang pulau.
1: Tidak. Lagunya imbung-imbung loh.
2: Yo.
1: Tak temu lagunya.
2: Bisa tak ketemu.
1: Yo, imbung-imbung. Memang lagunya apa? Bukan
2: lagunya deh. Itu lagu mengemula daerah lahat. Musik tuh.
1: Imbung-imbung ya.
2: Ya.
1: Imbung-imbung. Cari dulu ya. Cari dulu sampai salam-salamnya.
2: Salam-salam buat tadi galau-galaunya Wang Palembang tadi. Salam kenal dengan Mbak Solia Talang dulu. Buat Bang Nur kemana?
1: Sinilah.
2: Oh, ada ya. Aku hilang dulu.
1: Iya, Limbung ya.
2: Buat Mbak Susi, buat Bang Ijal, buat Bang Atula tadi, buat apa lagi ya, Bang Ajum, Bang Bang Rudi, Bang Remlan, Alimin, Mbak Japurnama. Buat apa lagi tuh? Mak Armi.
1: Dan lagi? Untuk semua.
2: Semuanya lah kawanku, lagu tunggu.
1: Date lagunya, bebas wadah.
2: Date lagunya, yo. Abangku balik weh.
1: Abangku balik.
2: Oke,
1: baik.
2: Aduh kan?
1: Aduh.
2: Kaget tak balik pulak kemana pentingnya.
1: Abangku balik apa abangku jauh?
2: Abangku jauh jadi juga lah.
1: Oke.
2: Okay. Yo. Jangan pulak mengingkit tu jauh kaget tak balik.
1: Balik lah.
2: Yo, nak ngopi belum?
1: Sudah.
2: Kalau itu aku antari.
1: Wah, jauh nian.
2: Jangan bilang jauh, dekat lah kalang dulu ni dengan situ. Bilang kamu pe, kamu mantap di kopi.
1: Iyo, dekat situ lah. Yo.
2: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kaki di belakang nak masuk marah dia.
1: Baik, ketika nanti dimana bukan ganti berada satu penelpon terakhir gitu ya, sekaligus menutup perjumpaan gitu di Jambi Bedendang. Maksud kami di Belajar Sumba Bedendang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
1: Yo, dari Mbak Eli yo.
3: Kok tahu?
1: Ah, tahu lah orang ada tulisannya.
3: Oh, ditulis namanya di situ ya.
1: Iya.
3: Aduh, jadi ini apa berdebar-debar saya.
1: Aduh, kenapa berdebar-debar tuh?
3: Kok
1: berdebar?
3: Tahu nama saya gitu kan.
1: Tahu. Ya salam kenal Mbak Eli, gimana kabarnya?
3: Salah sambung tadi.
1: Enggak, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Mbak. Anggur gimana?
1: Alhamdulillah baik juga Mbak Eli pada malam hari ini.
3: Mau makan malam belum?
1: Sudah, cuma jam 7 tadi.
3: Oh, enak dong.
1: Iya, baik. Langsung Benny, Mbak Eli lagu gitu apa? Kita dikejar waktu nih.
3: Lagunya ini be apa?
1: Apa tuh?
3: Apa yo? Anak beranak be dari Jambi.
1: Wah, iya loh anak beranak.
3: Iya. Anak beranak pokoknya.
1: Oh, pokoknya anak beranak lagunya ya, dak?
3: Buat yang sudah masuk-masuk tadi ya, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan dan apa
1: ya? Mm-hmm.
3: Baik yang dari Palembang maupun dari Lampung, Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, pokoknya salam kompak.
1: Oke.
3: Okay. Iya, Babang Kampan itu kemana belum masuk?
1: Iya, udah masuk, mana ya?
3: Kalah sama orang Palembang ini.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Iya. Itu tuan rumah juga nggak ada yang masuk kayak.
1: Ada tadi tuan rumah?
3: Siapa?
1: Tadi Bang Abdullah.
3: Yang enggak masuk tuh ini apa Bu Bundawati,
1: yo.
3: Bang Jawan, Wak Udin itu kan.
1: Yo. Mau lagi sibuk kayaknya lagi sibuk.
3: Bang Hamzah Yusuf di sana kan.
1: Oke. Okay. Baik.
3: Iya. Itu bae buat Bang Anor, salam kenal, salam kompak di udara.
1: Yo.
3: Semoga sehat selalu ya, Bang.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Eli di Palembang sudah bergabung ya. Baik, ketika nanti perompak seluruh belajar Sumba Berdendang itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita ya pada malam hari ini. Dan juga bersama dengan Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, sudah kita ikuti tadi belajar Sumba Berdendang ya dari Perumpat Jambi, dan semoga terhibur dan kita lanjut kembali di rangkaian program acara pada malam hari ini. Dan kali ini lagu-lagu dari Pulau Sumatera ya. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Pada pertama kita buka di program acara malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, iyo.
1: Mas apa sabo? Mas Dullah iki.
0: Ayo tebak.
1: Dari suaranya Mas Dullah iki.
0: Enje. Oke, Pak, selamat. Aku
1: Minang atau ya?
0: Boleh.
1: Padang-padang boleh kan?
0: Boleh. Padang Selasai.
1: Oh, yo, besok malam lagi nambah ya.
0: Padang Selasa apa Bukit?
1: Padang Peteng, Mas.
0: Iya, lagunya apa, Mas?
1: Lagunya
0: lagu apa, yo?
1: Aduh lah ya.
0: Aduh pasti.
1: Hilang apa ya?
0: Hilang.
1: Kerantau ya, atau menggapai mimpi.
0: Kerantau?
1: Oh.
0: Menggapai mimpi.
1: Boleh
0: dah. Cari dokin. Kerantau
1: menggapai mimpi.
0: Suara dinya dijauhi, Mas, kecil kan ya.
1: Kedinginan.
0: Iya, biar enggak dingin-dingin enak ngobrol ya. Kerantau
1: menggapai mimpi.
0: Kerantau. Aduh, ya boleh kirim dulu lah ya.
1: Kirimnya bersama buat Bang Pen di Langkan, terus Bang Pen di Asing, terus Mas Fauzan, Mbak Nadia, Mbak Eli, terus Mbak Sisi, Mas Hendra Widodo, Pak Pipit, terus Fauzan sudah ya, Fauzan terus siapa ya, banyak lupa sih.
0: Siapa yang nyanyi ini, ada dua nih?
1: Itu duet, Mas.
0: Andra ya?
1: Duet ya.
0: Bukan menggapai, menjampui. Menjampui mimpi, kerantau menjampui mimpi. Oke, ya.
1: Menggapai ya, apa?
0: Menjemputer
1: itu.
0: Iya, menjampui. Menjemput ya.
1: Ya.
0: Pak ya, lanjut.
1: Ya, terus Mas Hendra Widodo. Terus Mas Ari di mana ya? Lumbang apa ya pernah? Alam. Mas Ari. Terus Putra Jalur. Terus
0: ayo, siapa lagi?
1: Mas Suripto. Terus KPNB lah.
0: Sekapi semuanya. Galo.
1: KPNB.
0: Iyalah.
1: Spesialnya.
0: Yuk.
1: Baik, buat Mas Dula lah.
0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah dapat spesial ya.
1: Iyalah, spesialnya buat Mas Dula terus.
0: Pakai telur dua.
1: Spesial diganti nama pulau, jadi selamat kan, nggak lama.
0: Pakai keju, pakai telur dua, apa? Pakai margarin.
1: Iya, lupa.
0: Ya.
1: Aku terima kasih banyak lagu kemarin, lagu Lomboknya itu.
0: Iya. Malam-malam gue setel ya.
1: Malam itu yo memang ada.
0: Iya kan malam, acaranya bedo. Acara Jawa ya.
1: Tadi itu lagunya si Erni itu.
0: Ya enggak ketemu.
1: Dia judulnya kalau salah Murnyakit ya.
0: Iya kalau ya. Oke, tak kapan-kapan ya acara-acara itu.
1: Ya lah, besok
0: kembali
1: lagi lah. Kalau pas lagi di tempat gawe susah, mutus-mutus sih, mati di jalan.
0: Iyalah kalau itu ya. Hati-hati baik kalau dalam kegiatan ya.
1: Oh
0: iya.
1: Ya, waduh. Ya, salam lah buat semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak buat Mas Dula.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa jaga kesehatan dulu yang penting.
0: Wah, terima kasih semangatnya ya Allah.
1: Ya.
0: Makasih
1: ya, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada selamat ya. Selamat ya, apa namanya? Kalau manggil dua nama sana ya. Ada Yani. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi, masuk. Awo.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Masuk go.
2: Ya, Pak, tegun ya, Nenek.
0: Iya. Kutulis nama
2: Akbar aja dimasuk.
0: Teguh
2: masuk.
0: Kalau siang Akbar, malam Teguh.
2: Ya, enggak boleh masuk 3 hari Teguh Akbar.
0: Ngapo?
2: Ya kalah. Saru kan kamu saru. Ini Akbar aja jadi masuk. 3 hari katanya. Ini Teguh jadi masuk.
0: Tidak juga pas lagi sepi hari ini.
2: Kalah semalam.
0: Kenapa?
2: Kalah bola semalam.
0: Nonton?
2: Nah.
0: Aku tiduran aku.
2: Kawan ngajar tidurnya.
0: Kutunggu-tunggu apa yang tiduran. Bangun-bangun dah jam 5 lah selesai.
2: Sama Pak Ibu adalah. Aku lagi siang kan.
0: Iya. Baik. Mana.
2: Apa kabar adalah tu?
0: Aku baik.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
2: Ini lagu apa?
0: Lagu Sumatera, bebas Sumatera ya. Eh. Seluruh Aceh, Medan.
2: Ya saman boleh adalah.
0: Ya saman boleh.
2: Iyalah.
0: Versi yang asli ya.
2: Yo,
0: yang
2: asli
0: ya, dia
2: senang.
0: Yang
2: bersilawas
0: maksudnya.
2: Yang nyanyinya
0: adalah. Acara karaoke lagi. Laju lagu karaoke ya. Boleh silakan radionya kecil dikit kalau jauh.
2: Ada ayah sabari.
0: Ya.
2: Pauzan. Sisi dengan menguji sako, ngosi kota 035, Bang Putra Banten, Rian, Irin, baru di taruh dengan Rara juga. Ada Bang Napi juga, ada Bang Pian, Bang Ketiga Sing, Bang Kaswin, Herman juga di sana. Nah, itu siapa lagi? Bang Adi Pitung, Bang Adi Sukarami, Pak Pet, udah itu siapa lagi ya, Bang Iwan, ini di Ketawati, Bang Simon pribadi, Aisyah pribadi, Pak Manap, Mak Asma juga, Bunda Ida Arifin, Bunda Hajar Tena juga kan, atau Pak Selamat tadi kan?
0: Ya Pak Selamat.
2: Salam kenal Pak Selamat.
0: Salam kenal.
2: Ya, udah itu siapa lagi ya, udah ada Mang Robot juga kan?
0: Robot.
2: Eli Gando, ada Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga, Pak Aja Yusuf juga kan, di Jambi kalau lagi dengar. Nah itu apa lagi ya, Putra Jalur juga kan.
0: Putra Jalur ya.
2: Nah apa lagi ya. Habis galau-galau lah
0: kan. Habis galau-galau masuk bungkus.
2: Iya, kalau sesenggol-galau kan.
0: Iya.
2: Sampai dilangkat oleh Jating sudah.
0: Galau-galau maksudnya.
2: Iya, disenggol-galau deh, sampai dia tuh disenggol-galau ya.
0: Benar.
2: Dapat terupakan kan.
0: Iya.
2: Iya, untuk adalah.
0: Kenapa?
2: Ucapannya salam sehat.
0: Hati-hati baik ya.
2: Umur, banyak rezeki, lancar urusannya kan.
0: Iya. Amin. Sama-sama ya doanya.
2: Iya. Balik juga hati-hati.
0: Nah, sama-sama hati-hati di rumah ya.
2: Selamat sampai tujuan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya itu wae adalah ya.
0: Yo, makasih yo.
2: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teguh ya. Sekarang kalau malam Teguh namanya. Kalau siang Akbar. Yo. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah jarang masuk ini. Oh, dah.
3: Dengan Pak Sobari di Teluk Kidin.
0: Apa kabar Pak Sobari?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ngapa jarang masuk nih?
3: Iyo.
0: Hah? Ngapa jarang masuk? Kenapa suara gitu? Halo?
3: Bukan radionya kurang besar nih, karena aku ini nebeng radio ini Pak Akbar. Nebeng.
0: Kasiannya. Oh iya. Tapi tetap bisa berkomunikasi ya.
3: Yo masih banyak dengar suaranya lagi
0: kan. Oke, okay, aku dekat kena suaranya, aku besar-besar ke suaranya.
3: Iya.
0: Maaf ya, Pak Yol. Nah, lagu apa?
3: Malam ini lagu dari mana gitu?
0: Dari Sumatera, Pak.
3: Seluruh Sumatera ya? Oh, lagu Sumatera baik, kita minta lagu Kembang Jambu, Bay.
0: Kembang Jambu Lampung, eh?
3: Ada enggak, kira?
0: Kumbang Jambu.
3: Iya.
0: Oke, ada.
3: Ya. Ada cek yang?
0: Ya, ada, silakan. Kirim-kirimlah dulu.
3: Kirim-kirim salam buat Akbar. Tadi ini kan buat Sisi menguju Sako 035, ini apa namanya, Langkan, Mengwani Gasing, buat Aswin juga, buat lagi istri, buat Terbantin juga dari istri.
0: Duh.
3: Buat Pauzan, Irin, buat juga Rudi, buat Putra Banten Aguda ya. Buat Mak Darmawan, buat Mang Harun juga, buat juga Sahrul.
0: Iya.
3: Sama Laranyo, buat ini apa Sarah juga, Cik Ita juga, Nadianya kan juga, Sisi juga yo.
0: Ya.
3: Buat juga Mang John, Mang Napinyo, buat juga Pak Abdul Manap, juga Pak Hasan di Tanah Mas juga,
0: okay.
3: Buat Pak ini Zainal juga. Dari mana itu? Mei juga, cepipitnya ya. Buat galau-galau buat dari asap.
0: Okay.
3: Oh, masih ada lagi.
0: Apa tuh?
3: Ini Bang Adi Pitu, buat Robby, Eli.
0: Ya.
3: Masih belum itu lupa buat juga. Ini Mang Kusai, Cik Ani Anginya, buat Mang Jimmy yang ada di Polda.
0: Ya.
3: Oh, galau-galau buat dari asam masih galau-galau.
0: Okey.
3: Buat Cik ya, selamat malam juga, istirahat ya.
0: Ya, sama-sama. Ya.
3: Hati-hati kalau balik lubangnya jangan ditempuh ya, lubang-lubang di sisi dulu.
0: Iyalah, sendiri. Lompat tiba ya kalau ada lubang.
3: Terima kasih tuh.
0: Ya, sama-sama, sehat selalu ya Pak.
3: Ya,
0: amin, amin.
3: Assalamualaikum ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Subari ya. Oke lah, kita lanjut kembali. Ada tiga lagu dan juga tiga penelpon. Kita putarkan untuk dulu-dulu galau-galau di mana berada. Diawali dengan Karantau menjemput mimpi bersama Andra dan juga Ovi.

0: Nantian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Ya, kembali dengan lagu-lagu dari Sumatera dan tentunya dari Aceh sampai ke Lampung ya, lagunya bisa diminta dan diputarkan di kesempatan malam hari. Silakan diatur untuk sesi kedua yang pengen bergabung bersama Kulo Cek Dolah di kesempatan malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik, Cek.
0: Oke, Cik Asmi Dewi, anak mana Cik Aspin?
1: Dewek, Cik, dia lah tidur, Cik, di rumah.
0: Oh, lah cepatnya tidur sekarang, ya, capean, ya.
1: Iya, Cik.
0: Sehat selalu, ya, berdua, ya, oke.
1: Iya, Cik, terima kasih, Cik.
0: Ya, nak lagu apa? Ya, amin, amin, sama-sama. Iya, iya, iya, iya.
1: Lagu, Cik.
0: Lagu apa?
1: Keliling dunia, baik, Cik.
0: Bayo, keliling dunia, ya. Iya. Berkirim. Amin. Yo, Cek.
1: Assalamualaikum,
0: Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Asmi, terima kasih, ya. Oke lah, kalau mah itu kita siapkan lagunya dan penelpon selanjutnya. Silakan. Di 0711351656. Ya, ada ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, lama. Lama tak turun. Lanjut ya di 0711351656 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Cek. Halo. Oke, kalau tidak ada kita akan putarkan lagu ya. Di kesempatan malam hari ini ya, sesuai dengan program acaranya lagu-lagu Sumatera ya. Sekali lagi kami undang ya di 0711351656 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Cek Yuni, BK9 Belitung.
0: Wah, lah kejauhnya Cek Yuni. Apa kabar Cek Yuni?
2: Aku tuh naik turun dari tadi.
0: Tadi tuh Cek Yuni yang putus-putus tadi?
2: Iya, benar.
0: Aku pikir ngapo putus-putus ini, apa nak?
2: Tahu, jaringan paling emang.
0: Oh.
2: Susah jaringannya paling.
0: Iya, tapi sekarang masuk ya?
2: Masuk, alhamdulillah.
0: BK berapa tadi? BK berapa Cek Yuni ini?
2: BK 9
0: ujung sih.
2: Aku sudah tadi nggak jauh dari Bapak Gubernur kita Herman Deru.
0: Oh, satu kampung, satu wilayah.
2: Ya, beliau tuh Sidomulyo, aku sudah tadinya.
0: Oh, iya. Pernah dengar tuh ya. Oke, iya.
2: Ini lagunya lagu Minang boleh?
0: Boleh, pokoknya Sumatera. Boleh.
2: Patah Bat Cinto.
0: Patah Bat Cinto. Oke. Siapa nyanyi itu, Cek?
2: Ada kan?
0: Apa judul tadi? Patah?
2: Patah Bacinto.
0: Patah Bacinto. Siapa nyanyi?
2: Namanya buat galau-galaunya bae.
0: Ya, penyanyi siapa, Cek?
2: Aku gak tahu siapa yang nyanyi.
0: Kami pilih ke acak ya. Atau siapanya. Banyak sama versinya. Cewek cowoknya dong.
2: Cowok, penyanyi cowok itu.
0: Oke, Adim. Ya, oke.
2: Yuk, ditunggu lagunya.
0: Yuk.
2: Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Yuni. Oke, makasih jauh BK masuk sini, alhamdulillah. Pacar berkomunikasi dan berinteraksi bersama kita ya di 0711351656. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, apa kabar?
3: Yo, Assalamualaikum, Cek Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.
3: Yo.
0: Tapi boleh Kak, boleh Cek boleh, boleh Abang juga, Ijo juga boleh.
3: Iya, Cek mana kalau Gandario be?
0: Iya, karena kalau aku bawa acaranya seluruh lagu di Sumatera, bukan Sumatera Barat baik.
3: Oh iya Cek, itu
0: iya.
3: Ngomong beda apa Cek, bahasa Padang?
0: Iya, memang acaranya Sumatera.
3: Oh iya Cek itu.
0: Jadi
3: tidak melulu Sumatera Barat
0: Ini sesuai dengan juklak-juklisnya, wais kayak Cek
3: Lomba. Iya, karena kan dari Sumatera kan dari ujung.
0: Oh benar. Iya Cek.
3: Iya.
0: Iyalah.
3: Aku Cek Nadia itu, Cek Dola.
0: Yang mana yungnya?
3: Aku baik suka Bang Satu.
0: Iya Bang.
3: Yo, aku sering melok di Cek Dola.
0: Masih
3: sampai sekarang.
0: Oh, sampai suka bangun masih?
3: Alhamdulillah masih.
0: Oh, bergeser dikit dah ya?
3: Ya, paling kalau kakek misal memang lah waktunya, paling aku kena deportasi.
0: Aku baru tahu gitu.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Sering ngingeti wae kalau dia lupa dengan aku kan.
0: Iya, selamat berjumpa kembali ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Siapa tadi? Mbak Yuni tadi.
0: Mbak Yuni.
3: Mbak Yuni, aku tentu ke yang penyanyinya. Dia nak dari yang lanang ya? Kata Mbak Cinto. Dari Cok Sumbara be.
0: Ada kate.
3: Aduh, Cik Dora.
0: Dia dah minta yang tadi sudah.
3: Tidak, dia kan iyo, dia minta patah Mbak Cinto.
0: Iyo.
3: Dia kan ada cowok nyanyinya. Nah, tadi nak pilih cowok, katanya terserah lah dari siapa.
0: Iya.
3: Maksudnya aku baik menunjuk tak yang nentu ke ininya.
0: Iya.
3: Ucuk Sumbara baik, bagus.
0: Adim baik ngepop ya.
3: Itu ngepop kan, tak ada dangdut, tidak itu lagi.
0: Tidak ke Melayu ni anak saya.
3: Justru yang Ucuk Sumbara ni ngepop ni yang dianya.
0: Ucuk Sumbara, coba cari ya.
3: Eh, Mbak Yuni ada apa-apa Mbak Yuni? Kan lagunya dah berubah.
0: Kati.
3: Aduh, cek dulu.
0: Ayo aku cari-cari Kati kan dulu yang tadi tuh.

0: Lampu togo.
1: Togo.
0: Kalau cik dah apa cik nemu yang ini ya, yang apa? Pernah minta bodi cik gaya waktu tu kan, dia ni apa?
1: Iya.
0: Nelly dia. Dia tu caknya versi karaoke yang terputer.
1: Lampu togo Eli.
0: Eli Kasim.
1: Eli Kasim.
0: Lucu lagunya.
1: Oke, okay, kami putarkan coba ya. Takutnya yeah. Kaget tadi au karaoke. Kemarin tuh kami sudah download, ternyata diganti CPU-nya. Jadi banyak lagu-lagunya yang hilang gitu.
0: Oh,
1: itu. Iya, kami sudah dibenerin. Oh, benerin satu lagu tuh bisa menghabiskan waktu 5 menit dan 10 menit.
0: Siapa benerin, Cik Doa?
1: Nggak, maksudnya memperbaiki dari karaoke menjadi yang bukan karaoke, di mix.
0: Di ekstrak kayak itu.
1: Ah, tahu kan ya.
0: Iya, karena aku nyontoh omongan Cik Doa
1: waktu itu. Iya, di ekstrak dengan vitamin C. Oke.
0: Okay. Iya. Nah, boleh alternatifnya kalau lagunya itu tidak ini. Nah,
1: ini ada jalan sih, cobain baik.
0: Ada ya. Tapi kalau misal tidak bacanya, biar aku masuk lagi cek dulu lah.
1: Iya boleh.
0: Iya untuk nunjuk tahu lagunya baik gentinya.
1: Iya. Apa tuh?
0: Iya kata nih masuk lagi kalau tidak.
1: Iya.
0: Ya, lama aku masuk lagi baik lagi. Kau seru kan aku biar tidak ngantuk aku mencet lagi.
1: Setuju nih anu ya. Ya itu aja kirim aja dulu dong.
0: Kirimnya. Karena aku di Padang kan dari Sumatera Barat, jadi aku untuk kasadonyo be.
1: Oh, kasadonyo. Baratnya nak nyiap ke apa Saluang tu?
0: Musik Saluang itu. Jadi,
1: yuk. Dah salah kakek be, lain kali be.
0: Oh nyuga ya, cakap tak boleh berdosa loh, cakap itu nyuga ibu cakap itu. Dah lain, bukan musik Saluang ini.
1: Dah apa-apa. Biar romantis. Oke dah kalau gitu.
0: Iya. Akulah ngomong untuk kasadonyo bel.
1: Oke, kasadonyo ya. Makasih ya.
0: Tadi dah lah sambut sudah jejak dah.
1: Yuk.
0: Semoga sehat selalu
1: ya. Ya, sama-sama. Keluarga
0: di rumah ya.
1: Oke deh. Amin.
0: Amin
1: ya.
0: Semoga sampai rasa sampai di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, mungkin itu aja.
1: Iya, itu baik ya. Terima
0: kasih dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami malam ini Payo Datuki. Yang lainnya ya, lagu-lagunya Sumatera, bukan cuma Sumatera Barat ya. Pokoknya dari Aceh sampai ke Lampung. Silakan untuk pengen dengar lagu apa. Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam kecil lah.
1: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya terfiat.
1: Lagi santai?
2: Iya, baru balik jualan nih.
1: Oh, lah, sudah balik duluan ya?
2: Iya, itu lah, ada yang ngoroskan jadi.
1: Iya.
2: Teleponan dulu aku kompeten
1: ya. Iyalah langganan apa namanya ngabsen dulu.
2: Iya ngabsen kan.
1: Payo nah, lagu apa Yan?
2: Ini be ya salam
1: ya. Ya salam.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Kirim. Apa ya? Buat Akbar, buat Siti ya.
1: Ya.
2: Buat Putra Banten ya. Buat Irin, buat Ojan
1: ya. Ya.
2: Terus Bambang Sobari juga ya. Dia maksud dia kan. Terus buat Pak Jenderal Isika ya, buat Nadia tadi ya. Terus buat Bang Ujo ya.
1: Yeah.
2: Masuklah Bang Ujo ya, abis ini kalau bisa masuk ya. Toko lagi buat Eri, Sarurana, Robi ya. Anggi, Alpitung ya, Andra yeah. Juga ya. Terus buat Galo Bela ya.
1: Oke.
2: Okay. Ucapannya sama pokok-pokok saudaraan
1: ya. Ya salam nih yang cewek cowok nyanyi.
2: Cewek.
1: Oke.
2: Okay. Buat yang tersayang ya.
1: Nah.
2: Ucapannya buat bobo malam merah.
1: Iya oke deh.
2: Buat yang tidur salam ya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya 4 ya. Oke okay, ya. Iya 4 tak terasa. Oke okay, lah kalau itu 8-4-4-nya kita dendang ke. Dan ambil kita menunggu nanti yang WhatsApp gitu ya. Yang pengen masukan di linknya WhatsApp, masuk di link WhatsApp kita baca kayak ya. Oke, lor kita keliling dunia dulu dan beberapa lagu lainnya.

Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku, banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabat. Nenek, mungkin juga buyut kita, saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngomong?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Ya lalu kita lanjut kembali ya, dan telepon kita buka di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi santai?
1: Iya.
0: Iya, baca.
1: Lagi santai.
0: Baca nelpon.
1: Iya, sudah malam sekarang. Istirahat.
0: Iya. Sambil dengar ke radio.
1: Kadang
0: tidur terkelap. Waduh, jadi radio dengar gitu ya.
1: Iya.
0: Ayo. Nah, ayo dengar gitu lagi bersuara. Oh, gitu. Ada TV, nonton TV itu bukan TV yang kita nonton, TV nonton gitu. Ketidur.
1: Kalau radio
0: tidur
1: dengar.
0: Oke, okay lah kalau mak itu. Ada rewang dengar ke radio?
1: Radio ini ya rewang.
0: Hah?
1: Radio ini ya rewang.
0: Biasanya ada cetuan, ada makanan.
1: Tidak. Boleh makan malam-malam.
0: Wah, ada yang genjol lantak ke deh. Oh, jajam.
1: Kalau lapar ya. Oh, lapar itu. Jangan.
0: Oh, itu ya. Kaki langsung buat mie ya.
1: Apalagi kalau sudah terbaring-baring, tidak boleh makan.
0: Benar-benar ya.
1: Yang pastinya kaget semutan tak duduk.
0: Iyalah sambil makan baring-baring, sambilnya mak sambil tidur apa guling-guling sampai ke jalan guling-gulingnya.
1: Lending-lending.
0: Paya-paya. Lagunya apa cek?
1: Lagi minta halusia we.
0: Hah?
1: Dari Sumatera Utara.
0: Penyanyinya siapa? Banyak. Halo.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya? Bungkus Sendratmo ya.
1: Ade.
0: Siapa tuh ya? Penyanyi siapa? Kok Sendratmo? Ah,
1: singa penyanyi.
0: Siap, ada dia. Ayo,
1: lihat. Tegal-galo-galo.
0: Tegal-galo ya.
1: Okay, ya, kan.
0: Ngapo? Oh, dah. Iyalah, iyalah.
1: Ya kan ini malam kan, jadi galau-galau tinggal
0: entar
1: di
0: belakang. Benar-benar. Oke, okay,
1: kita awal-awal ya masuk kiri.
0: Iya.
1: Ini galau-galau baik tanpa terkecuali.
0: Benar, iyalah.
1: Okay. Kita ya spesial
0: banget
1: untuk abang yang jauh di sana. Sehat
0: walafiat.
1: Iya cek. Doa yang terbaik kita. Iya.
0: Doa
1: lagi gue. Ah. Tapi mau hati-hati cek.
0: Apa cek? Bukan
1: aku nak
0: nyenggat. Ya kan. Ida kata itu ingin mengingatkan.
1: Apalagi.
0: Iya. Apalagi sekarang kan
1: mak. Mak terbelam-belam. Jangan terlalu ngotot.
0: Iya. Apalagi sekarang ini banyak keliru wong tu. Wong bawa motor. Bawa motor. Ini bawanya ni motor ya.
1: Kalau ada lubang tuh pakai delak, delak ke dulu, jangan ditumpul.
0: Kalau aku tidak ngerim atau
1: pelan-pelan,
0: ya benar.
1: Aku pernah cek dibonceng oleh ini keduduk di dalam lubang usah.
0: Waduh, kapan itu? Baru-barunya apa lama? Baru-barunya apa lama?
1: Lah, agak lama dikit lah.
0: Jangan lupa diurut itu kalau kamu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Keduduknya di.
0: Iya. Pacak melanting mesti.
1: Iya, untuk motornya tidak kebalik.
0: Oh iya.
1: Ya Allah ya.
0: Pakai motor apa bebek?
1: Ya motor biasa.
0: Motor yang tinggi sekarang kan banyak kan model-model matic.
1: Jangan apalagi motor yang mau gitu tidak kan aku dimonceng motor.
0: Bukan lagi lubang gitu kayak. Sungai Skana. Masuk ke sungai yo.
1: Tak gelap kan. Jadi ngebut.
0: Iya.
1: Ngobrol-ngobrol tuh termasuk yang lubang.
0: Malam itu.
1: Iya malam. Tidak terbalik.
0: Jadi.
1: Wah asyik ini udah sengaja.
0: Ngerim ngejut mana?
1: Sama terbalik aku tak galak itu terbalik aku nyampak lupa.
0: Bukan itu. Ngerim ngejut ya.
1: Tidak masuk di lubang, tidak ngerem ngejut indah.
0: Jadi motornya lewat, lubang wongnya ketinggalan.
1: Iya, lubang tidak terlihat, gelap kan.
0: Iyalah, wong motornya lewat, wong ketinggalan lubang.
1: Tidak.
0: Oh, motornya yang masuk lubang.
1: Motornya.
0: Wah, oh, dintaknya boyok kan.
1: Terus balik,
0: saya kan
1: balik, balik.
0: Mungkin ini lihai lah yang mengendarai motor ini lihai. Amin, ya benar, alhamdulillah ya. Okay.
1: Berkat anak soleha tadi.
0: Oh, bapaknya ibunya soleha. Oh, itu namanya. Oke.
1: Okay. Bukan itu naik. Ibunya soleha.
0: Oh, itu. Bukan itu melo ojek online tadi tadi.
1: Apa?
0: Melo ojek atau mana? Apa keluarga?
1: Yang
0: oh ya sudahlah, anjir tahu bae, jangan ngebut-ngebut. Jangan ngebut-ngebut amok ya, itu bae. Ya.
1: Ya,
0: yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami catat dokin ya. Baik gopan buruk. Ya, dilanjut ya. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oh iya, apa kabar Robi?
2: Apa kabar baik, Wadalah, apa kabar?
0: Baik juga, cek sampai ke Jambi aja.
2: Hah?
0: Sampai ke Jambi kamu tadi?
2: Iya, Wadalah baru pertama itu lah Wadalah.
0: Iya lah, iya. Dalam waktu
2: nomornya aku minta anda dapat dari sisi ya kan nomornya.
0: Dalam waktu beberapa menit sudah sampai ke Jambi, itu hebat radio ya.
2: Iya, coba-coba
0: ya kan. Iya. Iya. Oke lah kalau itu Robi sekarang santai udah
2: santai
0: direwangi keluarga
2: kalah.
0: Oh iya
2: aku kan mendukung Argentina waduh.
0: Oh jadi dukung yang menang.
2: Iya mendukung yang menang.
0: Oh jadi tak kati
2: kemarin aku pakai Argentina ni kan.
0: Jadi tak kati langsonyo mano namonyo kita nonton kan. Yang penting yang menang siapa ya sudah melok baik menang.
2: Iya.
0: Karena aku ni agak kurang kan untuk bola, tapi kalau misal nonton rame-rame melok sih gue nih. Iya, wong Argentina lawan apa tu? Mana tu? Spanyol eh?
2: Spanyol.
0: Aku dah siap ke baju Jepang.
2: Bapak ini aneh bu. Aneh. Baju timnas Indonesia waduh.
0: Iya, kalau misal dengan job ngimsi yo pakai baju timnas gitu. Karena ganti lagi bajunya.
2: Tanding Argentina
0: Spanyol
2: lah kayak baju Jepang.
0: Iyo.
2: Bawa benderanya bendera Jepang.
0: Iyo. Kerok mamang dia. Mamang dia kegok. Bukan aneh kegok.
2: Iya. Bukannya itu jadi bahan perhatian uang lah.
0: Iyo. Oh,
2: aneh.
0: Bendera paling depan. Bendera paling depan pula nutupi layar.
2: Iyo. Wah samurai
0: lo. Oh tidak. Sajam itu tidak boleh. Iya.
2: Lagu adalah.
0: Okey.
2: Lagu ini banyak adalah. Tungkek membawa raba adalah.
0: Tungkek membawa raba. Kemarin tu ada tulisannya raba.
2: Iya tungkek atau bukan tongkek.
0: Iya.
2: Tungkek.
0: Membawa
2: raba.
0: Coba kalau di ini kan CPU yang lama tu diganti. Lagunya yang kena downloadnya tungkek membawa kita ke radio.
2: Download baru lagi ya?
0: Iya namanya kita cari di sini.
2: Iya adalah.
0: Tung.
2: Nanti kalau siang tuh galak diputar
0: ya. Oh ya, oke. Okay. Siap. Mauzana ya?
2: Diputar ya.
0: Iyalah kalau itu kirim-kirimnya boleh.
2: Kirim salam buat Sisi, buat Irin, Andrina Dojo ya. Ada Anggi, Andra, dari Rian, ada Pak Akbar. Lama itu belum Pak Akbar ya?
0: Aduh, sudah.
2: Ada Ayu Subari tadi ya. Kota Banten, Pak Ujan, Irin. Terus buat Vivit, Nadia, Mang Juan, Mang Indra Widodo.
0: Iya.
2: Pergalo-galo
0: ya.
2: Benar dengar perompak ini kampanye selamat malam.
0: Iya benar-benar.
2: Untuk alolanya selamat tugas alolanya.
0: Oke terima kasih yo.
2: Sehat
0: panjang. Amin sama-sama. Sama-sama kita doakan untuk Robi.
2: Terima kasih alolanya.
0: Oke terima kasih Robi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita baca ke WA. Jadi dua penelpon dua WA dulu karena banyak cek. Oh dua ikut yang masuk ya. Aduh, Wak Pet ya di Kenten. Oke, okay. Buat istri Wak Pet semoga cepat sembuh ya. Amin ya. Masih dalam pengobatan ya. Terus lagunya Salam Tiram. Makasih Cek Dola. Argentina keok Cek Dola. Yo, pegang Argentina tuh lo ya. Cek Wak Pet pegang Argentina juga ya, melo juga ya. Oke lah, berpartisipasi. Lanjut ada Wasni, assalamualaikum Cek Dola, susah masuk Cek, oke, dicoba Cek Wasni, sebentar baca masuk. Jadi aku minta tolong putar lagu, oke, kita coba ya, Tunggal di Ranau, oke, ya, terima kasih ya, oke. Kalau gitu kita siapkan dan dolgal-galo, lanjut di program acara lagu-lagu Sumatera.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kan ada gawe.
1: Kami tidak mencet.
0: Bukan gue, kepikir ada gawe, santai jadi.
1: Pasti nyantai-nyantai bae.
0: Bayu
1: paling teleponan dengan kawan-kawan.
0: Iya. Hari ini bagus suara dap denging-denging.
1: Oh, lagi bersahabat
0: berarti. Oh, bukan ganti HP bukan?
1: Tidak,
0: HP rambut
1: lah,
0: ketik dulu
1: gua
0: ganti
1: HP.
0: Siapa tahu gua doakan. Kau doakan kan ada yang ngenjo atau beli ke kan?
1: Amin, semoga
0: gak dolar
1: telah
0: melihat. Amin. Baik, baik. Lagu apa? Bukan masalah beli gitu. Hah? Punya aku biar malah buruk.
1: No, kacau. Loh kak, marah ibu di rumah namanya.
0: Tidak juga, nak beli kedai, biar mampu.
1: Baik, baik. Udah, beli lawak dulu namanya.
0: Nah, itu.
1: Lagu apa lo? Lagu Padang lah banyak ya
0: putar. Iya lah putar 5 lagu cek tadi. 4 lagu.
1: Lagu ini bay Lampung bay sama.
0: Lagu apa?
1: Apa dia bay? Lampung saya Agung bay.
0: Lampung saya Agung boleh.
1: Iya.
0: Lemah dengar malam-malam.
1: Kirim dikit wak ya.
0: Boleh.
1: Iya ini ada Bang Rian di sebelahnya. Aduh ini juga. Istatik teman Bang Rian nih sebelah.
0: Ini versi yang asli apa versi baru?
1: Versi yang
0: tiga serangkai ada kira.
1: Cuma yang asli ya,
0: Pak. Okay lah kalau itu. Kalau tiga serangkai agak dangdut remix itu, ya.
1: Ah iya.
0: Ya, okay. Lanjut.
1: Kirim lagi ada Sisi, Mang Uju, Fauzan, Mang Akbar, Mang Putra Banten, Ayah Sobari. Siapa lagi? Ya masuk dari dalam kompak-kompaknya yeah. Mang Johan di OI, Mang Ian, Mang Tozan, Mang Helmi, selamat malam. Siapa lagi? Ada Cik Pipit.
0: Ya.
1: Yeah. Cik Ita juga. Mang Kahrul, Mbak Rara.
0: Yo.
1: Itu baik taknya Wak Roti, Wak Dolah.
0: Wak Dolah. Oke. Okay.
1: Untuk Wak Dolahnya. Balik hati-hati,
0: Wak. Oh iya, ngapung.
1: Iya, juang tadi kan sama lubang menggir.
0: Oh iya, aku pikir aku pikir mau nyegat dengan lagi utang ya.
1: Oh iya,
0: jangan merasa
1: ada utang
0: gitu. Oke lah,
1: kalau juang ngaku-ngaku, Wak, ada utang di aku
0: juga. No, laju. Baik-baik.
1: Doa lah pokoknya sehat-sehat terus, Wak, yo.
0: Yo, amin. Makasih Cik Yeli juga, itu ya, sekeluarga.
1: Semoga lancar kalau segala urusannya.
0: Ya. Amin, sama-sama.
1: Oke, Wak Dolah.
0: Yuk.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Buri Eli silakan pengen gabung kembali ya. Kalaupun enggak katik. Aduh. WA juga belum ada yang masuk ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ui, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kenapa?
2: Gerimis.
0: Hah?
2: Gerimis.
0: Tapi kedengaran masih kan jalan?
2: Masih, untung radionya kena. Tadi lah hilang.
0: Iya. Rambatannya kelembapan hujan itu biasanya bagus. Oke, ini teleponnya ganggu aja.
2: Iya, tadi.
0: Hilang-hilangan sebenarnya. Supaya lagu ya langsung?
2: Aduh.
0: Lagunya apa?
2: Lagu ini, teleponan itu.
0: Hah? Ini kan Senin. Lagu Sumatera. Hah? Apalah? Halo, suaranya dilobak dikit, di posisinya pindah dikit. Nah. Ah. Ya bagus kan? Agak miring dikit, agak miring.
2: Miring nungjit.
0: Jangan ditutup, jangan tutup bantal.
2: Tidak, ditekan dikit, Cek.
0: Wah, ada tuhing.
2: Ya, lagu Sumsel, lagu Sumatera Selatan ini be dari Jambi, sini sih.
0: Dari Jambi ya, dari Jambi ya.
2: Ya.
0: Dari Jambi apa?
2: Dari Seribu Bujang sering.
0: Ah, apa? Yang jarang.
2: Yang jarang apa lah, Cek?
0: Ya, apa? Macam-macam ada apa? Nelayan, lah, judulnya apa? Nelayan jadi Bengkulu. Ntar, dari Jambi ya. Ada di Jambi ini banyak cek diantaranya Bujang Pengutang.
2: Eh? Nah itu be Bujang Pengutang. Coba nanti mau kemana Bujang Pengutang
0: tuh. Oh iya.
2: Semua banyak yang Bujang juga yang ngelang hutang. Kalau sami kita kalau baik.

0: Gue tadi campur sari lu pun nih enak.
1: Besok.
0: Pokoknya untuk kalau jalan agak sih kalau hujan ya baliknya di sini hujan.
1: Yo, gerimis sih.
0: Kalau hujan di sini pulau kan.
1: Yo yo yo.
0: Yo, wis mati dulu kan ya.
1: Sami sami.
0: Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah hari ya. Besok acara Jawa tuh. Ada di Sumatera lagi. Silakan yang pengen bergabung kembali. Siko lagi terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Biasa aja lah.
1: Ya Allah.
2: Biasa kalau mau yang kaki tuh lah.
1: Iya lah.
2: Gitu.
1: Jangan kamu ngomong suara kedengaran dari jauh.
2: Sampai jam 12 kita
1: jalan. Jangan meratapi nasib, nikmati.
2: Oh iya, alhamdulillah, bersyukur kita jalan. Bersyukur banyak gawian
1: kan? Kalau berkukur sama gatel.
2: Lain, dalam gawut.
1: Apa dia gawe malam ini, ada kopi sudah?
2: Oh, kalau kopi lah, kering sudah
1: jalan. Sampai jam berapa kamu jahitnya?
2: Jam 12.
1: Udah istirahat dulu ya. Sudah lah ya, tahu back sana.
2: Jam 12 terus, lembur terus. Yeah,
1: yeah, yeah. Malam jadilah. Kau doa kelancar kawin tuh.
2: Amin, amin.
1: Oke. Okay.
2: Lagi dapat borong
1: aja. Oke, okay. Kaget bangun pagi gawek lagi jam berapa?
2: Oh, kita jam 4 lah bangun lagi ini jadilah.
1: Lang gawek lagi.
2: Halo, ini serahat.
1: Oh, senaman dulu, pemanasan dulu, stretching. Antara
2: sekolah baru mulai.
1: Oh, bukan pemanasan dulu bukan? Ya.
2: Oh, senam. Pendinginan gitu. Kalau agak siang baru pemanasan.
1: Bukan pemanasan kaki atau tangan deh.
2: Oh iya, benar.
1: Nah, jahit kan butuh kan?
2: Rumah, iya. Keliling-keliling kan depannya
1: Kalau misalnya capek, apa lesu, atau apa namanya males ya? Apa cek digabi kecek ketika jahit itu? Keluar dulu sebentar kan?
2: Istirahat ke
1: ya? Keluar ya, dengan suasana ya?
2: Mata tak ngantuk-ngantuk, tidur dulu dengar.
1: Tidur ke?
2: Ya, 10 menit atau 20 menit kan, bangun lagi.
1: Iya, cara kata bos tadi kan, bos sendiri dewe ya? Lemah.
2: Iya, kayak dewe gitu.
1: Iya, iya.
2: Kalau bos nak marah, kita renti ke bosnya?
1: Bos kamu siapa? Orang rumah? Ketahuan. Orang
2: rumah taruh gitu aja.
1: Didengar nyo nih. Dengar nyo.
2: Itu juga tuh saro gitu, enggak dimasak kenyo.
1: Iya iya.
2: Hilang bae.
1: Iya iya.
2: Kan duit enggak ketek yang masak.
1: Oh benar. Enggak lebak juga.
2: Masak dewek sudah empo gitu.
1: Ah bisa-bisan.
2: Iya
1: iya iya iya. Bye bye bye.
2: Oh wapet enggak ada lah.
1: Ngapo?
2: Wapet lagi miss call.
1: Iya ini enggak kita ngop.
2: Masih monitor dia.
1: Iya.
2: Nangis malam.
1: Ngapo?
2: Dua ini katanya, dua ember banyu matanya.
1: Oh, yang 1-0 tadi?
2: Iya, salah kamu juga. Kamu cak ujung wak dolar tadi, jangan megang yang kalah.
1: Ada megang menang.
2: Kalau megang yang menang, senang terus gitu.
1: Melo galo, deh.
2: Melo galo. Kalau kita melo ketahu.
1: Iya, karena dua
2: yang kalah, nah.
1: Karena dua-duanya layak menjadi final. Bagus kan. Benar, ya.
2: Cak Robi tadi, banyak juga cair matanya. Megang yang kalah. Kalau aku megang Spanyol ya, mana yang menang?
1: Oh iya, kamu menang.
2: Kalau yang menang aku megang aja
1: orang. Iya, iya.
2: Kalah aku buang ke.
1: Diam baik, kamu pegang mana? Adalah apa? Iya. Adalah.
2: Uang semangat, kita milik semangat.
1: Iya, kan? Jadi kalau kalah
2: kurang,
1: kan.
2: Itulah bola sebenarnya.
1: Kalau kalah kan diam baik kan.
2: Iya, aku kurang bola. Andalanku kalah masalahnya kan.
1: Iya, siapa?
2: Andalanku ini Portugal dan Prancis.
1: Oh, mewakili ini siapa? Portugal.
2: Tegal binangun
1: bukan.
2: Oke. Lagu kita jalan
1: lah. Lagu apa?
2: Lagu lemak ini.
1: Lemak lah. Lagu apa?
2: Lagu Palembang lah kita jalan.
1: Lagu apa?
2: Iya, wong banyak lagu daerah jauh-jauh Jambi segala macam
1: kita Palembang. Lagu apa?
2: Golongan satu weh.
1: Golongan satu Pak. Iya. Iya, kirim
2: golongan lah. Dua cek dolar. Aku golongan satu.
1: Cak tahu nian golongan aku.
2: Tahu lah.
1: Iya, lagi.
2: Banyak golongan aja. Harong gitu nak nurut.
1: Golongan O aku darah.
2: Oh itu. Enggak ada turut dengan cek dolar.
1: Ngapa?
2: Musuh.
1: Oh, ngapa pula nak dimusuhi?
2: Itu juga tuh anak muda cek
1: dolar. Bukan.
2: Rugi gitu.
1: Anak muda tuh kalah duluan. Anak muda tuh kalah duluan.
2: Apa?
1: Anak muda tuh kalah duluan biasanya.
2: Oh iya benar itu. Yo, itu yang saronya jadi anak muda tuh. Lama pas bingkas sudah. Timisan itu baru benar.
1: Tapi akhir filmnya habis selesai kan.
2: Itu juga.
1: Oh zaman kita.
2: Iya jadi bandit itu kan.
1: Iya zaman tua.
2: Kalau kamu ya aku.
1: Saronya
2: denget kamu saronya lama.
1: No. Zaman tua nih kan kalau pakai anak muda tuh.
2: Oh iya. Mm-mm. Tidak, aku ini tua di luar muda di dalam.
1: Ya, cajur lagu. Iyalah, iyalah kalau itu. Berkirim dah.
2: Iyalah. Oke, terkirim kalau-kalau Bella.
1: Iya, iya, iya, boleh.
2: Yang masuk tadi era,
1: eh. Iya, iya, benar.
2: Iya, kalau apa nak masuklah tutup apa habis sudah.
1: Dia kirim WA tadi sudah. Sudah WA tadi.
2: Sama aku meet yang terakhirnya aku talak ke
1: yang masuk tadi kan.
2: Apa hubung terakhir kata yang meet kan aku meet kan.
1: Heeh.
2: Jadilah.
1: Jadilah. Tengah
2: aku tengah absen kan.
1: Benar.
2: Berarti masih bergoyang kaki ya aku cuma itu. Benar.
1: Masih.
2: Iya,
1: iya, iya, iya.
2: Hati-hati Mbak Insyaallah.
1: Ngapo?
2: Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin, amin, amin.
2: Oh, Pak Uzan cek dalam miss call. Masih belum tidur berarti Pak
1: Uzan. Nah, sudah tutup terakhir, Chan. Tak ajak masuk.
2: Dah lah Pak Uzan, tidur lah.
1: Ya.
2: Cek dalam nak nonton lagi dari motor pun. Mati kelar lagi. Saya lagi dengar lagunya.
1: Jangan dong.
2: Iya lah. Semoga cek dalam sehat selalu dengan keluarga. Eh.
1: Okey, makasih om.
2: Selamat balik ke rumahnya. Eh.
1: Ya, okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita selamat balik ke rumahnya. Bukan cek dalam pak balik ke rumah dengan selamat. Ya. Berdua tu. Ya. Okey lah kalau itu dulu kalau tiga lagu tiga penelpon dan juga lagunya untuk kalau pendengar ya, dan kita cukup usahin program acara lagu-lagu Sumatera tapi tetap dengan lagu Nusantara geng, termasuk lagu-lagu Sumatera juga kita tahu putar ke yang pastinya masih dengan hiburan informasi sampai dengan pukul 23 lewat 55.

Ya, dulu informasi malam hari ini tentang tokoh ya, atau seseorang seniman ya, yang berasal dari Belanda, yaitu DJ Belanda Miguel Keidel, yang punya misi khusus di Indonesia Timur. Kakak Miguel Keidel adalah seorang DJ berdarah Maluku yang berasal dari Belanda di negeri yang jauh dari Indonesia. Dan dengan skenanya musik disco. Mengutip dari laman Amsterdam Dance Event. Miguel pindah ke Amsterdam pada 2018 dan semenjak itu mulai sering terlibat dalam acara-acara besar. Dan pada tahun itu juga ia menempatkan namanya sebagai juara dalam ajang Funk X DJ Battle yang membuat gubahan musiknya sering muncul di radio-radio nasional Belanda. Miguel memang berstatus generasi diaspora Maluku keempat di Belanda. Kendati demikian, akar budaya dan tradisi Indonesia Timur masih coba dipegang erat olehnya dengan cara bermusik. Dari semangat berkarya dan misi memperkenalkan budaya leluhurnya, ia pun melahirkan lagu House Live bertajuk Lagu Timur Session yang isinya penuh dengan lagu Indonesia bagian timur. Dan lagu dari Indonesia bagian timur ini meraih popularitas pada tahun 2025 yang lalu. Salah satu yang mendapat perhatian ialah Tabola Bali yang dibawakan Silent Open Up, bahkan sampai membahana di Istana Negara dalam hari perayaan kemerdekaan RI ke-80. Miguel sebagai orang keturunan Timur Indonesia tentunya bangga dengan naiknya lagu-lagu timur seperti yang terjadi pada tahun lalu. Lewat gelombang keviralannya itu pun ia bisa mendapat kesempatan untuk tampil di depan penikmat musik Indonesia dan memperkenalkan lagu Timur Session-nya. Dan Miguel awalnya diundang, maksudnya dirundung ketakutan akan keviralan lagu Timur tahun 2025 yang kemungkinan hanya sesaat, namun setelahnya ia yakin tren lagu Timur ini akan terus bertahan dan tetap hidup lebih panjang. Nah, punya misi khusus beliau nih. Di tengah popularitasnya, Miguel tentunya melihat adanya tantangan dalam menyebarkan lagu-lagu yang dia miliki, khususnya lagu Timur Session. Dan ia menilai DJ di Indonesia Timur belum banyak yang memainkan tren lagu dari daerahnya sendiri. Miguel pun mengemban misi khusus hadir di Indonesia, khususnya bagian timur. Ia ingin menularkan motivasi bahwa ada baiknya sesama DJ dengan darah Indonesia Timur hendaknya memainkan lagu-lagu dari akar budaya dewek. Nah, ini bagus ya. Keturunan dari Maluku yang telah menjadi warga negara Belanda dan masih mencintai budaya leluhurnya. Yang pastinya ikut andil dalam perkembangan musik yang ada di Maluku. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera. Selatan, kali ini kita ke Madura ya, bersama Lorju dengan Romasana Kerong.

0: tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang, tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
1: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya. Karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa?
2: Budaya adalah akar kehidupan. Tradisi menjadi jati diri bangsa.

Dulur, kali ini kita ke Banyumas ya, dan mengenal Masjid Saka Tunggal Baitussalam atau Masjid Saka Tunggal. Adalah sebuah masjid tua yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan bangunan ini digadang-gadangkan sebagai masjid tertua di Indonesia. Ada bukti tahun pendirian yang terpahat pada tiang utamanya, yakni tahun 1288. Uniknya lagi, masjid ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum Wali Songo berdakwah. Berdasarkan prasasti yang terukir di pilar utama atau Guru Saka, masjid ini ditegak ke tahun 1288 Masehi. Jika merujuk pada angka tersebut, Masjid Saka Tunggal sudah berdiri sekitar 2 abad sebelum era Wali Songo yang baru berkembang pada abad ke-15. Hal ini menjadi bukti bahwa syiar Islam telah menjangkau pedalaman Jawa sejak masa kerajaan Singosari. Dan tokoh kunci di balik pembangunan masjid ini adalah Mbah Mustolih, yang juga dikenal dengan sebutan Kiai Toleh. Beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cikakak pada masa Kesultanan Mataram kuno. Sampai saat ini, makam beliau yang berada tidak jauh dari kompleks masjid masih sering diziarahi oleh masyarakat. Meskipun buku riwayat pembangunannya telah hilang, masyarakat setempat meyakini Mbah Mustolih ini menjadikan desa sebagai tempat berkumpul atau markas dakwahnya. Dan masjid ini bahkan dijelaskan lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit yang baru resmi berdiri pada 1294. Saking bersejarahnya, Masjid Saka Tunggal dijadikan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Bupati Banyumas nomor 430 tahun 2019. Ada keunikan tersendiri, nanti kita akan bahas kembali di sesi yang berikutnya. Dan kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Nusantara dan informasi yang kami sampaikan malam hari ini.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan informasi yang terakhir ya, dan menyambung informasi mengenai Masjid Saka Tunggal Baitul Salam ya, masjid tertua di Indonesia. Dan di mana masjid ini ya memiliki keunikan arsitektur yang yaitu tiang tunggal ya. Sesuai namanya Saka Tunggal, berarti tiang penyangganya tunggal dan menopang galau-galau bangunan utama masjid. Berbeda dengan masjid Jawa pada umumnya yang menggunakan 4 tiang utama, masjid ini hanya memiliki 1 pilar kayu jati di tengahnya. Dan 4 sayap tersebut mengandung filosofi Jawa atau dalam bahasanya papat kiblat 5 pancar yang melambangkan 4 arah mata angin. Secara simbolis arah-arah tersebut mewakili unsur alam berupa api, angin, air dan bumi yang mempengaruhi watak manusia. Saka Tunggal sendiri melambangkan bahwa manusia harus hidup lurus dan teguh seperti huruf alif agar tidak tersesat. Keseimbangan antara 4 nafsu manusia yakni al-wama, mutmainah, sofia dan juga amarah juga tercermin dalam struktur sayap tersebut. Dari sisi visual, ornamen kayu di dalam masjid menunjukkan pengaruh kuat gaya ukiran dari era Singosari dan Majapahit. Sementara itu, ya, atapnya yang berbentuk piramid dengan hiasan mustaka di puncaknya, atau mustika atau mustaka ya di puncaknya, bentuknya mengingatkan pada gaya bangunan tempat ibadah Hindu atau pura. Nah, masyarakat di sekitar Masjid Saka Tunggal dikenal sebagai penganut setia ajaran Islam Aboge. Ya. Dan tradisi ini merupakan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang diwariskan oleh Raden Rashid Syed Kuning dari Kerajaan Pajang. Dan salah satu keunikan dalam ibadahnya adalah pelaksanaan sholat Jumat yang diiringi dengan tradisi ura-ura. Ura-ura ini adalah kegiatan berzikir dan berselawat menggunakan bahasa campuran Arab dan Jawa yang dilantunkan dengan nada kidung Jawa. Menariknya, masjid ini tetap teguh mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara dalam setiap kegiatannya. Suara azan tetap terdengar lantang dan merdu karena dikumandangkan oleh 4 muazin secara bersamaan. Ya, tadi mengenal Masjid Saka Tunggal Baitul Salam, masjid tertua di Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini lagu terakhir kita di malam hari ini bersama Fanny Sabila dari lagu Jawa Barat dengan Basisir Asih. Dan esok pagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan kesehatan yang luar biasa dan yang pastinya dengan semangat yang luar biasa dalam melaksanakan kegiatan, mengisi kegiatan di esok hari. Dulur, Basisir Asih.

lagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang,

kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Prompat RRI Palembang. Menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi gelaran Selasa 21 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bece. Dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk kesempatan edisi pagi ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Ketemu dengan Brewangan Kulo C. Ilham di sini.

0: Di Sriwijaya pagi, kami harap kemanca becaknya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang ya. Dan macam biasa, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kedoken tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke Surah Ar-Rum, dimulai ayat ke-33 sama dengan 41, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Ya, melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi tepat di jam 6 sampai dengan jam 8. Kembali dengan informasi-informasi update terkait dengan layanan siaran UMKM akan kami sampaikan. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan juga yang kami rengek ke, menyemangati aktivitasan dulur-dulur dalam program Cerita Pagi ini. Dan setelah itu kita akan berlanjut kembali di jam 8 sampai dengan jam 9. Ada lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami hadir ke, tentunya dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam program Anjang Sana Pendengar. Dan setelah itu menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi pecah biasa tepat di jam 10, maksud kami tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, akan kembali program Obrolan Komunitas, yang dimana kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kami ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
1: Ya, sadaqallahul azim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh di kesempatan subuh kali ini edisi Selasa 21 Juli 2026 yang sudah membacakan surah Ar-Rum ayat 33 sama dengan 41 yang dibacakan kembali oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Dianci Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan awal aktivitasan kita akan kembali mendapat keberkahan dan juga bernilai ibadah, yang dimana kita sudah memulainya dengan mendengarkan lantunan kitab suci Al-Quran di pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu-lagu bernuansa islami kembali kami ketengahkan sebelum kita bakal berlanjut di hikmah pagi yang kajiannya akan kita simak sama-sama kajian di kesempatan subuh kali ini. Tetaplah di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali di kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 21 Juli 2026. Yani Bano kali ini akan disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang akan mengangkat topik tentang perbanyaklah istighfar, dan sebagai subtopiknya yaitu istighfar dan juga taubat adalah sumber kunci kesuksesan yang Allah berikan. Dan kita simak bersama, mudah-mudahan ini akan menambah keberkahan untuk kita galo-galo yang tentunya kali ini sudah siap untuk menyimak kajiannya.
1: Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulika al-khatim lima sabaka. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika washrah sudurana waghfir dhunubana zahir wa batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar Radio RRI Kota Palembang Darussalam, alhamdulillah nahmaduhu ala hadhihi nikmah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di bulan ini, di pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan nikmatul sehat, nikmatul iman untuk sama-sama tazkirullah, mengingat Allah, minta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Ketahuilah ketika seorang hamba beristighfar kepada Allah, yarfa Allah darajatuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Orang-orang yang beristighfar, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosanya, baik yang dikerjakan secara zahiriha wal batiniha. Istighfar ialah bentuk daripada memohon ampun seorang makhluk kepada Sang Khalik. Meminta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosa yang kita kerjakan secara zahir dan batin, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Di antara faedah-faedah istighfar di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan bahwasanya beliau suatu malam pernah mengalami suatu kegelisahan hingga beliau berjalan jauh daripada kotanya, dan sampailah beliau di sebuah masjid. Dan ketika beliau sampai di sebuah masjid, beliau akan istirahat beribadah, maka marbot masjid tersebut melarang beliau, hendaknya beliau tidak berdiam diri di dalam masjid karena masjid akan dikunci. Akhirnya beliau keluar dari masjid tersebut, hingga pada akhirnya beliau berjalan di kota tersebut dan bertemulah dengan seorang pembuat roti. Ketika beliau mengajak berbicara kepada penjual roti tersebut, kemudian beliau berkata kepada penjual roti, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apa yang kau baca wahai bapak? Aku lihat setiap engkau mengerjakan perbuatan engkau membuat roti ini, engkau selalu mengucapkan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kemudian bapak tersebut mengatakan, wahai pulan, karena kita ketahui di zaman tersebut belum ada yang namanya gambar yang bisa kita tahu, kita lihat, kita mengenal. Karena di zaman tersebut belum mengenal yang namanya teknologi canggih. Belum mengenal yang namanya Instagram, WA, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, seorang bapak penjual roti mengatakan, wahai pulan, wahai saudaraku, apapun yang aku minta kepada Allah, Allah akan kabulkan segala hajatku. Dengan berkah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Dengan berkah, aku selalu meminta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosaku. Baik dosaku kepada diriku, kepada sesama saudaraku, dan dosaku kepada Allah Ta'ala. Dan setiap aku berhajat kepada Allah dengan istighfarku, maka Allah ampuni, Allah berikan hajatku, Allah kabulkan hajatku tersebut. Cuma satu hajat, yang aku inginkan yang sampai sekarang belum terkabul. Kemudian dengan penasaran Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai saudaraku, gerangan hajat apa yang kau inginkan hingga engkau nanti-nantikan yang Allah belum kabulkan kepada engkau. Kemudian berkatalah seorang penjual roti tersebut. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, aku berhajat kepada Allah bahwasanya aku mendengar seorang yang alim, yang dekat di sisi Allah, seorang yang ulama, yang banyak memberikan ilmu, manfaat kepada hamba-hambanya Allah. Dan aku inginkan akan aku diriku bertemu dengan orang tersebut. Kemudian dengan rasa penasaran, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapakah orang tersebut? Beliau mengatakan penjual roti tersebut, orang tersebut ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguh terhentak Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan ucapan laki-laki tersebut. Bagaimana jauhnya beliau dalam perjalanan hingga Allah temukan beliau, hingga Allah berikan beliau kesempatan untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan beliau seorang penjual roti. Inilah daripada kehebatan, daripada kemuliaan orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah, yang meminta ampun kepada Allah. Segala hajatnya di dunia Allah kabulkan bagi mereka. Pun nantinya ketika mereka berhajat di hajat akhirat, Allah akan berikan kemuliaan bagi mereka. Adapun istighfar yang kita bacakan, yang diperintahkan Habibana Muhammad, yang diperintahkan baginda Rasulullah, yakni istighfar yang sering dibaca Rasulullah. Karena beliau Rasulullah setiap hari beristighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan adapun Imam Sayyid Ahmad bin Dahlan, Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan adapun Sayyid istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bizambi, faghfirli ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah Sayyidul istighfar, puncaknya segala istighfar, yang diriwayatkan, yang diberikan atau diucapkan oleh Imam Ahmad Zaini Dahlan. Maka sebagai hambanya Allah, kita tak luput daripada dosa dan maksiat. Mari para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, khususnya di zaman sekarang yang kita hadapi sekarang ini, di zaman akhir zaman, di zaman yang penuh dengan tantangan, di zaman yang penuh dengan media-media sosial yang kita lihat bagaimana orang-orang yang jauh daripada Allah, mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, yang secara terang-terangan kita lihat bagaimana di akhir zaman ini, maka selayaknya lah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk saudara kita kaum muslimin, agar Allah beri mereka kekuatan keimanan, istiqamah fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Dan di samping kita beristighfar kepada Allah, kita pun harus bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, yakni taubatan nasuhah, bertaubat akan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Adapun syarat-syarat bertaubat, yakni yang pertama, kita mengakui akan segala kesalahan kita, mengakui akan segala alfanya kita, menyadari akan segala dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Bagaimana agama adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Agama adalah wasilah, yang mana dengan wasilah ini akan membawa kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Syarat-syarat taubatan nasuha yang pertama, yakni kita mengakui akan segala kesalahan kita. Bertadabur, kita memikirkan, tahasabu, kita menghisab diri kita akan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Syarat yang kedua, yakni kita menyesali. Menyesali akan segala maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Bertaubat kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Taubatan nasuha. Kita menyesal akan segala hal-hal yang kita kerjakan. Hal-hal yang telah melanggar syariat-syariatnya Allah. Dan ketahuilah, an-nadam, menyesal adalah taubat. Bagian daripada taubat ialah menyesal. Berjanji tidak akan mengerjakan akan kesalahan tersebut. Berjanji kita kepada Allah Ta'ala akan selalu melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya. Jangan sampai kita bangga dengan dosa-dosa kita. Karena inilah puncak kehancuran kita. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas akan segala pengampunannya. Mari kita menyesali akan segala taubat, akan segala dosa-dosa kita. Dan kita kembali kepada Allah. Dan syarat yang ketiga ini meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun akan segala dosa-dosa kita dengan berzikir. Dengan beristighfar kepada Allah. Anta Rabbuna ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Wa anta hasbuna wa anta ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Wa la hawliyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa Rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Ataupun syarat-syarat bertaubat yakni, yang pertama kita mengakui akan segala kesalahan kita. Mengakui akan segala alfanya kita. Menyadari akan segala dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Bagaimana agama adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Agama adalah wasilah, yang mana dengan wasilah ini akan membawa kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Syarat-syarat taubatan nasuha yang pertama, yakni kita mengakui akan segala kesalahan kita. Bertadabur, kita memikirkan, tahasabu, kita menghisab diri kita akan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Syarat yang kedua, yakni kita menyesali. Menyesali akan segala maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Bertaubat kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Taubatan nasuha. Kita menyesal akan segala hal-hal yang kita kerjakan. Hal-hal yang telah melanggar syariat-syariatnya Allah. Dan ketahuilah, an-nadam, menyesal adalah taubat. Bagian daripada taubat ialah menyesal. Berjanji tidak akan mengerjakan akan kesalahan tersebut. Berjanji kita kepada Allah Ta'ala akan selalu melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya. Jangan sampai kita bangga dengan dosa-dosa kita. Karena inilah puncak kehancuran kita. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas akan segala pengampunannya. Mari kita menyesali akan segala taubat, akan segala dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Allah. Dan syarat yang ketiga ini meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun akan segala dosa-dosa kita dengan berzikir, dengan beristighfar kepada Allah. Anta Rabbuna ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Wa anta hasbuna wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Meminta ampun kepada Allah setiap hari, setiap saat. Karena ketahuilah, ad-dunya mal-an-nadam, menyesal adalah taubat. Bagian daripada taubat ialah menyesal. Berjanji tidak akan mengerjakan akan kesalahan tersebut. Berjanji kita kepada Allah Ta'ala akan selalu melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya. Jangan sampai kita bangga dengan dosa-dosa kita. Karena inilah puncak kehancuran kita. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas akan segala pengampunannya. Mari kita menyesali akan segala taubat, akan segala dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Allah. Dan syarat yang ketiga ini meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun akan segala dosa-dosa kita dengan berzikir, dengan beristighfar kepada Allah. Anta Rabbuna ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Wa anta hasbuna wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Meminta ampun kepada Allah setiap hari, setiap saat. Karena ketahuilah, ad-dunya mal'un, sesungguhnya dunia ada terkutuk. Wa mal'un fiha, dan akan terkutuk dalamnya, illa salasa, kecuali tiga. Orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan, yang berdakwah, mengajarkan umat untuk mendapatkan ridhonya Allah, petunjuknya Allah. Yang berikutnya, yakni orang-orang yang selalu menangis malam, yang selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun akan segala dosa-dosanya. Secara zahiriha wa batiniha, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah. Mari, para pendengar radio RRI Palembang, Darussalam, kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, agar Allah Ta'ala memberikan ampunannya kepada diri kita. Agar Allah Ta'ala memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan yang berikutnya, yakni, syarat-syarat daripada taubatan nasuha, kita berjanji tak akan lagi kita mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Kita berjanji akan meninggalkan segala perbuatan masa tersebut. Karena ketahuilah dosa-dosa yang kecil, apabila kita ulang-ulang terus, maka akan menjadi dosa yang besar dan sangat sulit untuk Allah Ta'ala ampuni. Dan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah apabila hati kita telah banyak melakukan maksiat kepada Allah, banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berjanji kepada Allah agar tidak mengulangi segala maksiat-maksiat yang kita kerjakan kepada Allah Ta'ala. Berjanji untuk selalu taat kepada Allah, berjanji untuk selalu istiqamah fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Dan syarat yang berikutnya yakni kita menutup dosa di masa lalu dengan banyak beramal, amal yang soleh di masa sekarang. Kita hilangkan dosa-dosa di masa lalu dengan istighfar, meninggalkan dosa yang lalu, menyesal, menangis, meminta ampun kepada Allah. Dan untuk yang masa akan datang, mari kita perbanyak dengan amal-amal yang baik. Perbanyak dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang mendapatkan keberkahan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa aqimis shalah tarafiz nahari wa zarafa minan layli innal hasanati yuzhibanna sayiati zalika dzikra lidz-dzakirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah, hamba-hamba yang selalu bertawakal kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir dzunubana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah yang sudah menyimak kajian dimanapun berada, untuk di kesempatan pagi ini kita sudah mendengarkan kajian bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat subtema yaitu tentang istighfar dan juga taubat adalah sumber kunci kesuksesan yang Allah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat di kesempatan kali ini untuk yang sudah menyimaknya. Dan yang pasti jangan lupa nantikan kembali kajian di Hikmah Pagi yang hadir Saban paginya di Pro 4 FM Palembang di waktu dan juga frekuensi yang sama, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang akan berganti-ganti di setiap harinya. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini 40 menit langkah dari jam 5 pagi, kami akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, ini kita bakal segera beralih untuk ke program kita selanjutnya, melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi ya. Karena saat ini sudah 51 menit langkah dari jam 5 pagi. Semangat paginya mudah-mudahan akan selalu terpancarkan dengan aktivitas yang bakal diawali penuh doa dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita bakal ke jam 6 sesaat lagi dengan informasi ingat, informasi serengat, dan sesudahnya ini kita akan kembali di cerita pagi ini. Baca yang tadi sudah kita sampaikan. Ini kita bakal ada di tema siaran layanan UMKM Selasa tanggal 21 Juli 2026. Tetap bersama kami di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tiga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Sinten nami Gencang Niko. Sinten.
4: Siapa?
3: Nami.
4: Nama.
3: Gencang.
4: Kawan.
3: Niko.
4: Kamu.
3: Sinten nami Gencang Niko.
4: Artinya, siapa nama kawan kamu?
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: 2. Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, Manja Becek dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengar tepat di jam 6. Iya, dolor-dolor bebongko ini merupakan salah satu jenis jajak atau jajanan pasar khas daerah Kalimantan. Sepintas ini bentuknya tejingok pecah ado puding kue, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Dan bebongko punya bentuk gumpalan dengan warna kehijauan yang terasa lembut dan juga kenyal saat kita nikmati. Dan panganan ini pun seringkali disuguhkan dalam acara-acara besar, pecah pernikahan atau ritual sarapan besar ala Kutai yang disebut dengan beseprah. Dan kue basah yang si kue ini pada umumnya dapat kita temukan di daerah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Daerah suku Banjar serta suku Kutai berado sebagai salah satu pilihan hidangan saat sarapan. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor gendang belek ini merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang kemudian dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, berdiameter 50 cm dan juga panjang 1,5 meter. Dan gendang ini dibikin dari batang merati yang tumbuh subur di daerah Lombok. Gendang belek menghasilkan suara yang besar dan juga bergema. Tentu suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi kemudian dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kebau. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 7.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Suara Budaya Sumatera Selatan, tentunya masih bersama kami di sini di 88,4 FM. Aha, dan tentunya kali ini melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Kali ini kita bakal sama-sama untuk di cerita pagi ini, tentunya dengan informasi-informasi update yang akan kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 8 nya, dengan tema siaran layanan UMKM dan juga lagu-lagu hiburan yang kami pilih. Semangat pagi, Mance Bice bersama kami.

Oke, ini ada lagu perasaan Mancu Becek Kulo Peleke sebagai awal perjumpaan kita di pagi ini. Dan yang pastinya payo begancang bangunlah pagi Mancu Becek. Jangan sampai rezekinya kage dipatok oleh siapa tuh? Oleh ayam ya ini biasanya ya. Singgok kata kalau kita bangun siang ini dengan males-malesan, tentu kita bakal ketinggalan Mancu Becek ya. Ujung-ujungnya kage bakal berasa. Nah, cak lagu ini ya. Kalau berasanya cuma untuk apa tuh perasaan yang apa ya tidak menimbulkan sesuatu di ujungnya kaget, wah singgonya karena perasaan apalagi perasaan duit pance-pince pecah lagu ini tadi ngatau ke bahwa agak rusak hubungan mah itu. Nah jadi mendingan kita bangun pagi berkais supaya kita tidak berasa. Oke, dan kali ini dengan informasi-informasi update mengenai siaran layanan UMKM atau mengenai UMKM bakal kami sampai ke yang kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya Mancu Becek untuk dicerita pagi ini. Dan sebagai kita bakal ke informasi yang pertama, ini kita punya informasi tentang sediakan pembayaran digital, kini warung kelontong tidak kalah dari minimarket. Ya, dulur-dulur pasti kita pernah ke warung kelontongan di sekitaran rumah kita. Pasti kita bertanya ya, apakah sudah pacak bayar pakai QRIS atau QRIS ya? Tentunya tanya kita sebagai konsumen sebelum berinteraksi. Dan pedagang atau pemilik usaha ini biasanya bakal menunjukkan cetakan kode QRIS ini tadi yang sudah disiapkan sebelumnya. Tidak ada lagi cerita pendapatan batal masuk gara-gara konsumen tidak membawa duit tunai. Dan kejadian pecah inilah menjadi hal yang lumrah terjadi di warung-warung atau toko kecil. Pecah cerita Bice Imas Komala, 35 tahun ya, yang merupakan pemilik toko kelontongan SRC Dimas beberapa waktu yang lalu. Dan walaupun lokasinya di kampung, toko kita katanya tidak pernah kalah sama minimarket yang besar itu tadi mencapai ya. Nah, bayar pakai dompet digital, apapun kita siap juga untuk tunai. Jadi kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Dan terbaru juga dia menambahkan dompet digital pecah, oke, lengkap dengan fitur QRIS Sandbox. Dan kini dia juga tidak perlu lagi bolak-balik mengecek ponselnya untuk memeriksa duit dari konsumen berhasil masuk ke rekeningnya. Dan setiap ada transaksi berhasil akan terdengar suara notifikasi. Dan bukan cuma Bice Imas B, ada banyak pelaku usaha yang juga merasakan manfaat transformasi pembayaran digital. Kehadiran teknologi lewat pembayaran digital diakui Imas ini menjadi salah satu alasan tokonya selalu ramai Mancu Becek ya. Oke, kalau Cik Ilham sih sudah sering ya, kayak di warung daerah Kasnarian Sapa Lembang itu merata sudah menggunakan QRIS juga Mancu Becek. Baik, dan informasi ini sudah kami ketengahkan yang kami kutip dari laman detik.com.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Apa? Uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kota tercinta memang Manca Bicaya enggak sebagus dan juga semegah kota lain, tapi kenapalah kita tuh pengen cepat-cepat balik ke Palembang ya. Dan apa sih, Palembang sudah menyimpan banyak cerita mungkin dengan kisah perjalanan hidup Manca Bicaya, mulai dari lahir di Palembang dan juga besar di Palembang, pendidikan di Palembang. Ketika sudah mulai terjun ke dunia kerja, Manca Bicaya begawe di tanah rantau ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat supaya kaki pas balik ke Palembang sudah dapat membahagiakan keluarga yang di Palembang pastinya ya. Baik, ini jam-jam yang lagi pokoknya ribuan nian, lagi padat-padat nian lalu lintas, bukan cuma di Palembang, di sekitaran Palembang juga, kayak di Layo ataupun juga di Pemulutan Banyuasin, jalan juga ikutan padat Manca Bicaya. Apalagi di hari Selasa ini masyarakat masih sibuk dengan aktivitasan di pagi ini ya, menuju ke sekolah ngantar anak ado, dan juga menuju ke tempat gawean juga ado. Pokoknya apapun itu aktivitasannya yang lagi seluncuran di jalan, hati-hati di jalan. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi kita selanjutnya Manca Bicaya. Ya, kali ini CLH punya informasi tentang digitalisasi menjadi kunci transformasi pasar tradisional. Iya, dolor-dolor, pengamat ekonomi dari Universitas Jember Aditya Wardono PhD menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci transformasi pasar tradisional supaya mampu bertahan dan juga bersaing di tengah pesatnya ekspansi retail modern serta platform e-commerce. Dan selain itu, Aditya juga menilai digitalisasi bukan bertujuan untuk mengubah karakter pasar tradisional, melainkan memperkuat daya saingnya di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan dan juga kecepatan bertransaksi, Manca Bicaya. Dan dukungan utama dapat dinjukkan melalui pelatihan digital dan juga perbaikan pencatatan usaha, karena biasanya masih banyak yang manual. Pedagang juga perlu dibantu supaya dapat menggunakan pembayaran non-tunai dan juga memasarkan produknya melalui kanal daring pecakuris. Dan selain itu, dia juga ngatur ke bahwasannya pasar tradisional punya peran besar dalam menopang pedagang kecil dan juga menyerap produk lokal. Dalam hal ini, untuk pemerintah perlu mendorong digitalisasi pasar, yaitu melalui pelatihan promosi produk secara daring serta peningkatan kapasitas pedagang dalam memanfaatkan teknologi. Dan upaya tersebut juga dinilai dapat menjadi eksistensi pasar, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan juga memperluas jangkauan konsumen sekaligus untuk meningkatkan efisien usaha. Selain transformasi digital, di mana pemerintah juga perlu untuk menjaga biaya usaha pedagang tetap kompetitif, yaitu melalui efisiensi biaya sewa, retribusi dan juga distribusi. Dengan demikian, di mana pasar tradisional dapat mempertahankan keunggulannya untuk menawarkan harga yang terjangkau dan sekaligus menjaga pelayanan yang semakin sesuai dari kebutuhan konsumen. Baik, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita punya lagu Linjang-Linjang, lagu daerah Kabupaten Palembang yang sudah kita rengek ke tepat di menit ke-35 melangkah dari jam 6 pagi manca beca ya. Dan kalau bangun pagi itu kita pasti ngecek handphone. Berharapnya pada saat kita melek ke mata, ternyata ada kabar baik manca beca. Kabar baiknya dari mana? Dari segala penjuru ya. Mungkin dari gawean ataupun juga dari keluarga, dari kawan, dari someone special, atau termasuk kabar baiknya juga untuk UMKM nih, manca beca. Apa sih informasinya? Nah, ini ada informasi tentang kabar baik buat UMKM yang nak masuk retail modern. Iya, dolor-dolor, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM yang pengen memasarkan produknya di retail modern, kini pajak mendapatkan fasilitas bebas bea administrasi pendaftaran atau leasing fee. Hal ini sejalan dengan kesepakatan Kementerian UMKM bersama dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau yang disingkat dengan APRINDO, sepakat untuk memfasilitasi pembebasan listing fee tadi, manca bica ya. Dan selain itu, kesepakatan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan kemitraan usaha mikro bersama dengan APRINDO. Wakil Menteri UMKM Helpi Moraza juga ngatoke bahwasannya pemerintah terus mendorong supaya UMKM yang punya produk berkualitas tidak cuma berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus jaringan retail modern, sektor perhotelan, industri, sampai dengan pasar digital. APRINDO DW ini sudah menaungi lebih dari ada 500 perusahaan retail modern di Indonesia. Dan selain itu, dolor-dolor, menurutnya juga kebijakan ini bakal semakin membuka akses pasar dan juga memperkuat daya saing usaha mikro di pasar modern, dan juga menambahkan kolaborasi Kementerian UMKM dan juga APRINDO ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah di nomor 29 tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mendorong penguatan kemitraan dan juga perluasan akses pasar bagi usaha mikro. Dan pembebasan biaya administrasi tersebut ini tentu menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjaga kesempatan yang lebih setara bagi UMKM dalam mengakses pasar modern, dan sekaligus untuk juga meningkatkan skala usahanya, yaitu melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar, manca bica. Informasi ini kami kutip dari laman Detik Finance.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Manca Beca, ini ada lagu Dengar. Dengar ini kalau bahasa Aritamnya, kalau tidak salah Manca Beca itu Dengar, Dengar tuh kamu ya, tope Dengar. Ya jangan pernah tetangguhan sama wong Aritam. Jadi sedikit banyak mengenai bahasanya tuh Jalan tuh bisa mendengarkannya atau tahu artinya, tapi tidak bisa mengucapkannya aja, nama cebice ya. Oke, baik, dan lagunya spesial buat yang apa tuh jam semai ini kayaknya sudah bikin sarapan pagi juga ya untuk ibu-ibunya ya. Baik, dan cebice ini ada pelatihan Dekopik, yaitu untuk perkuat kemandirian ekonomi perempuan. Ya, ini sebuah pelatihan kerajinan dompet Dekopik yang ada di daerah Malang, Manca Bice. Tentunya membekali ibu rumah tangga dan juga pelaku UMKM dengan keterampilan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Dipeloi sejumlah peserta yang mengoleskan lem saat pembuatan kerajinan dompet Dekopik dalam pelatihan keterampilan ekonomi kreatif di rumah BUMN daerah sano ya. Pada Senin kemarin di tanggal 20 Juli 2026 Manca Bice. Dan juga pelatihan ini bisa dimanfaatkan sebagai pelatihan terapan yang dipeloi oleh ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi wirausaha dan juga keahlian praktis kelompok perempuan di tingkat domestik, guna untuk mendukung akselerasi pemandirian perempuan yang menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak secara nasional mendominasi sama dengan 64,5%, yaitu dari total pelaku sektor usaha mikro. Dan selain itu juga dulur-dulur peserta juga sangat antusias melok pelatihan ini karena itu tadi ya, didorong dengan tujuannya supaya bisa keterampilan yang bisa menghasilkan pundi rupiah halal. Baik, informasi ini kembali kami kutip dari laman Detik Finance.

solat, dapat pahala. Bila lagi tengah orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you. Why?

0: Majeng babaso Palembang.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin. Kulo
2: aku
1: ayun
2: mau
1: numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin.
2: Artinya saya mau numpang bertanya dulu.
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Sudah jam 7 pagi, kembali kita di informasi ingat, informasi sedengat. Ya, dulur-dulur, hutan mangrove ini yang subur daerah Kalimantan Utara ngejoknya dampak positif bagi kehidupan pertambakan tradisional di wilayah pesisir setempat. Dan keberadaan ekosistem tersebut dapat mendukung produksi perikanan dan juga meningkatkan hasil panen tambak masyarakat lokal secara signifikan. Mangrove punya fungsi sebagai penyangga lingkungan dan sekaligus sumber nutrisi alami bagi biota perairan yang kemudian dibudidayakan oleh petambak tradisional. Kita ke informasi lain. Iya dulur-dulur, tarian tradisional Sole Oha merupakan warisan luhur yang melambangkan semangat persatuan bagi seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Lembata. Dan gerakan kaki yang serempak mencerminkan kekuatan kerjasama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku setempat. Ritual ini biasanya dilakukan dengan membentuk lingkaran besar sambil menyanyikan syair berisikan pesan moral serta sejarah leluhur mereka. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya di jam 8.